0: Sekretar saat ni ada lesen apa semua, dia kata tak boleh lepas kereta dengan motor, lepas-lepas naik.
1: Haa, lepas-lepas naik.
0: Dia takut betul lah.
1: Okey, lepas tu dah bila dia dah tak ada, Cik Jah tak teringin ambil lesen kereta ke motor senang untuk pergerakan, Cik Jah?
0: Oh lah, dah tua dah tak mau lah.
1: Apa pula tua tak mau? Cuba-cuba mohon tengok mana takut. Tahu.
0: Cik Jah tengok kereta pun takut lah ni.
1: Tengok kereta takut. Jadi kalau nampak kereta tu, Cik Jah cuba pejar mata.
0: Oh, Cik Jah takut. Dia pun duk potong lah, sejauh tengok.
1: Betul lah. Maknanya potong ni pun ada cara, Cik Jah.
0: Tahun ni pun Cik Jah duk tengok. Tahun depan ni pun Cik Jah pening lah.
1: Pasal apa?
0: Tahun depan ni ada traffic light pun. Dia pun tak berhenti. Dia pun tak minta. Dia pun buat apa? Orang kata corner ni kan.
1: Oh, dia pun tengok. Dia pun tengok line clear. Traffic light merah. Dia pun langgar traffic light juga. Oi, tak boleh je tu, tak boleh je. Tu undang-undang bahaya. RM300 je je. Oi, langgar traffic light dengan macam-macam.
0: Tengok kadang siapa buat macam tu tu, potong tu. Depan mata dari mata bogak main tu. Depan ada pono aku tu.
1: Tu dia.
0: Depan tak pergi depan belah sana.
1: Baik.
0: Kita tengok ni seriau.
1: Baik, Cik Jah, tapi satu hari nanti kalau Cik Jah ada lesen, Cik Jah jangan buat lagu tu tau.
0: Cik Jah tak buat.
1: Baik. Cik Jah, baik. Terima kasih, Cik Jah.
0: Jami.
1: Ya, saya.
0: Jami makan lagi.
1: Alhamdulillah dah lagi, Cik Jah.
0: Selalu makan lambat. Saya pun nak diet ke?
1: Bukan nak diet, Cik Jah. Tak ada orang nak masak teh ni, Cik Jah. Apa, terima kasih, Cik Jah.
0: Okey, semoga lambat menjalankan tugas. Walaupun
1: Jami seorang,
0: tak
1: bawah
0: ke hati.
1: Menunggu dugaan. Baik. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Jami.
1: Itu dia, Cik Jah kita. Ada yang risau, Cik Jah, kalau lorong kanan tak boleh motong tu, nak duduk mana ikut belakang. Kena kalau daripada tol Juru tu lah, nak pergi ke Johor tu, bawa orang depan, bawa 20, kita ikut belakang tu, rasau-rasau berapa lama sampai tu. Betul tak? Daripada Sabah ni, biji, terima kasih. Layan Jomi sambil drive. Baik, terima kasih yang senang mandu tu. Hati-hati mandu, ingat lorong kanan tu adalah untuk memotong. Tapi minta maaf cakap lah kan, kebanyakannya, kebanyakan. Saya Cumi tak kata Cumi di Malaysia lah kan. Waktu Cumi duduk di Afrika dululah, kebanyakannya wanita lah. Bila dia duduk lorong kanan tu, dia duduk tambah-tambah pula pergi dengan bestie kan, nak pergi hiling-hiling. Allah, dia punya melawak dengan orang kiri kanan depan belakang. Padahal dia duduk lorong kanan ni, dia tepuk bau kan, bergelak sana sini. Duduk lorong kanan ni, celah-celah tu pula dia mau duduk picit jerawat. Kita duduk tengok, kita duduk angkat lampu high beam, lepas tu kita tekan on. Mau kita tekan on tu, dia pipi lorong biasa tu, dia dah salah duduk lorong kanan tu. Mau kita potong tu, dia kalih, dia buka tingkap, dia helin kita tu. Time tu nak abang bagilah. Kau tidak tak mau buka tingkap, takut apa kata apa, bulu mata palsu tu terbang. Buka tingkap time tu, siapa horn punya pasal? Tak hati sabang kah? Waktu di Afrika dululah. Di Malaysia ni bagus. 2107389. Satu lagi manggil sebelum kita berhibur. Hello, assalamualaikum. Ya, terima kasih Daun Keladi. Jenis potong-potong. Lepas tu duduk menyembang kiri kanan. Saya tak kisahlah, bukan kata kereta, motor pun sama saya biasa tengok. Sampai kadang satu hari tu Cumi geram. Tak tahulah kan, mereka pergi komboi ke pergi mana, tak tahulah. Jalanlah 3-4 biji, kita ikut belakang. Lepas tu kita nak potong, ada seorang depan kita ni potong-potong-potong, pergi duduk sebelah orang depan dia pula. Duduk sembang, duduk melawak suka-duka. Sampai kita ni geram, kita potong-potong, kita assalamualaikum bang. Kalau nak sembang, berhenti lu kedai kopi, order buang ayak segelas dua. Bagi orang lain nak guna jalan raya. Sampai saya biasa kata time tu, minta maaf lah kalau ada orang mendengar ni tiba-tiba salah seorang daripada orang tu kan. Ini kenyataan yang sebenar lah. Pemanggil berikutnya, hello, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ya saya, siapa ni?
2: Rostam, Bayan Baru.
1: Rostam, babak Rostam.
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah, sihat. Rostam dah makan pagi ni?
2: Baru lepas.
1: Baru lepas makan apa, Rostam?
2: Hari ni kita makan bihun goreng.
1: Apa? Masak sendiri ke? Beli ke lagu mana?
2: Hari ni saya tak masak, tapi bini saya yang masak.
1: Okey, bini masak. Masak untuk berapa orang makan tu, Rostam?
2: Masak ni nak makan 3-4 orang pun boleh, combi pun boleh mai.
1: Oi, ramai oh, 3-4 orang dah 7 dah tu.
2: Dah 7. Tambah lagi jadi 10.
1: Alhamdulillah. So pagi ni Rostam tak tugas lah.
2: Tugas ke 10 kan.
1: Pukul 10 tak pergi. Okey Rostam, nak tanya dulu Rostam. Rostam ada lesen memandu tak?
2: Saya tak ada.
1: Tak ada.
2: Tak ada.
1: Okey, memang tak ada lah.
2: Memang tak ada lah.
1: Memang tak ada. Selalunya pergi mana pun orang bawa lah.
2: Ya, kalau saya bawa kacau combi
1: betul, belum betul, rata. Betul, betul, betul. Saya faham. Okey, Rostam. Okey, minta maaf lah dengan keadaan Rostam ni kan. Rostam kan tidak dapat melihat. Minta maaf lah. Betul tak betul, Rostam?
2: Ya, betul.
1: Okey, jadi Rostam pernah ada alami naik dengan siapa-siapa ke? Kan, naik dengan rumah ke? Naik dengan kawan-kawan kan? Tiba-tiba kawan-kawan nak meratu. Ada orang ni, dia menggunakan lorong kanan ni, dia buat macam selamba dek. Ya. Dan bagi Rostam sendiri lah kan, pemandu di lorong kanan ni cepat sampai tu pentingkan diri.
2: Kalau saya mandu di lorong kanan ni,
1: okay,
2: sepatutnya kalau kita nak cepat sampai, kita kena pergi belah kanan lah.
1: Betul.
2: Sebab situ tempat untuk potong.
1: Betul.
2: Sebab tu dalam iklan pun RTM pun nak buat iklan.
1: Betul.
2: Okey, jangan memotong barisan. Ya. Kalau nak potong, pastikan anda memandu di sebelah kanan.
1: Ya. Weh, ingat tu. Ingat tu, jangan main-main tu. Okey.
2: Kita dulu dengar radio RTM tu.
1: Okey, iklan lama tu. Okey.
2: Baik. Jadi kalau kata macam combi kata tadi lah, kalau hak duk buat dek macam tu kacau juga.
1: Betul lah.
2: Kan? Kadang-kadang saya ni, okey lah, kami mengakulah. Saya laki bini, kami dua-dua tak boleh bawa kereta.
1: Oh, tak boleh bawa kereta.
2: Tak boleh bawa motor.
1: Tak boleh bawa motor, okey.
2: Dua-dua tak boleh bawa.
1: Okey, dua-dua tak boleh bawa
2: lah. Kita tumpang orang ni, kadang-kadang adalah orang duk bunyi juga. Dan kalau kita duk buat dek macam tu.
1: Betul.
2: Macam mana kalau kata betul-betul orang hak betul-betul ada emergency macam combi kata tadi awal tadi tu. Satu lagi yang paling penting, kalau ada ambulan ke,
1: betul.
2: Bomba ke.
1: Betul.
2: Hak tu lagu mana?
1: Betul. Betul. But ada setengah ni, dia kan, dia bila duduk lorong kanan tu kan. Kan, walaupun ada kenderaan-kenderaan kecemasan lah, macam apa nama Rostam cakap lah kan, ambulan ke bomba, dia boleh buat takti aduk lah kereta. Pernah berlaku dekat saya nah, pernah berlaku dekat saya yang saya tengok dengan mata kepala saya sendiri eh, sampai saya pi ketuk tingkap kereta tu. Ini berlaku. Betul. Ya, ini berlaku di jalan utama tu, jalan Masjid Negeri ke jalan Scotland, dan dia berlaku dekat berhampiran dengan flyover Masjid Negeri.
2: Betul.
1: Memang
2: dia, kalau buat tak reti tu gagah combio.
1: Ya Allah.
2: Dia buat tak reti, buat tak reti lah. Lepas tu bila kata orang horn ke apa, sekejap dia panik. Nak pergi kot mana ni?
1: Mula. Dia pegang steering tu tak kena. Belah kiri dia pegang tak kena. Belah kanan dia pegang tak kena. Dia tengok depan tu tak kena. Kira bawa pun, kita boleh tahu lah jenis bawa ni dagu nak duit test steering ni. Kira kita tahu dah lah. Dia nak main raplah dah lah.
2: Sungguh.
1: Itu bagi Rostam. Dan bagi Rostam ni, mandu lo yang di lorong kanan ni cepat sampai ke ataupun pentingkan diri?
2: Kalau saya bagi cepat sampai lah.
1: Bagi cepat sampai
2: sebab
1: lah.
2: Sebab biar kita ikut barisan yang betul.
1: Betul, kan? Betul. Itu bagi Rostam. Setelah ini, Rostam.
2: InsyaAllah.
1: Rostam.
2: Ya.
1: Okey. Di kesempatan ini, Comina Rostam. Sebab tadi Rostam dah bagi promo kan pasal pemandu kan. Lah ni Rostam pula buat macam mana nak bagi, nak ingatkan mereka tu bahawa lorong kanan tu motong tu dan senantiasa memandu di lorong kiri. Cuba, silakan.
2: Sentiasalah memandu di sebelah kiri. Ingat orang yang tersayang.
1: Apa, terima kasih Rostam. Assalamualaikum. Alright.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Itu dia Rostam. Saya tahu kejadian ni bukan berlaku dekat saya seorang. Tapi ada ramai lagi yang berada di luar sana yang mengalami kejadian yang sama dan kejadian yang serupa. Bila dia bawa pelan, dah tahu dah satu lorong ni memanglah lorong kanan tu lorong motong. Diperuntukkan kata contoh kata 60 km sejam. 60 km sejam.

Kita Juan tu mula-mula tau buat jenah. Dia duduk tengok depan, duduk sembang, duduk melawak dengan orang kiri ni lah. Kita Juan tu dia angkat kepala. Dia macam orang kata apa, macam borong bangau orang angkat angkat tengkuk kan. Dia angkat tengkuk. Lepas tu dia buat apa tau? Dia tengok cermin pandang belakang. Lepas tu dia kepok cermin pandang belakang. Nak tengok siapa kereta belakang tu. Lepas tu dia tengok pula cermin pandang sisi. Lepas tu dia bagi signal, dia tak tengok dah orang kiri tu. Dia bagi signal, terus dia masuk. Sedangkan di kiri tu pun ada kereta. Dia masuk-masuk, dia biar kita potong. Mau kita potong tu, baru nak potong tu, dia tekan tingkap turun lah. Dia tekan tingkap turun dah. Mau dia jengui kepala tu tak apa lagi. Mau dia jengui tangan tu, jari saja melambai, mau faham lah no. Jadi topik kita pagi ni, pemandu lorong kanan cepat sampai atau pentingkan diri bagi anda sendirilah. Terima kasih yang menonton di ruangan live media sosial, live Facebook pada ketika dan sana ni. Saya nak menyapa, siapa ni, kita ada Mat Syah daripada Kota Baru, Kelantan. Daripada Asfian Mahyus, Mempawah, Kalimantan Barat. Uda Sahar, Pak Su Omang, Azlina Tasik, Zuriah Cik Yah, Hafiz Nur Syazaf, Nur Azila dan ramai lagi lah yang sedang menonton ni. Terima kasih, terima kasih. Ruangan TikTok Live, Muntil FM, terima kasih. Ruangan TikTok Live, Jomi Mara juga, terima kasih. Ataupun layankan ruangan WhatsApp kami 0105080957. Pemandu lorong kanan cepat sampai

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cintakan tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat

Gandingan bersama Fia Julia dan juga Lukman Faiz, lagu Mahligaimu dari Air Mataku yang diberi nafas baru ya. Baik, masih lagi dengan topik kita 107.

0: Pemandu lorong kanan cepat sampai atau pentingkan diri. Pemanggil berikutnya di jom talian pada ketiga dan soalan ni. Hello, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Asyah teacher.
1: Apa khabar cik hari ni?
0: Alhamdulillah baik adanya cikgu apa abang?
1: Saya pun alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ni ada tak mana cikgu?
1: Duduk dalam kereta.
0: Kereta nak pergi dah. Dah minum belum?
1: Minum ayam asap.
0: Tak mahu tanya makan sebab abang datang dah. Makan belum? Saya tak makan pagi. Saya minum je. Ni saya nak tanya dah minum belum?
1: Minum dah.
0: Alhamdulillah. Okey cikgu.
1: Ya, saya.
0: Mengenai dengan topik kita pagi ni cikgu, sebelum tu ada ketelaluan dan mukadimah dah cikgu.
1: Okey, ada.
0: Ya, silakan.
1: Pergi ke hutan mencari buluh perindu.
0: Buluh perindu? Siapa nak pergi hutan?
1: Dia dalam hutan.
0: Okey, baik.
1: Terjumpa banyak si pokok lembah.
0: Pokok apa?
1: Lembah.
0: Okey, baik. Janganlah marah tanya.
1: Tak marah, abang. Berhati-hati ketika memandu.
0: Ya.
1: Jalan raya bukannya tempat untuk berlumba.
0: Betul itu, cikgu. Ada lagi kah?
1: Ada kata laluan.
0: Ya, kata laluan.
1: Alah, combi-combi. Comelah sangat. Asal cik mau dengar, sudah.
0: Macik. Cikgu.
1: Ya, saya.
0: Ni nak tanya cikgu ni.
1: Ya.
0: Ni nak tanya dalam pantun kan macam mana ni?
1: Apa dia?
0: Nak tanya, nak jawab pantun tadi ke tidak?
1: Jawab lah.
0: Okey. Ke rumah Cik Osman, terjumpa budak. Cikgu.
1: Ya, dengar.
0: Alah, baru bagi sebaris Lena dah. Okey.
1: Tak Lena. Okey.
0: Ke rumah Osman, berjumpa budak. Nak tanya ni, Cikgu Asyah ni ada lesen ke tidak?
1: Kita lesen berapa puluh tahun.
0: Okey. Cikgu.
1: Ya.
0: Bila kata lesen kan, berapa puluh tahun? Cikgu ada lesen kereta ke lesen motor?
1: Dua-dua?
0: Ya. Tapi cikgu tak bawa motor kan?
1: Dulu saya bawa motor. Okay. Lagi lepas apa ni, cara apa duk berniaga ni, tak nak bawa motor payah lah. Dulu saya pernah saya bawa motor masa duk di pula tu. Okay. Duk rembiang banyak barang. Dari kanan pun semua.
0: Oh, saya ingat cikgu tak ada motor, tak pernah bawa motor. Tak ada lesen motor. Oh, ada lah.
1: Jadi mula-mula kerja tu beli motor lah dulu.
0: Okey cikgu, tapi sebut tak kisahlah motor dan juga kereta. Tapi apa yang topik kita nak bahas sekarang ni adalah pemandu lorong kanan ni cikgu, bagi cikgu ni cepat sampai atau pentingkan diri?
1: Pada saya dua-dua.
0: Dua-dua?
1: Kita satu tu mungkin dia nak cepat sampai lah. Ada kecemasan. Macam kita anggap dia ada kecemasan. Ada hal penting lah kan.
0: Alright.
1: Dan tu untuk sampai cepat.
0: Okay.
1: Yang kedua tu dia penting dari dia lah.
0: Okay.
1: Dia ada bagi orang lain susah. Macam pengalaman saya ada bawa kereta ni kat

0: kawan dekat dia, dia apa dia jelin dekat kita.
1: Betul.
0: Kita kadang-kadang dia tunjuk tangan tu, jari tu, jari tengah tu. Allah. Kita pun masa dulu-dulu ni saya pun boleh kata something juga lah.
1: Boy. Tu dia. Okey.
0: Lawan lah.
1: Okey, baik.
0: Apa saya kata orang lain pun nak cepat kata.
1: Okay.
0: Macam contoh kawan kita tadi Cik Rostam kata ada iklan di RTM pun ada.
1: Ya, betul.
0: Ada iklan ikut kiri kecuali memotong.
1: Ya, betul.
0: Di jalan raya pun ada tulis papan tanda tu.
1: Betul, cikgu. Cikgu.
0: Ya.
1: Ni nak tanya, cikgu pernah tak kan cikgu duduk lorong kiri?
0: Aha.
1: Lepas tu nak memotong.
0: Aha.
1: Dah potong-potong, tiba-tiba kereta depan tu dia bawa bukan dengan orang kata apa, kelajuan yang duduk sepatutnya di lorong tu. Cikgu faham kan dia maksudnya, dia sepatutnya bukan.
0: Saya faham.
1: Okey. Cikgu duduk di belakang, cikgu apa nama ni, angkat lampu kat dia, bagi horn kat dia, dia buat tak reti je. Pernah tak lagu tu?
0: Pernah banyak kali
1: Lepas tu cikgu buat apa?
0: Saya tengok kalau dia tak mau bergerak juga kan, dia kita horn, kita buat pasang lampu kat dia.
1: Aha.
0: Tengok kata lorong yang di sebelah kita kalau kosong, saya bagi isyarat masuk lorong tu.
1: Masuk lorong kiri. Cikgu salah.
0: Apa kita ikut, nak ikut dia lagi kita lambat mah. Tengok kalau kosong. Contoh macam tiga lorong kan.
1: Okey.
0: Ya, lorong paling kiri sekali tu lorong perlahan, lorong kenderaan berat pun semua lah kan.
1: Ya.
0: Ni lorong kedua tu kalau saya tengok kosong di lorong kedua tu, saya bagi isyarat saya masuk lorong kedua tu. Saya potong, saya bawa laju ke depan. Lepas tu saya bagi isyarat kanan.
1: Okay.
0: Saya masuk balik lorong yang paling kanan tu.
1: Okey, pasal apa cikgu tak horn dia banyak-banyak kali bagi dia beredar daripada lorong tu?
0: Dah buat pekak pada orang horn banyak kali bagi lampu, takkan dia pekak ke?
1: Betul.
0: Bakal dia tak nampak lampu tu buta ke apa?
1: Sabar cikgu. Okey, dah pernah tak lepas cikgu horn lama-lama angkat, lama-lama betul dia masuk kiri kan, betul cikgu potong. Pernah tak cikgu lepas cikgu potong tu cikgu tengok kan, pemandu tu tengok cikgu balik?
0: Dia macam saya kata tu lah. Dia dah tengok, dia jeling kita lah.
1: Ya, dan
0: tak lawan.
1: Betul
0: dia, cikgu. Dia buat jari yang kita.
1: Betul cikgu. Dan kebanyakannya pemandu yang cikgu jumpa tu, adakah pemandu tu lelaki atau wanita?
0: Sama je. Dulu lah. Jangan. Tapi orang lelaki maaf cakap lagi lolak.
1: Awak apa siapa?
0: Apa perempuan tu korang lah sikit kan.
1: Korang sikit. Okey.
0: Pasal apa ada yang pernah yang takut-takut. Saya berani. Ada yang teragak-agak.
1: Ada yang
0: ikut undang-undang betul macam saya ni.
1: Okey. Baik.
0: Ni bukan akak bakuin ni.
1: Bukan akak bakuin ni link terus ni. Okey. Dahlah sebab apa kita itu tahu kan. Kalau orang perempuan ni macam contoh depa kata kan, bila ni kereta tu tambah-tambah keluar dengan bestie, best friend dan juga sebagainya, dia kalau bersembang dengan orang sebelah, lepas tu orang belakang tu dia tak duduk senang lah, dia duduk tengah-tengah tu di antara kerusi kanan dan juga kerusi kiri ni.
0: Memang betul yang tu duduk tengok selalu.
1: Betul. Lepas tu kita horn kan, dia pergi tepi, dia pot, kita potong, duduk jeling kita atas bawah. Kebanyakannya wanita, betul kan cikgu?
0: Yang tu betul saya akui. Tapi tak ramai orang lelaki dah bukan kata jeling. Dia siap jerekoh kita lagi. Bodoh dia kata.
1: Sabar cikgu.
0: Dia boleh kata aku tu, kita bagi jalan kat dia. Boleh kata kita bodoh.
1: Sabar.
0: Lesen kedai kopi lah. Lesen terbang lah.
1: Betul punya marah cikgu.
0: Angkat jari betul punya marah.
1: Kita ni nak santai-santai lagi cikgu. Habis kan cumi sesel. Nak kena makan ubat darah tinggi pula ni. Betul dia marah ni.
0: Apa muda-muda ada darah tinggi ni?
1: Dah cikgu lah mana tahu. Cumi tak ada.
0: Alhamdulillah saya tak ada darah tinggi lah ni. Allah Ta'ala bagi kan saya rezeki kesihatan yang
1: Alhamdulillah.
0: Cuma saya sakit pinggang yang tulang.
1: Okey, sakit pinggang yang tulang. Baik-baik cikgu.
0: Ya.
1: Di kesempatan ni saya nak bagi ruang dan peluang kepada cikgu untuk cikgu nasihatkan kepada pemandu-pemandu ni yang duduk di lorong kanan tapi dia patah motor lepas suka duduk santai.
0: Jadi saya nak nasihatlah semua pemandu-pemandu yang ada di jalan raya. Pada ketika ni sedang memandu, nak pergi mana pun tak apalah. Jadi yang ada di rumah ke apa, kita jaga keselamatan diri kita sendiri. Jaga keselamatan keluarga kita, orang lain yang pengguna jalan raya yang lain sama. Jadi kita kena ada timbang rasa, tolak ansur, berhemah. Bila kita buat kesalahan di jalan raya, orang tegur janganlah duk maki hamuk.

0: pun selesai cara elok-elok kan.
1: Baik,
0: kalau kita salah, kita minta maaf. Jadi orang yang nak marah tu pun dia jadi sejuk lah. Saya panggilnya tu, kalau dia pun panas, saya lagi panas.
1: Baik, itu bagi cikgu.
0: Jadi kita bawa elok-elok, kita pandu elok-elok. Kita ingat kadang-kadang sama ya kita seorang-seorang, kita dengan keluarga kita, anak bini kita, suami apa semua, bawa mak ayah lagi, ada ramai dalam kereta tu, nyawa ramai juga.
1: Ya, betul.
0: Nyawa tak boleh beli dekat supermarket ke Speedmart ke apa semua, tak boleh beli.
1: Betul.
0: Tak ada jual.
1: Baik, insyaAllah.
0: Itu jangan jadi kata menyesal, tak ada kesudahan dah. Lepas tu duk menanya lagu tu
1: punya semua. Betul. Itu pada cikgu
0: kita
1: sendiri.
0: Kita di jalan raya ni nak keluar dari rumah, baca doa, naik kereta baca doa kenderaan, minta Allah lindung kita. Apa ni, dari sebarang mara bahaya, keluarga kita semua. Lepas tu Allah, kita serahkan keselamatan diri kita dekat Allah Ta'ala.
1: Betul.
0: Sebab di jalan raya ni ramai orang lain duk guna, hanya kita dengan Allah dan pengguna jalan raya yang lain.
1: Saling
0: kerjasama, tolak rasuk, berhemah, bertimbang rasa. Itu yang penting.
1: Baik, itu dia cikgu sendiri. Cikgu, terima kasih cikgu. Assalamualaikum.
0: Sama-sama kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia cikgu Asyah kita. Memandu orang kanan cepat sampai atau pentingkan diri ni. @2107389 atau layankan ruangan WhatsApp kami 0105080957. Kiriman daripada rakan sahabat kita di ruangan WhatsApp dan juga seorang juru hebah Menteri FM sendiri, iaitu Aziz ya. Jarang-jarang ni dia happy hour duduk belah kanan, dia ingat santai nak pergi pantai ke apa. Betul yang marah Aziz. Sabar. Saya tahu Aziz dalam keadaan marah ni. Jadi bagaimana anda yang lain lah? 2107389. Betim yang marah kan? Bukan kata saya, bukan kata Aziz. Ramai lagi yang marah. Duduk lorong kanan tu lorong motong. Tambah pula kenderaan kecemasan nak lalu macam ambulans apa kan? Dia boleh buat tak reti, dia boleh duduk semang dengan bestie dia lagi tu. Sambil ada yang duduk kenal kopi, duduk makan cikri. Tidak kurang hebatnya yang sedang memincit jerawat itu. Kiriman daripada rakan sahabat kita di ruangan WhatsApp, Azmi Senggura Pulai. Assalamualaikum. Salam pengguna lorong paling kanan. Saya pengguna rutin lebuh raya dari Sungai Dua ke Juru yang tiga lorong. Paling kanan bukan untuk kenderaan berat. Banyak juga lori-lori yang memotong di lorong kiri tapi bersebab. Yang bawa di lorong laju sedang it win. Patutnya letak 70, 80, 90 kilometer untuk laluan tiga lorong. Bawa slow, salah lorong saman terus macam kat luar negara. Kan, Azmi Sungguh Pulai. Terima kasih. Terima kasih juga rakan sahabat kita di ruangan WhatsApp ni yang mengantarkan sapaan selamat pagi Nur Azilawati Pera. Udah sahabat udah kita, insyaAllah.

yang nak berkongsi 2107-3889 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami 0105080957. Masih lagi dengan topik kita, pemandu lorong kanan cepat sampai atau pentingkan diri ni. Baik, saya nak kongsikan juga kepada pemandu-pemandu ni yang menjadi pemandu lorong kanan yang paling tegar lah. Dia naik-naik ke, dia nak duduk belah kanan, dia tahu pergi mana lah. Ya lah, miam, ya pasir, tak apa, minta, dikira dia. Saya habis kuat, kita hon, dia ajak berhenti, kita berhenti, kita tanya apa masalah. Dia akan tanya kita, apa masalah? Duk hon-hon, ke abang, lorong kanan, lorong motong. Dah, tak kerti bawa pelan-pelan. Masa nak potong, duduk belah kiri ya. Dia ajak kita pula. Yang paling tak tahan tu ayat berkeluar. Dah yang handuk hon-hon tak boleh sabar ke? Ha rasa nak potong, hang potong belah kiri. Tak mahu tak payah bawa kereta. Aku pun bayar roti insurans tu. Lagi tak tahan telinga kita. Kan? Jadi untuk pemandu tegar lorong kanan ni, dengar betul-betul. Di negara kita sendiri, di Malaysia ni, memandu secara perlahan atau menghalang trafik di lorong kanan merupakan satu kesalahan undang-undang. Pihak berkuasa seperti polis di Raja Malaysia PDRM dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ boleh mengambil tindakan di bawah peruntukan Kaedah 4 Kaedah-Kaedah Lalu Lintas 1959. Di mana peraturan ini menetapkan bahawa mana-mana kenderaan yang bergerak perlahan wajib berada di lorong sebelah kiri sekali. Dan jenis kesalahan boleh dikategorikan sebagai kesalahan ini dikategorikan sebagai menghalang lalu lintas ataupun menghalang laluan trafik atau gagal berada di lorong kiri. Bayangkan tengok. Dan saman akan dikeluarkan ya untuk kesalahan ini, di mana pemandu boleh dikenakan saman kompaun sehingga RM300. Jika kes dibawa ke mahkamah, denda maksimum boleh mencecah RM2,000. Atau hukuman penjara tidak melebihi 6 bulan di bawah Seksyen 119 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Bayangkan tengok. Kita anggap benda ni anggap benda yang paling simple, benda paling senang. Tapi kita kena faham, kita hidup di negara yang bertuah, negara tercinta, bumi Malaysia.

0: Satu lagi panggil sebelum kita berhibur. Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum DJ.
0: Waalaikumsalam. Sabak. Waalaikumsalam.
1: Seorang comel, seorang lawa.
0: Seorang apa? Seorang dia hari ni.
1: Apa kena kata kalau tak ada ni dia nanti marah susah kat kita.
0: Dia nanti merajuk kat kita, ha? Cik Ayub, ha? Oh,
1: susah.
0: Cik Ayub, apa khabar? Cik Ayub, bagi ni Cik Ayub.
1: Hai, kat DJ.
0: Alhamdulillah. Cik Ayub, lagu mana?
1: Okey, DJ masih ada dekat bumi awal lagi, masih ada lagi.
0: Alhamdulillah. Ni dah sarapan pagi belum Cik Ayub ni?
1: Saya tadi makan... makan apa roti? Tadi makan roti, DJ.
0: Makan tose?
1: Roti.
0: Alhamdulillah.
1: Ni ada orang Danish.
0: Ya. Okey, ni dah datang mana ni?
1: Saya dah kat Jalan Yang Serut dah.
0: Oh, dah ambil penumpang lah belum?
1: Habis lah, DJ. Baru habis lah.
0: Saat ni pukul berapa pula ambil? Tak tahu lagi.
1: Belum tahu lagi. Dia tunggu mereka hantar. Masuk grup baru saya jalan lah.
0: Okey, jadi Cik Ayub adalah orang yang menggunakan jalan tiap hari untuk merata, untuk ambil customer, penumpang dan juga sebagainya, kan Cik Ayub?
1: Ya, betul DJ.
0: Berbicara tentang serangan, Cik Ayub ada lesen dah ni?
1: Ha?
0: Ada lesen tak?
1: Apa dah?
0: Lesen.
1: Lesen kapal terbang anda boleh? atau lesen kereta api DJ. Lain-lain kan undang-undang boleh naik kereta api pergi tengah-tengah jalan.
0: Haish! Okey, Cik Ayub.
1: Ya.
0: Bagi Cik Ayub ni, memandu lorong kanan cepat sampai ataupun pentingkan diri?
1: Tapi sebelum saya kata ni, saya minta maaf dulu boleh?
0: Ha, pakailah. Saya nak kena apa pula ni? Ha. Bertapi. Dia kena pelan-pelan bertapi sikit Cik Ayub.
1: Ha. Okey, boleh bertapi.
0: Okey.
1: Ya. Saya minta maaf dulu lah kepada semua yang siapa dengar, siapa tak mau dengar.
0: Pelan-pelan. Slow-slow bertapi Cik Ayub. Okay. Bertapi. Saya risau hari ni. Takut esok saya tak boleh masuk kerja dah. Okey, baik.
1: Sabar DJ. Apa-apa. Cuma mereka mencari saya.
0: Okey, jap. Mana boleh gitu. Okey. Pelan-pelan.
1: Penuh Pulau Pinang ni.
0: Ya.
1: Saya minta maaf dulu lah.
0: Ya.
1: Memang titik korang ajak. Saya minta maaf dulu.
0: Saya
1: tak tahu orang nak kata nak scam saya pun tak heran.
0: Dia macam inilah, kurang ilmu lah kita ambil itulah, senang. Okey.
1: Atau masa pergi sekolah rendah mungkin cikgu dah mampu dah.
0: Allah awak kebah. Janganlah kata tu Cik Ayub, tak baik. Oh.
1: Depan ni satu yang cantik pasal bawa motor dua orang kiri kanan.
0: Okey.
1: Duduk bawa pelan-pelan, duduk sembang apa di tengah-tengah jalan. Dah betul tak? Tak mau picak. Tak mau picak anak bini kat rumah, tak mau picak mak kat rumah. Kalau depan nak mampu pun pilah cari kereta lain nak mampu.
0: Okey, baik.
1: Tak betul lah. Saya minta orang dulu je. Saya kata apa yang jadi ni.
0: Okey.
1: Lepas tu kadang-kadang bila kita beri signal double signal ni.
0: Okey.
1: Jenis depan jana tau. Depan suka angkat tangan lucah semua ni.
0: Baik, faham.
1: Sampai tak tahu nak orang.
0: Faham.
1: Saya tak mau sebut bangsa.
0: Okey, faham.
1: Kalau senang, faham sendiri
0: lah. Okey, dah. Kita make it general. Kita abang namanya manusia yang mana memandu. Ha, kita baca macam tu. Okey.
1: Sangat manusia ni bukan manusia, DJ. Sangat orang-orang hutan kau yang tak ada pelajaran ni.
0: Okey. Cik Ayub.
1: Pasal depan ni, DJ, suka sangat. Suka tangan yang angkat lucah, suka mati orang.
0: Okey, Cik Ayub. Okey.
1: Ya.
0: Sabar, Cik Ayub. Sabar. Ha, okey. Ha.
1: Bukan, Cik. Kalau saya buat traitor atau jentolak tu, saya nanti langgar, saya pergi mampu. Senang.
0: Dia tak boleh macam tu juga, Cik Ayub. Kadang-kadang kita ni cara nak mendidik ni kadang-kadang tak boleh dengan kekerasan. Dia ada lembut dia juga. Kan?
1: Bukan, Cik. Ha. Pasal kalau kita berlembut, orang-orang cipijak kepala kita.
0: Satu. Dah juga. Cik Ayub, dah juga. Sebab apa? Dia nombor satu kita dengan lisan. Nombor dua baru disusuli dengan perbuatan.
1: Bukan lisan dia, DJ. Yang ni, depan ni. Okay. Jenis ketegak je ni.
0: Cuma saya nak tanya Cik Ayub tu lah. Orang yang bawa lorong kanan ni, kan? Ha? Orang yang bawa lorong kanan ni, mandu di lorong kanan. Depan ni nak cepat sampai ke jenis pentingkan diri? Jenis dia bawa ni.
1: Kalau yang baik dekat Pulau Pinang kat highway.
0: Okay.
1: Semua kalau jenis yang belakangan tu semua laju DJ. Dia dapat takkan picap. Okay. Termasuk diri saya sekali.
0: Okay.
1: Tak, betul tak?
0: Okay.
1: Pasal dia ada dua, kadang dua lorong, kadang tiga lorong kat
0: Pinang. Betul.
1: Okay, contoh dekat Pinang ni paling senang. Mm-mm. Dekat Mesir Negeri, dua lorong, lepas jadi tiga lorong.
0: Ya. Yeah.
1: Dekat Mesir Negeri.
0: Okay.
1: Dekat sungai Tirang semua tu, dua lorong lah.
0: Ya, yeah, betul.
1: Dekat highway memang tiga lorong.
0: Tiga lorong,
1: kadang
0: betul.
1: Tiga lorong.
0: Ya. Yeah.
1: Kadang tiga, nasib lah tu.
0: Okay.
1: pasal kita ni kita ni kalau mi highway kita tak ikut kiri dah. Kita ni drive 110 110 90 90.
0: Ya, betul.
1: Pandai-pandailah tu.
0: Ya.
1: Bila tengok dekat Sungai Petani tu nampak kamera yang tepi jalan tu pandai-pandailah.
0: Okey, Cik Ayub.
1: Ya.
0: Okey, bila menyebut kata dua lorong, okey lorong kanan. Cik Ayub pernah tak orang kata apa bila duduk di lorong kanan tu, kan? Bila bagi horn, main lampu, orang depan tu dia tak mau bergenjak daripada lorong kanan. Dia tetap duduk di lorong kanan tu.
1: Dah, memang perangai depan ni dekat Penang macam tu, DJ.
0: Dah, bukan dekat Penang. Saya tak kata dekat Penang, Cik Ayub. Kita make it general. Okay, kita tak mau pointing finger.
1: Memang bila depan duduk ni tu, saya tak ada pilihan. Saya bagi signal dulu.
0: Okay.
1: Tengok belah kiri, tak ada orang. Baru saya potong belah kiri.
0: Baru potong belah kiri lah.
1: Lepas saya potong, saya bagi signal balik dekat dia. Saya masuk belah kanan balik. Tak apa, kalau kita tak beri signal, DJ.
0: Okay.
1: Apa-apa jadi lagi problem, DJ.
0: Ya, betul-betul. Sebab tanda isyarat
1: kadang-kadang, kan? Kadang-kadang motor ni kadang-kadang laju kadang. Kalau kita tak beri sinyal, mereka tak tengok kadang.
0: Ya.
1: Yang tu betul. Tapi kadang-kadang orang-orang Penang pun bagus-bagus, ya.
0: Ya.
1: Kadang-kadang bila kita ke orang lain, mereka tu bagi kita beri double sinyal, mereka dia angkat tangan, mereka pergi lorong kiri. Tapi apa-apa, DJ.
0: Ya.
1: Saya macam tu. Saya minta dulu, apa-apa keselamatan tu kena ada, DJ.
0: Betul.
1: Pasal jangan salah abang, kita ada anak bini.
0: Betul.
1: Mak bapak kat rumah.
0: Betul.
1: Kita tak kahwin mak bapak, kena ingat mak bapak dulu. Atau bini dengan anak-anak semua.
0: Baik, itu daripada Cik Ayub sendiri. Betul-betul, saya sokong untuk Cik Ayub.
1: Apa-apa nak jadi apa, kemelangan jalan raya bila-bila boleh jadi.
0: Betul.
1: Berhati-hatilah di jalan raya. Yang tu
0: baik.
1: Yang lain tak ada apa-apa lebih kurang, saya minta.
0: Baik.
1: Satu soalan kat DJ.
0: Ya.
1: Belah petang tu Amin ada seorang perempuan duduk ada seorang perempuan, apa nama saya tak tahu, bubur seorang lelaki, seorang perempuan kat situ dari semua 3 DJ. Pasal kadang-kadang lelaki ni suka dengan minat perempuan-perempuan duduk cakap.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau itu dia, tak ada saya nak jawab. Cik Ayub dia bagi senapai ayat liuk pun telan-telan atau dia letak. Jadi itulah kan, dalam mana kita memandu ni, macam Cik Ayub kata lah kan, satu yang setuju kita kena fikir tentang keselamatan. Yang namanya keselamatan ni, yang paling bila berlakunya kemalangan tau. Bila berlakunya kemalangan kan, pemandu-pemandu ni, apa yang dia buat? Kebanyakannya saya tengok tau. Dia turun-turun, dia tengok kereta dia tengok motor dia dulu, okey tak okey. Kerosakan kenderaan, boleh claim insurance. Hak berlaku dekat, contoh kata pemandu-pemandu lain lah kan, kalau dia naik motor jatuh apa jadi dekat dia, ada luka kata, kita tak tengok. Ni turun-turun tengok, Allah, bumper bercalak ni nak kira macam mana. Dia kira tu dulu. Dia kira tu dulu, dia tak kira hak yang kena langgar tu, hak melanggar, hak dilanggar tu jadi luka mana, kita tak tahu. Dia kira tu dulu. Yang penting kata benda dia elok. Itu berlaku. Apapun topik kita, pemandu lorong kanan, cepat sampai atau pentingkan diri. 2107389

Saya nak petik sikit lah. Di mana untuk orang yang suka duduk di lorong kanan ni. Denik ni, highway denik dia duduk lorong kanan tu. Dia tak buat pergi mana, tak buat berganjak. Nak potong, hampa potong. Aku tetap nak duduk di lorong ni. Ada kajian psikologi ya. Kajian psikologi mengapa mereka suka duduk di lorong kanan ni. Di mana pakar psikologi trafik mendapati bahawa tabiat memonopoli lorong kanan atau dipanggil left lane hogging di negara pemanduan sebelah kanan seperti Amerika Syarikat, United Kingdom berpunca daripada beberapa faktor mental pemandu. Dan ini juga ada yang berlaku di Malaysia ya. Di antaranya adalah kerana ia berada di zon selesa ataupun zon selesa ataupun comfort zone. Di mana lorong kanan selalunya mempunyai permukaan jalan yang lebih baik dan kurang gangguan daripada lori besar atau kenderaan yang keluar masuk simpang. Jadi pemandu rasa selamat dan kurang tertekan. Tanpa perlu kerap menukar lorong. Dia rasa selesa dah duduk di situ. Dan yang paling penting adalah kurang kesedaran ruang. Welcome to Rainwalker. Kurang kesedaran ruang di mana banyak pemandu mengalami highway hipnosis atau tidak peka dengan cermin pandang belakang. Jadi mereka tidak sedar ataupun tidak peduli langsung bahawa terdapat deretan kereta yang panjang sedang tersangkut di belakang mereka. Bayangkan tengok. Inilah yang berlaku. 2107389. Pemandu lorong kanan cepat sampai atau pentingkan diri. 8.51 mengambil di 8.52 minit pagi, 9 pagi. Kita ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 9 pagi. Dan sekembalinya selepas itu saya akan terus mengangkat lagi hari-hari anda di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM. Segalanya untukmu.

Orang ramai dijemput hadir memeriahkan Festival Citra Mutiara 2026 anjuran JKKN Pulau Pinang pada 11 hingga 13 September 2026 dari 10 pagi hingga 11 malam di Lebuh Aminin Georgetown Pulau Pinang dengan pelbagai persembahan kesenian, pertandingan, pameran, perarakan budaya dan aktiviti interaktif yang menarik untuk seisi keluarga. Masuk adalah

Berita seterusnya. Kadar tambang penumpang bagi laluan rel Pantai Timur ECRL masih belum dimuktamadkan. Pengumuman rasmi dijangka dibuat menjelang akhir tahun ini. Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL berkata, kadar tambang hanya akan diumumkan Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Maklumat mengenai kadar tambang yang kembali tular di media sosial baru-baru ini adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan pihak berkuasa. Orang ramai didasarkan merujuk saluran rasmi serta tidak membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang tidak disahkan. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal hanya akan dikeluarkan melalui Wisma Putra. Ia termasuk sebarang perkembangan dan penglibatan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart di negara itu. Menurut Nakma, penyelarasan tersebut bagi memastikan semua maklumat disampaikan menerusi satu saluran rasmi. Nakma akan terus bekerjasama rapat dengan Wisma Putra dengan menyalurkan maklumat operasi yang telah disahkan dari semasa ke semasa untuk disampaikan kepada pihak berkaitan. Langkah itu juga bagi memastikan perkembangan operasi SMART dapat disampaikan secara konsisten dan teratur. Keperkembangan luar negara, pasukan penyelaman Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa dua minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelas jurucakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelamat di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shimili masih diteruskan. Terdahulu, tiga mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan dua daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF penanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbaru itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Sukan bola sepak, Selangor FC mara ke suku akhir Piala FA selepas menewaskan Sabah FC 2-1 dalam asi kedua pusingan 16 terbaik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kemenangan itu menyaksikan The Red Giants mara dengan agregat 4-3. Kedua-dua pasukan terlibat terikat dua sama pada perlawanan pertama di Likas minggu lalu. Para sukan Malaysia Selangor perebutan juara keseluruhan kini kian sengit memasuki hari terakhir temasya sukan duit tahunan itu hari ini. Setakat 10 malam tadi, tuan rumah Selangor terus mendahului carta pungutan pingat dengan 71 emas, 45 perak dan 43 gangsa. Sekaligus mengatasi sasaran 60 pingat emas diletakkan kali ini. Kejayaan itu membuka ruang Selangor menempa sejarah baru menggondol juara keseluruhan kali pertama. Bagaimanapun, juara edisi 2022 Sabah terus menghambat tuan rumah dengan pungutan 60 pingat emas, 41 perak dan 36 gangsa di tempat kedua, mengatasi juara bertahan Sarawak di tempat ketiga dengan 45 emas, 28 perak dan 45 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam, pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: awak duduk termenung saja Rizal. Mak tengok Rizal macam ayam berak kapok saja. Tak pi main bola ke petang ni? Cuaca panas ni eloklah pi main dengan kawan-kawan daripada duduk saja tu.
1: Malahlah nak keluar mak eh.
0: Hei, selama ni asal petang saja nak keluar pi main bola. Tengah rembang pun mak larang nak keluar juga. Petang ni tak mau keluar pula. Heran ni.
1: Bukan apa mak, bukan Rizal tak mau pi main. Segarlah mak eh. Bila pi mainnya depa duk acan Rizal mak.
0: Depa acan ke tak apa. Cuh abang mai.
1: Alah mak ni, biar big depa lah mak eh.
0: Abang lah, mak nak tahu juga pasal apa ni.
1: Macam ni mak, depa kata kat Rizal kan mak, depa kata Rizal ni pendek lah, kaki bangku lah, duk tendang angin saja. Macam-macam lah depa kata kat Rizal ni mak, depa duk acan Rizal. Tu yang Rizal jadi malas lah.
0: Tak baik lah depa kata macam tu kat anak mak ni. Macam lah depa tu teror sangat main. Dah tu Rizal, orang duk acan kata macam-macam tak suka kat kita. Kita pun jangan duk hemoi. Biar pi kat depa. Duduk di rumah ni tolong mak lagi bagus.
1: Betul lah tu mak. Jadi tak apalah mak, Rizal tak pilah, Rizal ikut cakap mak sahalah lagi bagus. Munshi, ni nak tanya ni Munshi. Apa yang dikatakan acan, terror dengan hemoy tu?
0: Ya, Rizal ya, dalam dialog tadi ada tiga yang dikemukakan logat Pulau Pinang lah. Acan, terror dengan hemoy. Baik, yang pertama tu acan tu. Acan tu membawa maksud usik ataupun perli ataupun sindir lah dengan tujuan untuk bergurau dengan seseorang. Dan yang kedua dia perkataan terror. Perkataan terror ni sebenarnya diambil daripada perkataan bahasa Inggeris yang bermaksud terror, maknanya hebat ataupun orang yang mempunyai kelebihan ataupun kebolehan sesuatu lah. Kalau orang sekarang ni disebut bukan kaling-kaling lah. Dan yang terakhirnya hemoy. Hemoy ni maksudnya tebal muka ataupun orang yang peramah, dia tak kira apa keadaan pun. Walaupun orang tu tak berapa berkenan dengan dia pun, dia sanggup juga berkawan dengan orang tu. Itu adalah maksudnya hemoy tadi.
1: Baru faham. Baik, masih Munshi.
0: Sama-sama.
2: Logat Pulau Pinang dijayakan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.
3: Terbaik. Semua

0: 91.9, 9.22 minit pagi pada ketika dan saat ini masih lagi di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM. Segalanya untuk minit-minit terakhir, jam-jam terakhir. Tugasan saya di hari Kamis 10 September 2026 sama 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Masih lagi dalam segmen GPM Geng Pagi Mutiara dengan topik kita, pemandu lorong kanan cepat sampai atau pentingkan diri. Abang yang dijual talian pada ketika dan saat ini. Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru nak play Zani kat WhatsApp, dah telefon dah. Tak apalah, tak payah play lah ipada amah.
1: Itulah, saya buat dua cara, takut
0: tak nak. Dua cara? Pasal apa tak buat kuih cara, baru boleh kenyang.
1: Itulah, lah cara orang nak bubur apa dalam tu, comi, baru, tempoh.
0: Bubur apa?
1: Ha?
0: Dia bubur apa?
1: Bubur macam rempah-rempah tu, dia pedas-pedas.
0: Itu dia panggil apa?
1: Tak terang, ia nama, tak tahu cara apa, duduk lalu, duduk tengok, tak beli-beli.
0: Berapa lama dah, tu orang panggil kuih cara berhenti.
1: Ha, betul lah. Ya.
0: Betul juga, kuih cara beluk kot. Betul, kira betul dia.
1: Comi.
0: Ya.
1: Awak comel jangan.
0: Jangan
1: cakap. Saya cuma dengar. Sudah.
0: Jangan cerita ke orang, rosia. Okey, Cik Anwar.
1: Ha.
0: Bagi Cik Anwar sendiri, Cik Anwar, pemandu lorong kanan cepat sampai atau pentingkan diri?
1: Cerita dia macam ni lah, Comi.
0: Okey.
1: Kamu tenang di jamu gulai kerang.
0: Ha-ha.
1: Kadang-kadang duk kanan ni dia menyusahkan orang.
0: Oh, betul. Dia marah ni. Okey, baik. Faham.
1: Marah. Semangat. Dia ni combi. Contoh kalau kata duk lorong kanan ni kita dah tahu.
0: Okey.
1: Lorong kanan ni untuk orang kata... orang kata...
0: Mapa. Cik Anwar sabar. Mapa.
1: Untuk keluncuran dan untuk orang kita jalan dia, jalan dia lah tu kan.
0: Ya, okey, baik.
1: Kalau kita ada kalut-kalut apa tu, memang jalan dia lah untuk cepat.
0: Okey.
1: Tapi berhati-hati juga dia. Ya, lepas tu macam ni kata tadi lah, kalau ada ambulans, bomba apa lalu tu, polis apa kan.
0: Aha.
1: Antara apa jadi depan tu, senang lah laluan dia.
0: Okey.
1: Jenis yang tak reti ni jombi. Macam jombi dah kata tadi lah, kadang dia duduk di tengah tu, dengan kanan. Dia duduk bersembang, duduk apa, duduk melawak, kadang duduk korek biji, bila khayalan menjelma kan.
0: Tu dia, okey.
1: Susah, kadang kita duduk bagi, duduk menyucuk, duduk bagi lampu, kadang bagi horn, baru dia terkejut, dia main ke tepi. Bila main tepi tu, Jomi, macam Jomi kata lah, kita siap tu dia buka tingkat, dia tunjuk lah jari dia tu. Macam dia pula yang tak bersalah.
0: Tu dia, ni nak tanya Cik Anwar lah.
1: Ha.
0: Selalu duduk kata kat orang kan. Kalau boleh payung kakak. Cik Anwar ni pernah dah buat kerja macam tu? Jujur. Ha.
1: Jujur saya, kita lorong kanan ni dia tarik sekali macam tu. Hantu-hantu dia terlelap, memang dia pergi ke kanan lah.
0: Terlelap
1: pergi ke kanan. Lalu pintu belah kanan tak boleh buka.
0: Apa yang menyebabkan terlelap ni?
1: Terlelap mungkin kita... Orang panggil apa, sleep apa tu. Dia sikit lalai habis lah.
0: Apa, sleep well?
1: Apa nama tak? Saya pasal-pasal orang putih tak apa nak ketahuan.
0: Apa dia tu? Dia macam mana tu? Sleep apa tu?
1: Apa orang panggil tegur sleep? Apa nama tu cumi macam dia terlelap sikit tu.
0: Dia terlelap sikit? Semua sleep?
1: Apa nama tak tahu lah cumi pandai pasal orang putih.
0: Yang orang kata tiba-tiba bawa item telena tu?
1: Haa, makro apa sleep?
0: Oh, sleeping beauty.
1: Haa, dia lah tu. Yang tu biasa duduk tengah. Tapi kalau kata macam beza-beza, saya pun lah pun nak bawa dah. Kata slow, kita main jalan kita lah.
0: Ada setengah orang, dia kata Cik Anwar ni kot balik pulau, kena ada yang dua lorong tu kan. Cik Anwar keluar-keluar pergi duduk lorong tengah tu, Cik Anwar buat tak reti lah.
1: Lorong tu tak apa lagi, dimaafkan, jangan duduk lorong kanan.
0: Dah, lorong kanan lah. Lorong kanan lah, keluar-keluar duduk lorong kanan. Lorong tu lorong motor Cik Anwar bawa 20. Tapi Cik Anwar duduk bersembang dengan orang sebelah. Bila orang horn, orang bagi lampu, Cik Anwar buat tak reti. Macam mana?
1: Yang tu jarang, Jami.
0: Jarang.
1: Kita mengikut peraturan.
0: Kalau jarang tu, bunyi je jarang. Mesti ada, bukan tak ada. Kalau kecuali dia yakin, saya tak pernah buat, terui. Kira dia tak pernah buat. Kalau jarang, masih ada buat tu. Ha, kena track dengan jawapan sendiri dah ni. Cik Anwar?
1: Jami.
0: Ha? Ha?
1: Doa jarang lah, kadang-kadang. Kadang kita terni. Kadang kita dia pun main laju sangat. Kita pun dah laju. Dia pun lagi laju, tak lewat apa.
0: Kira jarang lah buat lah. Jarang buat lah.
1: Jarang lah, kadang dia pun bagi lampu kita dandang main kita piung.
0: Jarang buat tapi ada lah kan, sebab bunyi pun jarang. Dia jarang-jarang, kadang-kadang banyak.
1: Kadang-kadang tu macam kereta kita dah tekan okey dah 120 kau kan.
0: Okey.
1: Hidup man tu lagi laju pada kita.
0: Baik.
1: Kita tak kata lah. Jomi 120 kan. Tak pergi lebih kan. Okay. Dia bergerak.
0: Baik, faham. Okey, Cik Anwar.
1: Oh.
0: Di kesempatan ini, di ruangan ini, saya berikan ruang dan peluang pada Cik Anwar untuk nasihatkan kepada mereka, khususnya Cik Anwar sendiri, yang selalunya kalau piduk lorong kanan tu, dah tahu lorong tu lorong motong, tapi dia buat macam selamba dek je. Lorong kanan tu biasa-biasa je.
1: Macam tu.
0: Ha, nasihat sikit.
1: Nasihat tu kalau boleh, bukan kalau boleh.
0: Kalau boleh pula dah.
1: Bukan kalau boleh, nasihat dia. Kalau yang mana yang duduk jalan kanan tu, ya. Yang mana dah bawa meredap macam...
0: Han? Abang kata macam Cik Anwar sendirilah, tak payah penting finger dekat lain.
1: Dia meredap tu, tolong duduklah jalan yang tui dia, jalan dia kan.
0: Ya, baik.
1: Apa-apa pun orang kata, pandu dan tengganglah dengan hati-hati.
0: Ya, insyaAllah.
1: Jangan biarkan perjalanan kita pada hari ini tak hanya untuk kita.
0: Ya.
1: Atau untuk orang lain.
0: Baik, itu bila Cik Anwar senang ini, Cik Anwar.
1: Comi.
0: Ya.
1: Moga sihat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan itu adalah pemanggil terakhir kita. Saya nak bacakan kiriman daripada rakan sahabat kita di ruangan WhatsApp. Ada mungkin adalah kiriman terakhir daripada kamar yang boleh pula. Comel sangat. Saya cik mau dengar sudah. Saya suka duduk lorong kanan. Ha? Suka duduk lorong kanan? Sebab saya tak suka ikut buntut kereta depan. Lebih-lebih lagi yang jenuh bawa slow-slow ni. Rimah. Kita kalau duduk lorong kanan ni, mau sedar diri sikit lah. Ada kereta lain-lain juga yang lebih laju dari kita. Saya kalau nampak ada kereta belakang macam laju je, saya masuk kiri, bagi laluan ke dia. Lepas tu kalau tak ada kereta, saya masuk balik kanan. Macam tu lah. Kalau boleh jangan buat lagu tu. Saya duduk gaduh dengan orang. Jalan raya bukan bapak kita punya. I'm right. Oh, boy. Itulah memang I'm right. Kalau perempuan semua saya betul. Kata betul ni lelaki. Jadi ikut mana pun kalau nak memotong baru pakai lorong kanan. Kalau dengan kelajuan biasa duduk lorong kiri. Apa pun ingat, bukan hanya kita saja yang pakai, kita saja pengguna jalan raya. Masih ada lagi pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Okey? Sebelum kita nak buat apa, kita fikir. Tama-tama kalau kenderaan kecemasan nak jalan tu, kita tak bagi laluan. Contohlah, Comi ni wakil lah daripada netizen-netizen. Tak kenal kat adik-beradik mereka, mereka tak tahulah. Kenal kat adik-beradik mereka, baru mereka kalut nak kejan. Suruh laju. Betul tak betul? Pemandu lorong kanan, cepat sampai atau pentingkan diri bagi anda sendiri. So.

0: Eh, Abdul Salam, yang orang asyik sebut my salam tu hang kah?
1: Apalah kau ni, tak ikut perkembangan langsung. Itu My Salam, skim pelindungan takaful percuma yang kerajaan bagi untuk bantu rakyat macam kita ni. Kalau disahkan mengidap penyakit kritikal, dapat bayaran RM8,000. Kalau kena tahan kat ward, dapat allow RM50 sehari sehingga 14 hari setahun.
0: Ui, bagusnya. Mana nak semak tu?
1: Kalau dah terima SMS, log masuk mysalam.com.my atau hubungi 1300 888 938.

9.37 mengambil 9.38 minit pagi pada ketika dan soalan 10 pagi. Kita akan bersama dalam Warta Mutiara dan tugasan saya berada di penghujungnya. InsyaAllah saya akan kembali bersama anda esok pagi. Masih lagi dalam GPM Gang Pagi Mutiara. Jangan bimbang, sepanjang minggu ni jom akan menemani anda pagi. Jumaat pagi, Sabtu pagi, Ahad pagi, sambung lagi Isnin pagi, Selasa pagi. Jadi diharapkan anda tidak jemu untuk mendengar suara ni. Dan selepas Warta Mutiara anda akan ditemani oleh rakan tugas iaitu Aziz. Katanya hari ni Aziz, kemarin Aziz ada bagi saya try makan apa nama tau. Orang lain buat lah, tapi bagi saya makan. Saya tanya dekat Aziz nama apa tu, putih-putih buat pakai kacang tu, nama pasola apa tu lah. Ha, sekejap lagi Aziz dikongsi menu dah buat macam mana. Pasola, macam menteri pasola. Tak tahulah, sekejap lagi Aziz kongsi lah. Dia pun kata yang ni kena makan lepas makan nasi biryani. Dia pun makan dia lah, macam pencuci mulut lah. Oh, macam dekat kampung saya, kalau nak cuci mulut pakai air, lepas tu lah pakai tisu. Oh, macam tempat Aziz dia kena makan menatang tu lah, nama pasola warna putih, buat pakai susu dengan kacang apalah, campur macam-macam. Lepas tu kena bolam petik, eh bagi sejuk tu baru boleh makan. Jadi nak makan dia, sebelum nak makan dia kena senyum dulu baru akan manis. Ha, kalau tak senyum dia jadi tawak. Weh, banyak cara nak buat ni. Tak apa, nanti Aziz di cerita ni lah. Dengan topik kita hari ni, pemandan lorong kanan cepat sampai atau pentingkan diri. Kepada semua pemandu-pemandu, ingat, pandu dan tungganglah dengan berhemat. Jadi pengguna jalan raya yang bijak ya. Kita semua kena sedia maklum bahawasanya lorong kanan adalah lorong untuk memotong. Jadi sekiranya tidak ada keperluan, gunalah lorong kiri. Itu saja. Sekali lagi, jadilah pengguna jalan raya yang bijak, insyaAllah. Saya ingin kita berjumpa lagi esok pagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Haa, adik. Hmm? Nak gula-gula tak?
1: Tak nak lah.
0: Alah, ambil lah.
1: Tak nak.
0: Haa, kalau abang bawa adik jalan-jalan, nak tak?
1: Orang cakap tak nak, tak nak lah. Jangan kacau.
2: Sini kau.
1: Tolong, tolong.
3: Ajar anak menjerit bila diganggu orang tak dikenali. Ajar anak menggigit untuk menyelamatkan diri.
1: Ma, tolong! Kawan-kawan, kita mesti pandai jaga diri. Jangan main sorang-sorang. Jangan cakap dengan orang tidak dikenali. Ingat!

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Alamak, naik lagi. Bila nak turun ni?
3: Hai, apa yang naik, apa yang turun ni?
2: Naik 4 kilo dalam 2 bulan. Aduh, tak boleh jadi ni.
3: Ha? Berat badan hang naik 4 kilo? Itulah, hang ni makan ikut mood je. Tiap-tiap pagi mesti makan nasi lemak padin tu. Hujung minggu pula, mesti nak makan ayam goreng lah, kek lah, burger lah. Macam mana berat tak bertambah?
2: Sedap lah weh. Aku mana boleh tahan. Selalu makanan tu memanggil-manggil je.
3: Kalau nak berat badan tu turun, kenalah jaga pemakanan. Mesti sentiasa bersenam untuk mengamalkan kehidupan yang aktif. Ni hang dah tahu, badan dah comel macam ni. Makan tak mau jaga, selera memanjang.
2: Habis tu, takkan semua aku tak boleh nak makan?
3: Boleh makan, cuma kena kurangkan tu je. Ni hang kerat sangat. Ni dengar ni, hang kena lebihkan sayuran dan buahan. Makanan yang berminyak dan bau goreng tu, kena kurangkan. Selain tu, kalau cuaca panas, kena lebihkan meminum air.
2: Okey lah, jom Zumba buang kalori aku ni.
3: Amboi, semangat.
4: Makan apabila perlu, berhenti sebelum kenyang. Jagalah kesihatan diri sendiri. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Malaysia terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
1: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini tersemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
3: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbil Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
1: Mutiara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

0: FM.
1: Okey, Medara FM, segalanya untukmu. 10.13 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus mendengarkan Medara FM untuk edisi hari ini, hari Khamis 10 September 2026, bersama dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Fokus Mutiara, anda masih bersama-sama dengan saya Azi. Saya akan teman anda. Memang minggu ni saya je pagi. Esok saya, Sabtu pun saya juga. Jadi anda kena stay tune bersama-sama dengan saya, okay? Baik, hari ni hari Khamis macam biasalah kan. Tapi sebelum itu, terima kasih kepada Izham tadi yang telah pun temankan anda. Hari ni dia je gerak solo. Bila dia gerak solo, dia macam-macam lah kan cerita dia. Macam-macam yang dia bagi tahu kat hampa semua kan. Saya nak share apa tu? Saya nak share apa data pasula? Pasula bukan. Hari ni sebenarnya kita ada ice time, bukan air resepi. Air resepi tu kemarin. Kemarin lah sepatutnya share kan. Tapi tak apalah, sebabkan Izham cakap tak betul, saya betulkan balik nanti. Apa dia yang Izham cakap tu? Dia makanan lah. Makanan yang Izham cakap tadi tu bukannya pasula. Nama dia payasam. Sekali lagi saya share dengan anda, insyaAllah kalau ada kesempatan. Dan hari ni lagi pukul 11 pagi, kita ada merungkai fatwa menjejak falak. Dan hari ini topik yang cukup menarik berkenaan dengan bumi bulat atau datar. Kita akan bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Hanif bin Badarun, penolong mufti kanan Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, hari ini pukul 11 pagi, okay? Bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Hanif bin Badrun. Okay, jadi untuk anda semua, pastikan terus bersama-sama dengan kami. Jangan pergi mana-mana, terus kekal setia. Kalau nak tahu, saya pun nak share dengan anda tentang resepi ni sekejap lagi. Saya akan share. Tak apalah, walaupun hari ni ice style kan, saya share juga lah resepi. Tapi sekejap lagi saya akan share juga tentang penjagaan kenderaan dalam ice style. Okay, untuk anda semua, terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Setiap hari Khamis, kita ada Ice Style. Dalam Fokus Mutiara 10.3, Mai Nak Habak. Ada pelbagai pengisian-pengisian menarik berkaitan ilmu kecantikan, hiasan dalaman, penjagaan kenderaan, pertukangan dan pertanian. Jom pakai dengar Ice Style setiap hari Khamis dalam Fokus Mutiara Mai Nak Habak 10 pagi hingga 3 petang. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu. Baiklah, saya nak share dengan anda tentang penjagaan kenderaan. Saya pun tak adalah terror sangat jaga kenderaan ni kan. Tapi kita share-share lah kan. Kadang-kadang macam saya ni kan, macam wanita lah kan, kita memang jarang lah nak jaga kereta betul-betul. Tak tahu apa, kadang-kadang nampak je ada benda yang tak kena, terus bawa pergi kedai. Terus bawa pergi kedai. Jadi kadang-kadang kita ni tak tahu apa yang ditukar, apa yang dibuat kan. Kita terima je lah apa semua. Berapa dia kata kita bayar, bayar je lah kan. Tapi sebenarnya ada banyak benda lah kita kena perhati jugalah kan. Contohlah macam aircon lah kan, penghawa dingin. Kereta kita ni bukanlah kita, kadang-kadang dia tak ada, dia punya dia gas dia habis, tak sejuk pun. Kita duk ingat kena pergi tambah gas. Jadi kalau aircon kita ni kurang sejuk, jangan kita terus fikir kena sebab gas dia habis. Masalah mungkin dia boleh mai daripada filter kabin yang kotor ke, kondenser yang tersumbat ke, kipas ke, kompresor atau ada kebocoran. Jadi kita pi, kadang-kadang kita pergi kedai, kita semua abang ada tambah gas boleh tak? Dia pun tak check lah, terus dia tambah gas. Tapi sebenarnya benda tu dah lainnya masalah dia, bukan gas punya masalah kan. Itu kita kena perhati jugalah kan. Kadang-kadang aircon tak sejuk ni bukan semestinya sebab gas dia habis. Itulah. Satu lagi tentang wiper. Sekarang ni musim hujan juga kat Pulau Pinang ni. Kalau kemarin pun tengah hari kan, hujan lebat kan. Tengah-tengah tu ada hujan, ada setengah tempat tak hujan lah. Tapi wiper tu kita tak payah tunggu sampai getah dia koyak, baru nak tukar. Kalau sampai kan kita buka wiper dia bunyi teruk kan kat cermin kereta kita kan, sampai dia gegak-gegak lah kan, kita tak tukar lagi. Sebab kalau boleh, contoh macam kereta baru ataupun kita baru tukar wiper kan, selalunya kita buat ni kan, kita angkatlah wiper tu, tak mau bagi dia, kalau dia tengah panas, kalau tempat kereta tak ada bumbung, tengah panas terik ni, sebab tu lah dia boleh rosak cepat kan wiper tu. Wiper ni dia meninggalkan garisan, kawasan yang tak disapu atau berbunyi kasar tu, itu tanda dia mungkin dah perlu diganti. Wiper yang buruk ni bukan sekadar mengganggu, dia boleh juga mengurangkan penglihatan ketika kita ketika hujan lah, ketika bawa kereta. Bila dia nak apa tu, wipe tu tak boleh kan, dia wipe tu tak wipe betul-betul, ada yang tak nampak kan. Jadi tak payah tunggu sampai getah dia sampai teruk baru kita nak tukar. Kalau tu kita tukar getah dia tu, kita jagalah elok-elok. Kita kalau tempat panas tu, buat nek lah wiper tu. Kita tarik lah pun nanti. Orang nak kata apa, kata lah kan. Macam tu. Kalau kita rajin lah kan. Okay. Itu yang kedua. Dan apa yang saya nak share lagi dengan anda tentang bateri kereta. Bukan hanya masalah tak boleh start sebenarnya. Kalau terminal bateri tu, dia ada serbuk putih atau ada kehijauan, itu tandanya berlaku kakisan. Sambungan yang tidak baik boleh mengganggu sistem elektrik. Bersihkan dengan kaedah yang sesuai dan pastikan sambungan terminal tu kemas. Macam tu. Kalau saya contoh kan, saya akan check kereta saya ni. Sebab kereta saya ni dia ada masalah leaking tau. Saya akan check. Kadang-kadang saya tengok kalau bawah tu ada minyak yang tumpah, saya akan check minyak dia ada lagi ke tak ada kawan. Macam biasa saya akan pernah cerita dekat anda semua kan, saya nak check minyak enjin tu macam mana. Dan saya akan spare minyak lah untuk saya top up minyak. Apa yang saya buat, saya akan buka lah dia punya tempat yang nak isi minyak tu kan, macam pomen pula kan, buka yang tu. Lepas tu kalau kita dah memang biasa buat sendiri kan, kita kena sediakan dia punya corong tu. Corong tu nak beli, kadang-kadang beli-belilah kan. Kalau tak nak beli pun senang je, anda pakai je lah mineral water tu, potong sebelah dia punya muncung tu, masuk ke dalam, tuang je, simpan yang tu kan. Tuang macam tu je. Jadi

bahawa kadang-kadang kita tak tahu apa yang ditukarkan dan apa yang berlaku. Kita tahu hantar kereta aja tu yang dia buat sampai tak tahu apa langsung kan. Jadi lepas ada masalah lagi, kita nak kena pergi balik kan. Jadi kita tak tahu apa dia nak cakap dekat dia nanti. Jadi kita kena ambil tahu semua benda. Macam terutamanya kepada kaum wanita lah kan. Kaum wanita ni kadang-kadang dia tak apa tahu pasal kereta eh. Jadi ambil tahu sedikit lah pasal kereta. Okey, itu sedikit perkongsian untuk anda. Pasal resepi tu pula, kalau sempat saya akan kongsikan dengan anda. Ha kan, kalau sempat saya akan share dengan anda tentang resepi yang Izham cakap tadi tu. Ha, itu memang best lah anda boleh buat. Ha, mungkin ada di antara anda yang pernah makan kan. Ha, dia lebih kurang macam ras malai jugalah. Ha, okey, saya share dengan anda insya-Allah kalau ada kesempatan saya akan share dengan anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Okay, Metro FM segalanya untukmu. Kita ada Fabulous Cats dengan Ratu Novella. 10.47 minit pagi waktu ini. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz. Kejap lagi jam 11 kita ada Merungkai Fatwa Menjejak Falak. Anda akan bersama-sama dengan saya dan juga tetamu kita di Kunti nanti, bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Hanif bin Badrun. Kita akan bercakap berkenaan dengan bumi, bulat atau datar. Nak tahu nanti banyak perkongsian menarik yang akan kita dapat daripada Ustaz nanti. Okay, untuk anda, saya nak share sedikit lah ya. Kalau anda ketinggalan dan mendengarkan drama Frekuensi Merdeka tu, jadi sempena Hari Malaysia dan atas permintaan ramai juga, kami bawakan kepada anda sekali lagi drama khas Frekuensi Merdeka. Sebuah kisah yang pasti mengusik emosi dan membawa kita menyelami erti perjuangan serta semangat erti perjuangan dan semangat perjuangan. Dia akan bermula pada 13 September ini, hari Ahad ni, sampailah hari Rabu pada 16 September. Bermula 4 petang tu adalah episod yang pertama. Dan kemudian 9.15 minit malam adalah episod yang kedua. Anda kena dengar lah, kalau anda terlepas pun tak ada ulangan tau. Dia ada episod pertama, episod kedua dan malam tu. Pukul 4 episod pertama, malam episod kedua. Esok sambung pula episod ketiga pukul 4, episod keempat pukul 9.15 minit malam. Sampailah 16 September. Satu hari ada dua episod. Dia bermula 13 September ini, hari Ahad Umai ni, 4 petang. Dia punya time tu sama aja, 4 petang. Cuma dia tak ada ulangan. Dia main dengan episod saja. Episod 1, 2, 3, 4, 5. Ni ada episod 8. Okay, sampailah episod 8. Jadi untuk anda, jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan mana yang terlepas tu. Satu episod pun tak boleh terlepas. Kalau terlepas satu episod, anda tak tahu dah apa cerita yang berlaku kan. Semua ada 8 episod untuk anda ikuti. Jadi set the date 13 hari bulan sampailah 16 September, petang pukul 4, malam 9 suku. Dengar setiap hari sampailah 16 September. Okay, jangan kata kami tak payung. Kami dah payung lah tu. Bagi lagi sekali untuk anda dengarkan. Okay, baik, terus kekal mendengarkan Metro FM, segalanya untukmu.

Pakai Fatwa, Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa, Menjejak Falak.

0: FM. Rungkai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.
1: Ya, merungkai fatwa menjejak pala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Kita dah berada dalam ruangan merungkai fatwa menjejak pala, dan pada pagi ini alhamdulillah saya bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Hanif bin Badarul. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustaz?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Ya, sihat. Alhamdulillah. Okey Ustaz, hari ini topik yang cukup menarik. Apa yang saya dipahamkan tentang bumi bulat atau datar. Okey Ustaz, yeah. Jadi mungkin ada sedikit mukadimah daripada Ustaz sebelum kita teruskan dengan soalan kita Ustaz.
2: Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada DJ Aziz, penerbit, seterusnya pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. وهو الذي جعل الليل والنهار قلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Jadi alhamdulillah pagi ini dapat kita sekali lagi bersua dalam segmen merungkai fatwa menjejak falak ini.
1: Yeah.
2: Jadi topik kita pagi ini nampak macam agak berat juga lah.
1: Berat juga lah.
2: Baik, mengenai dengan topik perbahasan pada pagi ini, mungkin sepintas lalu kalau kita dengar macam topik sains, mm-hmm. ya, apa kaitan dengan agama, ya. Mm. Tetapi sebenarnya apabila kita teliti bahawa tajuk berkaitan dengan bumi ini ataupun salah satu daripada objek samawi ataupun objek langit merupakan salah satu daripada objek alam semesta.
1: Ya.
2: Dan alam semesta ini merupakan satu topik ataupun satu bidang yang diberikan tumpuan oleh Al-Quran.
1: Ya.
2: Sebagai mana yang disebut oleh Syekh Jauhari Tantawi dalam karyanya Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quranul Karim.
1: Ya.
2: Beliau menyebut bahawa dalam Al-Quran ada sekitar 150 ayat berkaitan dengan hukum ataupun berkaitan dengan permasalahan fiqh, ya, solat, zakat, puasa, ya. Tetapi lebih banyak dari itu adalah sekitar 750 ayat yang menceritakan mengenai dengan alam semesta ataupun fenomena alam yang disebut dengan istilah kauniyah, ayat kauniyah. Jadi 5 kali ganda ayatnya, lebih banyak daripada ayat yang menceritakan tentang persoalan fiqah ataupun hukum. Bermaksud bidang ini ataupun bidang apa-apa berkaitan alam semesta ini diberi satu penekanan yang amat berat oleh Al-Quran, sehingga ayatnya 5 kali ganda lebih banyak daripada ayat-ayat berkaitan hukum. Tapi sebagaimana kita tahulah, hari ini orang lebih terarah ataupun tertumpu kepada perbincangan fiqh lah, perbincangan hukum, sehingga ya para ilmuwan kita ataupun ulama kita menulis karya-karya ataupun buku-buku yang berjilid-jilid membincangkan persoalan tersebut, ya. Tentulah kerana di dalam ayat-ayat hukum ini adanya perkara yang melibatkan tasyri', pensyariatan, melibatkan taklif, ya, kepada kita sebagai sebagai hamba Allah yang kita kena lakukan. Tetapi tidak boleh sama sekali kita mengenepikan sejumlah ayat yang lebih besar, iaitu ayat-ayat berkaitan dengan penciptaan alam ini. Begitu juga kalimah al-ard yang merujuk kepada maksud kita ni bumi lah. Yang tu yang kita nak bincang pada pagi ini, bumi ni. Kalimah bumi ataupun al-ard ni dalam mu'jam mufahras, ya, fi alfa li alfazil Quran menyebut bahawa terdapat sekurang-kurangnya 451, ya, perkataan al-ard ataupun bumi itu dalam al-Quran. Banyak. Dan juga apabila membincangkan, apabila menyebut, apabila perkataan al-ard ini diungkapkan dalam Al-Quran, ianya sering digandingkan dengan perkataan ataupun kalimah as-sama, langit. Langit dan bumi selalu digandingkan lah di dalam Al-Quran. Ya. Jadi kerana itu tidak dapat tidak kita lihat, ya, bahawa untuk mendapat kefahaman, ya, untuk memahami secara kefahaman yang sahih berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran ini, maka kita perlu juga menerapkan, ya, bidang-bidang ilmu yang lain. Jadi kerana itu sains, astronomi, ya, bidang-bidang ilmu yang lain yang sekarang ini sedang berkembang pesat, maka ianya tidak asing kerana untuk memahami ayat-ayat ini kita kena ada integrasi, kena ada kesepaduan di antara ilmu tersebut. Barulah ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran ini, khususnya ayat-ayat berkaitan dengan kosmologi ini, tentang apa fenomena alam ini, dapat kita fahami dengan baik. Kalau kita hanya berpegang kepada ilmu turas, ilmu yang hanya di dalam satu bidang, maka mungkin ayat tersebut tak dapat kita faham dengan baik. Jadi Al-Quran ini sifatnya begitu. Jadi kerana itu tidak tepat kalau kita mengasingkan ilmu-ilmu tertentu. Oh, ini ilmu yang ini saja, ilmu agama. Ini ilmu barat. Tak perlu kita kaji. Sedangkan ilmu tersebut untuk memahami satu-satu ayat itu perlu kepada ilmu tersebut. Ilmu matematik juga perlu, ilmu-ilmu bahasa juga perlu, ya, sehingga kan kita boleh memahami maksud dengan baik, maksud sesuatu ayat tersebut. Dan berkaitan dengan topik perbincangan kita pada pagi ini, iaitu bumi bulat atau datar, ya, kita lihat ada beberapa ayat yang menceritakan secara menceritakan mengenai dengan perkara tersebut. Antaranya ada ayat dalam surah An-Nazi'at, ayat 30. Wal arda ba'da dhalika dahaha, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Begitu juga ayat dalam surah Nuh, ayat 19. Allahu ja'ala lakumul arda bisata, dan Allah telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan. Dan begitu juga ayat dalam surah Al-Ghashiyah, ayat 20. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bermaksud dan tidakkah mereka memerhatikan kepada bumi bagaimana ia dihamparkan. Kemudian dalam surah An-Naba, ayat 9. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Dan begitu juga ayat dalam surah Az-Zumar, ayat 5. Yukawwirul layla alal nahar, wa yukawwirun nahara alal layl, dialah yang menggulungkan malam ke atas siang dan menggulungkan siang ke atas malam. Jadi kalau beberapa petikan ayat yang saya sebutkan tadi, dahaha dihamparkan, ya madda dibentangkan, firasha hamparan, mihada tempat tinggal, bisata ya dan sutihat. Jadi memberi makna ataupun gambaran ya bahawa seolah-olah bumi ini suatu hamparan ataupun satu yang dataran, ya datar-datar, ya kerana itu perbincangan kita timbul, ya topik kita timbul pada hari ini kerana ada ayat-ayat yang menyebut perkara ini. Mm-hmm. Ya begitu juga dalam ayat dalam ya, ayat yang lain yang menyebut mengenai dengan ya keadaan bumi yang qarara amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza a ilahun ma Allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Ya surah An-Naml ayat 61 Allah menyebut atau siapakah yang menjadikan bumi sebagai suatu tempat yang tetap qarara. Ya. Begitu juga disebut dalam surah Al-Anbiya ayat 31 waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim, dan kami jadikan di bumi gunung-ganang yang kukuh supaya bumi itu tidak bergoncang bersama mereka. Ya. Begitu juga ayat dalam surah An-Naba ya yang kita sebutkan tadi. Ya, jadi ayat-ayat ini juga seolah-olah menceritakan selain daripada bumi itu rata, bumi itu sebagai tetap, ya, tetap dan tidak bergoncang, tidak bergerak. Jadi atas dasar itulah ya timbul persoalan perbincangan kita pada pagi ini, ya, kerana adanya ayat-ayat yang membincangkan perkara tersebut.
1: Yeah. Okey Ustaz, kita akan berhenti berehat seketika. Okay. Kejap lagi kita akan kembali bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Hanif bin Badrun, penolong mufti kanan, rujukan maklumat Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang untuk beberapa soalan lagi kita nak tanya. Dan untuk anda semua, pastikan terus kekal setia dengan topik hari ini, bumi bulat atau datar. Kita akan kembali selepas ini.

0: Ya, ada pun 11.19 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama-sama dengan saya Azi dan juga Ustaz Muhammad Hanif bin Badrun, Tolong Mufti Kanan Rujukan Maklumat Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Dan kita masih lagi dengan topik bumi bulat atau datar. Kau tadi Ustaz dah kongsikan tentang bumi ni satu hamparan melalui ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bumi ni satu hamparan, bumi ni adalah dataran. Jadi bagaimana Ustaz kita patut memahami ayat-ayat Al-Quran ni yang menceritakan berkaitan dengan alam semesta ni Ustaz?
1: Okey, baik. Terima kasih Aziz. Yeah. Okey, tadi kita telah bentangkan senarai beberapa, sebenarnya sebahagian daripada ayat-ayat. Ya, ada lagi ayat-ayat lain yang banyak, sebagaimana kita tahu bahawa ayat-ayat berkaitan dengan fenomena alam semesta ni banyak dalam Al-Quran. Mm-hmm. Ya. Seperti dalam surah Yasin sendiri yang kita baca kali ya. Ya, disebut dalam ayat 38, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Ya. Begitu juga dalam ayat 33, ya kullun fi falakin yasbahun. Ya, banyak lagi ayat-ayat yang menceritakan berkaitan dengan perkara tersebut. Justru bagaimana kita nak memahami dengan baik ayat-ayat ini? Adakah memadai dengan hanya kita melihat terjemahan dia? Kita fahamlah, oh bila baca terjemahannya hamparan, hamparlah ni. Ataupun dataran, datarlah ni. Ya. Baik, yang pertamanya perlu kita faham adalah mengenai dengan uslub Al-Quran. Sebelum kita nak faham ayat ini, kita kena faham ya uslub Al-Quran ya, ataupun pendekatan yang digunakan oleh Al-Quran ya. Jadi Al-Quran ini ya, oleh kerana sasarannya adalah manusia, maka Al-Quran ini disampaikan kepada sesuai dengan tingkat ataupun tahap kefahaman manusia. Itu adalah salah satu daripada uslub Al-Quran ataupun pendekatan Al-Quran. Okey. Jadi kerana itu kita lihat Al-Quran akan memilih perkataan ataupun mengaitkan ya fenomena yang sangat dekat dengan manusia. Apa yang terjangkau oleh kemampuan manusia. Manusia ada panca indera yang lima, maka apa yang terjangkau oleh panca indera itulah yang diberi tumpuan oleh Al-Quran. Okey, yang keduanya adalah kita kena dalam memahami nas ini, kita kena melihat keseluruhan ayat-ayat. Bukan hanya melihat satu ayat. Tapi ayat-ayat yang berkaitan yang lain dalam tempat-tempat yang lain, surah-surah yang lain juga kena dilihat bersama-sama. Jadi dia tak boleh dilihat satu ayat tu terpisah dengan ayat-ayat yang lain. Jadi untuk kita faham, memahami konteks penceritaan yang nak disampaikan tu, bukan hanya memahami teks dia, tapi konteks apa yang nak disampaikan itu. Yang ketiganya adalah kita mengkaji ataupun melihat tafsiran daripada ulama yang muktabar. Maksudnya tafsiran yang muktabar. Ya, bukan hanya dengar pandangan sebelah pihak atau mana-mana pihak yang kita tak tahu identiti dia, tapi kita kena rujuk kepada sekarang ni banyak karya-karya yang muktabar ya. Ya, tafsir ya, tafsir Tabarinya dan sebagainya ya, kita kena rujuk tafsiran-tafsiran yang muktabar ini agar kita tidak memahami ayat itu secara literal ataupun secara satu lapis surface dia, yang lapisan yang luar saja. Kita tak faham secara apakah yang tersirat di sebalik ayat tersebut. Kemudian yang ketiganya adalah ya, yang keempat adalah tidak rigid dengan satu pandangan saja ya. Kerana di kalangan ulama tafsir pun ya, mereka ada pandangan-pandangan yang pelbagai ya. Jadi maksudnya kita tidak hanya rigid dengan satu pandangan. Kita kena melihat juga ya pandangan ulama tafsir yang lain. Dan yang kelimanya adalah Al-Quran ini dia apabila menceritakan khususnya ya berkaitan dengan ayat-ayat fenomena ataupun ayat-ayat fenomena alam semesta ini, maka dia tak lari daripada tiga tujuan. Yang pertamanya, bila dia sebut tentang langit, bumi, kejadian malam, siang, fenomena-fenomena ini, pertamanya dikaitkan dengan sebagai bukti keagungan dan kekuasaan Allah. Ha, itu tujuannya, untuk sebagai bukti keagungan dan kekuasaan Allah. Kemudian Allah Ta'ala juga cerita dalam Al-Quran tentang fenomena alam semesta ini apabila menceritakan tentang saat kehancuran ataupun saat kiamat. Bila kiamat datang, maka dia akan dimulai ataupun ditandai dengan alamatnya kemusnahan alam. Jadi Allah Ta'ala akan kaitkan dengan alam, dengan tentang akan tibanya hari kiamat. Yang ketiganya, bila menyebut tentang ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat alam berkaitan alam semesta ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggalakkan untuk kita ini mengkaji. Ya, mengkaji, menyelidik. Sebagaimana disebut afala tadabbarun, ya, tidakkah engkau menghayati, afala taqilun, tidakkah engkau berfikir, afala tubsirun, tidakkah engkau melihat, afala tazakkarun, tidakkah engkau ingat, afala ya tafakkarun, tidakkah engkau apa berfikir. Kemudian ayat-ayat tu semuanya akhirnya Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggalakkan ataupun merangsang ya untuk kita ini mengkaji, menyelidik, sehingga kita menimbulkan ya rasa bahawa kerdilnya kita ini. Justru apabila kita baca ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, yang kita senaraikan sebahagiannya tadi, maka ulama berpandangan bahawa apabila disebut tentang perkataan hamparan, ya, bumi sebagai hamparan, sebagai dataran, maka itu dalam menceritakan ayat tersebut, dia bukanlah mencerita secara directly rupa bentuk bumi itu. Bukan nak cerita rupa bentuk bumi. Tapi dia menceritakan tentang fungsi bumi tersebut. Kerana dalam ayat tersebut, kita lihat ya bagaimana Allah Ta'ala apabila menyebut ya tentang apa bisata ya, supaya kita ini boleh tinggal tetap di atas muka bumi tersebut. Begitu juga dengan ayat yang kita baca tadi, qarara ya, tidakkah ya siapakah yang menjadikan bumi sebagai satu tempat yang tetap dan menjadikan sungai-sungai mengalir di celah-celahnya serta menjadikan gunung-ganang untuknya dan menjadikan antara dua laut suatu pemisah, ya. Maka Allah Ta'ala nak sebut bahawa siapakah menjadikan bumi itu sebagai tempat yang tempat tinggal yang baik. Maka ulama menyebutkan bahawa ayat tersebut dia tidak menceritakan secara directly rupa bentuk bumi, tapi menceritakan tentang fungsi bumi. Fungsi bumi itu ya sebagai tempat yang sesuai, yang hari ini pun kita boleh duduk dalam konti ni, ataupun kita boleh bawa kereta, kita boleh buat rumah ya, buat bangunan atas tanah ni, tak rasa dia apa melengkung ke sebagainya kan. Jadi itulah yang dimaksudkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Dan kemudiannya adalah kita juga perlu untuk melihat ya ayat-ayat ini dalam bentuk yang tafsiran daripada kalangan para ulama ya. Sebagai contohnya Ibnu Hazm ya, bila menyimpulkan bahawa dia tidak didapati ya mana-mana ulama ataupun mana-mana ilmuwan abad yang terdahulu yang mengingkari ya ataupun menafikan bahawa bumi ini adalah berbentuk sebagaimana yang ditemui ya, ataupun yang diterima ataupun dikaji oleh para saintis yang berbentuk sfera ataupun berbentuk bulat. Mereka sebut sebagai telur dan sebagainya. Ini dalam karya-karya sebelum daripada itu. Dan begitu juga dalam bila sebut ayat tentang hamparan ni, kita juga dapati ada ayat lain juga yang menyebut tentang yukawwirul lail. Ya, yukawwirul laila 'alan nahar. Ya, ayat mengenai dengan menggunakan perkataan kawara. Kawara ini bermaksud lilit. Lilit.
0: Okay.
1: Jadi kalau bentuk lilit, sentuhlah satu benda itu yang bulat. Satu yang bulat baru boleh dililit. Kan? Seperti mana digunakan dalam istilah malam dan siang. Siang dan malam itu seperti dililit.

0: tidak menafikan penemuan sains yang mengatakan penemuan yang biasanya diterima, ya, bahawa bumi itu dalam bentuk yang bulat dan juga berbentuk spiral.
1: Okay. Jadi Ustaz, apa sebenarnya implikasi pemahaman dan pegangan kita ni berkaitan dengan perkara ini, Ustaz?
0: Okey, baik. Perbincangan kita ini bukanlah perbincangan apa, pegangan kita ni menjadi satu rukun iman ataupun rukun Islam. Mesti pegang bumi ini baik, apa, bumi ini apa, apa datar, bumi ini bulat, ya. Dia bukanlah sebahagian daripada aspek akidah umat Islam, ya. Bahkan dia termasuk dalam satu ruang lingkup pengkajian yang berterusan, ya. Dia ruang lingkup ijtihad, ya. Kenapa? Kerana bila kita tengok Al-Quran sendiri pun, ya, tidak ada satu ayat yang khusus yang sebut tentang cerita rupa bentuk bumi itu. Tak ada. Yang dia cerita tentang secara apa fungsi bumi, apa kaitannya dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita dari segi metafora yang digunakan itu, kita dapat menyingkap perkara-perkara yang lain. Itulah. Tapi nak, kalau ada ayat yang jelas tentang rupa bumi, tak ada. Jadi kerana itu dia kekal sebagai satu bentuk ruang pengkajian dan sebagai sesuai dengan apa disebut oleh ayat sebagai apa, afala tazakkarun, ya, afala taqilun, tu agar kita terus meneroka, mengkaji. Dan begitu juga Nabi SAW sebut dalam hadisnya, tafakkaru fi qalqillah, berfikirlah tentang ciptaan Allah. Jadi bumi, bulan, matahari ini semua ciptaan Allah, kan. Sedangkan wala tatafakkaru fi zatillah, janganlah kamu berfikir tentang zat Allah itu. Jadi kita boleh mengkaji, terus mengkaji, cumanya kalau pegangan kita ini tidak disandarkan dengan baik, ya, tidak bersandarkan kepada ilmu yang benar, kepada paksi kebenaran, ya, maka dia akan memberi satu image ataupun mendatangkan fitnah kepada agama bila kita kaitkan dengan agama. Kita kata agama kata macam ni. Satu-satu tu je pandangan agama kata. Dikaitkan dengan agama, dikaitkan dengan Islam, bahkan lebih teruk lagi dikaitkan dengan Al-Quran. Al-Quran yang kata macam ni, macam ni. Jadi ya, sedangkan perkara tersebut bukanlah satu yang telah muktamad. Hanya kita cuma menunjukkan satu pandangan, pandangan yang terpencil dalam perbincangan agama berkaitan perkara tersebut. Sedangkan perbincangan yang diterima ataupun pendapat yang diterima itu tidak kita tunjukkan. Maka dia akan memberi gambaran yang salah. Maka orang akan memberi impak dia adalah orang akan memperlekehkan agama kita, ya. Orang akan mempermainkan, mentertawakan, sedangkan perkara tersebut telah dimaklumi. Hari ini dengan teknologi dan sebagainya, orang dah tahu dah perbincangan itu sepatutnya tak timbul dah. Tapi kita ditimbulkan, itulah yang kita nak kena jaga. Dan kita bukanlah sampai ke tahap mengingkari ayat Al-Quran. Ya, bukan bermaksud kita bincang benda tu berdasarkan pandangan ulama-ulama muktabar ini, maka kita ingkar dengan sebagai ayat. Tak sampai ke tahap tu. Begitu juga bila kita bincang ayat-ayat mutasyabihat yang lain seperti yadullahi faqa'idihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi ulama, ya, kita tak menafikan ayat tersebut, tetapi ulama mentafsirkan ayat tersebut agar ianya tidak berlaku kesalahfahaman, ya, dalam masyarakat.
1: Okey, Ustaz, akhir sekali lagi, Ustaz. Apa sebenarnya saranan kepada masyarakat awam dalam kita mendepani isu seperti ini? Mungkin ada pandangan-pandangan yang berbeza daripada masyarakat, kan? Macam mana, Ustaz?
0: Okey, baik. Hari ini ramai masyarakat kita berminat tentang mengkaji perkara ini. Betul. Ya. Jadi satu aspek itu kita satu perkembangan yang baik. Betul lah. Satu perkembangan yang baik. Cuma perlukan lagi adalah kita meluaskan ufuk pemikiran kita. Tidak hanya rigid, tidak hanya terhad kepada satu

0: satu-satu pendekatan sahaja. Baik, yang pertama sekali penting adalah kita kena memelihara disiplin. Kita kena berdisiplinlah ketika berbincangkan perkara tersebut, satu-satu perkara khususnya tentang topik kita pada hari ini. Ya, yang pertama sekali kena pelihara disiplin. Yang keduanya adalah kita kena merujuk kepada pihak yang berautoriti. Ya, pihak yang berautoriti, ya, pihak ataupun kita merujuk tafsiran yang muktabar. Bukan hanya pandangan peribadi ataupun pandangan mana-mana pihak yang kita tidak tidak ketahui, ya, apa ataupun kita tak pasti, ya, latar belakang dia. Dan hari ini sebagai contoh, kami di Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, ya, kami terlibat dalam mufti sendiri terlibat dalam menetapkan waktu solat, menetapkan arah kiblat, menetapkan tarikh hari tarikh puasa, tarikh raya. Jadi semua itu memerlukan kita mengkaji dan memerhati objek-objek ini, objek-objek langit ini, termasuklah bumi, kedudukan bumi, bulan, matahari. Ya, kami kaji waktu solat, nak kaji waktu zuhurnya, waktu subuhnya, bila waktu fajar, bila waktu zuhurnya, bila waktu maghribnya, kemudian kaji gerhana, ya. Kita kaji gerhana, baru ni kita naik Bukit Bendera kan, tengok gerhana, kita kaji gerhana, kita tengok semua ini, maka memang ini merupakan satu dalil akli lah, yang boleh diterima oleh logik akal kita, bahawa dan kita nampak dengan data-data faktanya, memang bentuk bumi ini adalah bulat. Bentuknya adalah sphera. Kita tak jumpa lagi, dan dalam pengiraan kita, kita tak ada lagi kita gunakan kedudukan bumi ini datar. Hanya matahari saja dan sebagainya. Okay, yang kedua, yang ketiganya adalah kita kena tabayun. Kena bila mai satu-satu berita, ya, ataupun para asatizah dan agamawan sendiri pun, ya, apabila kita lihat ayat-ayat ini, sesuatu yang mungkin agak asing daripada kita, bidang kita. Kita tahu ayat ni, kita ni biasa dalam masalah fiqah. Tapi bila kita tengok, oh, ayat-ayat ini tentang ada aspek falak, ada aspek sain, apa dan sebagainya, maka kita kena letak red flag lah. Maksudnya kat situ kita kena, oh, yang ni melibatkan cross bidang yang lain. Mungkin kita kena tengok dulu pandangan ahli dia. Dia ada ahli dia, kepakaran yang tersendiri. Dan bahkan dalam surah An-Nahl itu Allah Ta'ala sebut, fas'adu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang ahli, yang berkepakaran, berkeahlian dalam satu bidang kalau kamu tak tahu. Jadi bila kita tengok ia satu-satu cross bidang yang agak asing bagi kita, maka kita tangguhkan dulu daripada memberi pendapat sebagainya, untuk kita lihat apakah pandangan-pandangan pakar dalam bidang tersebut. Dan kemudian kita juga boleh, ya, kita juga tidak mengenengahkan, ya, mengenengahkan pandangan-pandangan yang terpencil. Kadang-kadang kita sengaja cari pandangan-pandangan yang terpencil, yang tak disokong oleh majoriti ulama pun. Ya, kita tunjulkan pandangan tersebut. Jadi, dan kita sandarkannya kepada sebagai satu pandangan yang muktamad dalam Islam. Jadi kalau tersebut tak apa tidak kena, tak apa salah. Bahkan kami kalau kita di Malaysia ini, ya, kita ada 14 mufti seluruh Malaysia. Kan, 14 mufti, dan tak ada satu pun di kalangan 14 mufti ini yang berpandangan sedemikian.
1: Okay.
0: Ya, yang maksudnya pengiraan falak mereka di mufti-mufti, jabatan mufti ini semuanya bersandarkan kepada dapatan kita berdasarkan data dan faktanya adalah bumi ini dalam bentuk yang bulat. Jadi kerana itu tak wajar kita mengenengahkan, ya, pandangan yang terpencil. Jadi kita ambil pandangan yang yang telah disepakati oleh ulil amri. Mm-hmm. Ya, apa contoh kita di negara kita ni ada mufti. Mufti mm-hmm. dah mengeluarkan, maka sewajarnya kita mengenangkan pandangan tersebut dalam masyarakat supaya mm-hmm. masyarakat tidak menjadi keliru. Yeah. Kalaupun mungkinlah kita rasa tak setujulah dengan pandangan mufti ni. Mm-hmm. Kita tak setujulah mufti ni. Saya ada pandangan sendiri mm-hmm. berdasarkan apa pengkajian saya. Mm-hmm. Ya. Tak apa. Tidak ada masalah. Yeah. Tetapi janganlah disebarkan dalam yeah. masyarakat.
1: Betul.
0: Ha, mm-hmm. janganlah kita menambahkan keresahan, mm-hmm. menghuru-hara kan. Ya, masyarakat. Jadi tak apalah kalau kita rasa macam tak yakinlah dengan pandangan mufti. Saya ada pandangan saya, tetapi mm-hmm. jangan kita ketengahkan ke dalam mm-hmm. Masyarakat. Kita hormatlah ya, mungkin ya. Kalau dia ada fakta-fakta yang tersendiri. Mm-hmm. Tapi setakat pada yang kita lihat pada hari ini bahawa pandangan-pandangan yang ada semuanya menjurus ke arah perkara tersebut. Okay. Dan kita sendiri pun boleh mengamatinya secara sendiri. Mm-hmm. Ya, kita sebagai individu ni, bahkan kita boleh manfaatkan panca indera yang Allah Ta'ala bagi, akal yang Allah Ta'ala anugerahkan pada kita, mm-hmm. teknologi yang ada pada hari ini. Ya.
1: Betul.
0: Kita boleh fikir sendiri kejadian malam dan siang. Mm. Macam mana dia berlaku? Mm-hmm. Ya. Kemudian kita boleh fikir sendiri macam mana berlakunya musim-musim, ya, empat musim.
1: Yeah.
0: Macam mana dia berlaku kalau tidak kerana apa perkara tersebut. Hari ini orang dah naik ke satelit, dah naik boleh hantar mm-hmm. ke satelit dan boleh lihat
1: galaksi
0: dan sebagainya. Mm. Maka benda ini suatu yang telah pun banyak alat yang kita boleh gunakan dah. Mm-hmm. Dan semakin jelas kepada kita. Hari ini kita naik kapal terbang. Mm-hmm. Kita naik kapal terbang nak ke Mekah. Mm-hmm. Ya, kita duduk dalam kapal terbang, kita rasa macam kita duduk tak bergerak. Mm-hmm. Dia
1: macam pelan je.
0: Tak tahulah sama ada sebab dia pelan sangat ke ataupun dia sebab laju sangat ke. Tapi kita rasa macam tak bergerak. Kapal terbang tu kan. Mm. Tapi akhirnya kita sampai ke Mekah.
1: Yeah.
0: Jadi kita pun boleh fikir macam tu juga kita naik kapal yang besar. Mm-hmm. Jadi tidaklah bermaksud bila kita rasa duduk diam je, tak, kalau bergelap mestilah saya rasa terbalik dan sebagainya kan. Mm. Taklah semestinya begitu. Yeah. Jadi banyak penjelasan-penjelasan sains yang telah pun digunakan. Bahkan Islam sendiri pun mengiktiraf ya, dapatan-dapatan sains yang tidak bertentangan. Mm. Bertentangan dengan jelas apa, tidak bertentangan dengan apa nas-nas syarak. Kita apa mengiktiraf perkara tersebut, tidaklah semuanya tertolak. Hmm. Bahkan begitu juga bila Quran sebut wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari itu bergerak. Hmm. Ya, apabila kita bila sains dapatan sains pada hari ini pun, mereka mendapati bahawa memang matahari pun mempunyai proses pergerakan. Hmm. Dia bergerak dalam tempat dia, mm-hmm. bergerak dengan orbit dia. Mm. Bahkan alam semesta ini pun, galaksi kita ini pun sedang berkembang. Yeah. Dan ada pergerakan. Mm-hmm. Itu yang didapati oleh saya. Maka ianya sebenarnya adalah disebut juga dalam Al-Quran lebih awal daripada itu. Mm-hmm. Dan yang terakhirnya adalah paling mustahak juga adalah kita tidak terpengaruh dengan teori-teori konspirasi yang apa tertentu yang sehingga kita menolak secara borong apa yang sampai kepada kita. Hmm. Ya. Jadi kadang-kadang bukan semuanya kita kata, bukan semuanya yang salah itu yang sampai kepada kita itu kita tolak.
1: Yeah.
0: Tapi kita tapis ada yang boleh kita terima, ada yang mungkin kita tolak. Ya, yang mana yang tak yang tidak bercanggah dengan syarak, maka kita boleh terima. Hmm. Tidaklah kita tolak secara mentah-mentah. Ya. Kadang-kadang ada setengah pada kita ini, kami tak mau terima daripada barat ni.
1: Oh.
0: Ni semua-semua teori-teori yang barat, kami tak mau terima. Jadi barat ni semuanya salah. Sedangkan Nabi SAW sebut dalam hadis, Al-Hikmah Dallatul Mu'min. Kebijaksanaan itu ibarat barang yang tercicir daripada orang mukmin. Fa anna wajadaha fa huwa ahaqqu biha, dan di mana saja mereka menjumpainya, mungkin daripada timur, mungkin daripada barat, maka perkara tersebut adalah satu hikmah, maka hendaklah dia menerimanya. Jadi itulah Mudah-mudahan sikit sebanyak perbincangan kita mengenai dengan topik yang agak berat ini, tapi kita harap dapat memberi kefahaman, sikit pencerahan lah kepada para pendengar sekalian.
1: Ya, itu dia tadi, kita banyak yang kita dah pelajari atau mengetahui tentang perkongsian daripada ustaz tadi tentang bumi bulat, bumi bulat atau datar. Jadi apa yang dikongsikan oleh ustaz tadi, banyaklah yang diceritakan dalam Al-Quran berkenaan dengan alam semesta, seperti yang dikatakan tadi dalam surah Yasin juga ada. Juga ustaz katakan tadi tentang bumi yang disebut sebagai Qawara, itu lilitan kan. Jadi kita dapat lihat itu bumi itu adalah berbentuk sfera ataupun bulat. Terima kasih banyak ustaz. Ustaz Muhammad Hanif bin Badrun, Pendahulu Mufti Kanan Rujukan Maklumat Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, yang sudi bersama-sama dengan kami di Kunti Mentera FM berkongsi tentang topik bumi bulat atau datar. InsyaAllah minggu depan kita akan kembali semula dalam ruangan Merungkai Fatwa Menjejak Falak dengan topik-topik yang lagi menarik untuk anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami. Terima kasih ustaz.
0: Okay, sama.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, Metro FM, segalanya untukmu, untuk anda. Jangan lupa jam 12 kita ada senarai lagu-lagu ataupun rangkaian lagu-lagu dalam ruangan Everlasting Memory, lagu-lagu terbaik untuk anda dengarkan. Jadi pastikan jangan pergi mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kami dalam Everlasting Memory, lagu terbaik untuk anda dengarkan. Okey, saya akan kembali selepas itu bersama-sama dengan anda.

0: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
1: Orang ramai dijemput hadir memeriahkan Festival Citra Mutiara 2026 anjuran JKKN Pulau Pinang pada 11 hingga 13 September 2026 dari 10 pagi hingga 11 malam di Lebuh Armenium Georgetown Pulau Pinang dengan pelbagai persembahan kesenian, pertandingan, pameran, perarakan budaya dan aktiviti interaktif yang menarik untuk seisi keluarga. Masuk adalah percuma.

Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran mengawal keresahan dan emosi ketika berdepan keadaan jerubu bagi mengelak kebimbangan berlebihan yang boleh menjejaskan rutin harian serta kesejahteraan mental. Pakar psikologi klinikal Dr. Nur Aisyah Rosli menegaskan, keadaan jerubu yang menghadkan aktiviti luar rumah boleh mencetuskan rasa resah, gelisah dan panik, khususnya dalam kalangan individu yang sememangnya mudah mengalami kebimbangan.
1: Kita nampak macam jerubu ni benda biasa saja, tetapi orang yang ada penyakit terutamanya, dia akan lebih terkesan lagi. Sebab mungkin rutin harian dia kena keluar rumah setiap hari, dan sebab itulah keadaan itu boleh menjejaskan kesihatan dia lah.
0: Jelas beliau, keadaan itu menjadi lebih mencabar bagi individu yang pernah mengalami trauma ketika episod jerubu terdahulu, khususnya yang pernah mendapatkan rawatan di hospital akibat kesan jerubu.
1: Emosi akan terganggu disebabkan jerubu ni, terutamanya kepada mereka yang pernah mengalami trauma dengan keadaan jerubu yang lepas, mana mereka mungkin pernah masuk hospital dan sebagainya. Jadi kerasan ini lebih lipat kali ganda disebabkan ketakutan mungkinkah jerubu kali ini mendatangkan kesan yang lebih parah lagi berbanding jerubu yang lepas lah.
0: Beliau berkata demikian selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Ke perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 5 maut manakala 87 lagi masih hilang selepas sebuah kapal terbakar di perairan berhampiran kawasan tumpuan pelancong di wilayah Palawan, Filipina. Menurut pengawal pantai tempatan, kebakaran berlaku ketika kapal itu membawa 117 penumpang dan 17 anak kapal, kira-kira 1.2 batu nautika dari pantai perbandaran Koron. 42 orang berjaya diselamatkan dan operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Arab Saudi mengeluarkan amaran potensi bahaya bagi dua bandar di selatan negara itu, iaitu Abha dan Khamis Mushaid. Menurut Direktorat Jeneral Pertahanan Awam Arab Saudi, orang ramai dinasihat supaya berwaspada terhadap kemungkinan bahaya itu dan mematuhi arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Bagaimanapun, kenyataan itu tidak memberikan sebarang maklumat mengenai bentuk atau punca bahaya yang mendorong amaran berkenaan dikeluarkan. Beralih ke sukan, 10,000 anggota polis dikerahkan bagi mengawal keselamatan bersempena upacara pembukaan Sukan Asia minggu depan di Nagoya. Menurut Agensi Polis Kebangsaan, upacara pembukaan itu dijangka dihadiri Maharaja Naruhito dan Maharani Masako. Kawasan dalam lingkungan kira-kira 1 km dari lokasi upacara serta tempat penginapan pasangan diraja akan ditetapkan sebagai zon larangan penerbangan drone. Bola sepak Liga Juara Eropah, pengendali Barcelona Hansi Flick menyifatkan penyerang mudanya Lamine Yamal sebagai pemain luar biasa yang layak memenangi anugerah Ballon d'Or. Pengendali Feyenoord Giovanni van Bronckhorst turut menyamakan kualiti bintang muda itu dengan legenda bola sepak Ronaldinho dan Lionel Messi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Bagi panduan muslimin dan muslimat, waktu zuhur bagi negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 1:18 tengah hari nanti. Kami di Mutiara FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat.

بالدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Siapa yang mencari, bahasa Arab kata manjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

0: FM.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara FM, segalanya untukmu. Fokus Mutiara masih lagi bersama-sama dengan saya Azie, masih lagi temankan anda. Anda yang sedang memandu waktu ini, pandu berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Cuaca dekat negeri Pulau Pinang ni tadi hujan ya. Sekarang pun mungkin ada setengah tempat yang masih lagi hujan, lebat ke, renyai-renyai ke. Apa je keadaan cuaca di tempat anda, pastikanlah anda sentiasalah berhati-hati ya. Kerana apa yang dijangkakan oleh Met Malaysia hari ini memanglah hujan. Tapi petang ada hujan juga, malam tak ada hujan hari ini. Esok pun sama juga, pagi ada ribut petir menyeluruh di kawasan pantai. Petang ribut petir di kebanyakan tempat, malam tak ada hujan. Jadi rancanglah aktiviti anda untuk hari ini dan juga esok ya. Okey, baik, nanti 2.15 minit petang nanti ya, kita ada tetamu di Kunti yang akan menemani saya dan kita akan bercakap berkenaan dengan konvensyen pihak berkuasa tempatan PBT tahun 2026. Okey, jadi untuk anda semua, pastikan terus kekal bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM segalanya.

0: Aku dah penat. Aku cuba untuk bertahan, tapi kenapa semuanya rasa macam tak ada jalan keluar? Aku rasa kalau aku pergi, mungkin semua orang akan lebih senang.
1: Tak apa kalau awak tak rasa mampu hari ini. Kita tak perlu tanggung semuanya seorang diri.
2: Eh, hey, okey ke tak ni?
3: Alah, benda kecil je ni. Semua boleh settle. Aku kan ada.
1: Kadang-kadang, seseorang tidak perlukan nasihat yang panjang. Dia cuma perlukan seseorang yang sudi duduk di sisinya dan berkata, "Aku ada." Sempena Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, dengar, temani, peduli. Kerana satu suara yang lembut mungkin menjadi sebab seseorang memilih untuk terus hidup. Jangan biarkan mereka berjuang bersendirian. #DurFM Prihatin.

0: Malaysia, terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
0: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini. Tersemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
2: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbul Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
0: Mutiara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

Dewi dengan Kian Mutiara FM, segalanya untukmu. Baiklah, untuk anda, saya nak share sedikit dengan anda ya. Kalau anda pergi pasar raya kan, adakah anda masih lagi minta beg plastik bila anda beli belah? Ha, jadi kena semak ya. Ha, mungkin setengah orang dia dah bawa beg plastik sendiri kan, tapi setengah tak ada. Setengah masih minta beg plastik lagi kan. Ha, tapi cuba semak semula, sebab mulai 1 September 2026, Pulau Pinang memperkuat kuasa larangan penuh penggunaan beg plastik sekali guna. Jadi kalau selepas ini pergi beli belah, jangan terkejut kalau peniaga tanya, ada beg sendiri? Tak ada beg sendiri. Jenuh pegang lah semua benda tu kan. Sebenarnya ini bukan sekadar tentang beg plastik lah kan, ini tentang satu tabiat kecil kita yang kita boleh ubah lah kan. Dalam poster hebahan Jabatan Penerangan Pulau Pinang, terdapat 8 kategori premis yang wajib mematuhi larangan ini. Antaranya pasar raya besar, pasar raya gedung serbaneka, kedai serbaneka, restoran makanan segera, kedai serbaneka di stesen minyak, rangkaian kedai serta farmasi dan klinik. Ha, jadi mulai sekarang, sebelum keluar tu, beli belah tu, apa kata kita jadikan beg guna semula ni sebagai barang wajib kita dalam kereta ke, dalam motosikal ke, atau dalam handbag kita ke, kena ada. Satu beg mungkin nampak kecil, tapi kalau berjuta-juta orang buat perkara yang sama, kesannya sangat besar kan. Jadi sama-samalah kita kurangkan plastik sekali guna. Bawa beg sendiri, guna semula dan jaga Pulau Pinang kita. Okey, jadi untuk anda semua, pastikan terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Kami akan bawakan banyak lagi info-info menarik untuk anda.

0: untuk hanyut dalam rasa.
1: Malaysia terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
1: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini tersemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
3: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbil Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
1: Mutiara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

0: Aku dah penat. Aku cuba untuk bertahan, tapi kenapa semuanya rasa macam tak ada jalan keluar? Aku rasa kalau aku pergi, mungkin semua orang akan lebih senang.
1: Tak apa kalau awak tak rasa mampu hari ini. Kita tak perlu tanggung semuanya seorang diri.
2: Eh, okey ke tak ni?
3: Alah, benda kecil je ni. Semua boleh settle. Aku kan ada.
1: Kadang-kadang, seseorang tidak perlukan nasihat yang panjang. Dia cuma perlukan seseorang yang sudi duduk di sisinya dan berkata, "Aku ada." Sempena Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, dengar, temani, peduli. Kerana satu suara yang lembut mungkin menjadi sebab seseorang memilih untuk terus hidup. Jangan biarkan mereka berjuang bersendirian. #DurFM Prihatin.

Ya, Betul FM, segalanya untukmu. Untuk anda semua, terima kasih kerana masih lagi terus kekal setia bersama-sama dengan saya Azi waktu ini. Kita sekejap lagi ya, kita akan bersama-sama dengan tetamu di Konti yang akan bercakap berkenaan dengan sempena konvensyen pihak berkuasa tempatan PBT tahun 2026, insyaAllah. Baik, untuk anda yang sedang memandu waktu ini, laluan trafik di sekitar negeri Pulau Pinang, apa yang dapat saya share dengan anda ya. Di laluan Masjid Negeri ni, Jalan Scotland ni, ataupun dari laluan Jalan Scotland menghala ke Masjid Negeri, nampaknya agak sesak juga. Dari arah Masjid Negeri menghala ke Jalan Scotland pun sesak sedikit lah. Dia tak adalah teruk sangat, tapi dia ada kesesakan dekat situ . Di atas Jambatan Pulau Pinang, di kedua-dua arah waktu ini, tak ada kesesakan yang luar biasa. Nampaknya masih lagi okey laluan kedua-duanya, masih lagi lancar. Di laluan kawasan Prai menghala ke Seberang Jaya, kemudian ke Permatang Pauh, masih lancar. Dari arah Permatang Pauh menghala ke Prai, menghala ke Seberang Jaya dan kemudian ke Prai, menghala ke Jambatan Pulau Pinang pun saya nampak kat sini tak ada kesesakan yang luar biasa, masih lagi okey, masih lagi lancar. Okey, waktu ini masih lagi lancar. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Aku dah penat. Aku cuba untuk bertahan, tapi kenapa semuanya rasa macam tak ada jalan keluar? Aku rasa kalau aku pergi, mungkin semua orang akan lebih senang.
1: Tak apa kalau awak tak rasa mampu hari ini. Kita tak perlu tanggung semuanya seorang diri.
2: Eh, hey, okey ke tak ni?
3: Alah, benda kecil je ni. Semua boleh settle. Aku kan dah.
1: Kadang-kadang, seseorang tidak perlukan nasihat yang panjang. Dia cuma perlukan seseorang yang sudi duduk di sisinya dan berkata, "Aku ada." Sempena Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, dengar, temani, peduli. Kerana satu suara yang lembut mungkin menjadi sebab seseorang memilih untuk terus hidup. Jangan biarkan mereka berjuang bersendirian. #DurFM Prihatin.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusaran dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Malaysia terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
0: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini. Tersemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
2: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbul Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
0: Mutiara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

0: Okey, Mentara FM, segalanya untukmu. 2.44 minit petang waktu ini. Seperti yang saya janjikan dengan anda di awal tadi, saya bersama-sama dengan tetamu di konti waktu ini. Kita ada yang berusaha, Tuan Omran bin Omar, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Pembangunan Jabatan Kerajaan Tempatan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Assalamualaikum, Tuan. Apa khabar?
1: Assalamualaikum. Baik, no, semua.
0: Sihat, no?
1: Dah habak main,
0: okey. Okey, hari ini kita nak cakap tentang konvensyen pihak berkuasa tempatan PBT tahun 2020 ini, sempena convention lah kan, tuan kan. Sebelum kita pergi pada soalan lanjut lagi, mungkin tuan boleh bagi sedikit pengenalan. Okay.
1: Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih Mutiara FM jemput kami first time dah sini.
0: Oh, first time, no? Oh,
1: selepas mengharungi jam selama 4 jam setengah tadi.
0: Itulah
1: kita rendah juga sebab ada janji lah.
0: Ya.
1: Alhamdulillah kita jemput dan kami bagi pihak Datuk KP, JKT, Melaka. Terima kasih kepada Mutiara FM yang jemput kami. Kami nak bercerita pasal convention yang diadakan di Penang.
0: Ya.
1: Yang mana convention ni lah untuk PBT semua. Tapi kita nak tengok apa PBT sebenarnya. PBT ni kan majlis dan majlis bandaran. Jangan beza dengan panjang daerah. Majlis bandaran, sorry. Majlis bandaran, majlis yang ni ialah yang mana menjaga rakyat, dekat dengan rakyat.
0: Okey.
1: Majlis ni yang bergerak, yang menguruskan kita semua. Dalam kita sini kita memerlukan satu PBT atau majlis yang mana berusaha ke arah penyampaian perkhidmatan untuk kerajaan. Kita daripada rakyat untuk PBT, PBT untuk rakyat. Itulah kita spend semua overload yang mana kita bagi semua PBT, kita bagi bajet dan sebagainya, yang mana benda tu ialah untuk rakyat.
0: Okey.
1: Untuk rakyat.
0: Untuk rakyat.
1: Mana untuk usaha untuk rakyat. Dan sekarang dalam dasar yang sebagaimana PMB kata reformasi kerana birokrasi ni, apa benda yang kita ketupukan malam-malamnya, mengurangkan kerana birokrasi, dekat dengan rakyat dan servis untuk rakyat.
0: Ya. Jadi saya dipahamkan convention ini akan diadakan pada 12 dan 13 September.
1: Ya, kita ada satu Malaysia 156 PBT yang mana sebagai penghubung daripada kerajaan kepada rakyat.
0: Okey.
1: Sebagai third tier. Dan kenapa kita pilih di Penang ni? Itulah sebenarnya Penang.
0: Kenapa tu?
1: Wah, sebenarnya sebenarnya patut dia buat dia kena di Johor.
0: Okey.
1: Dulu kita buat di Perak, kita adakan di Selangor. Dan sekarang kita ada di Penang.
0: Penang.
1: Kenapa kita ada Penang? Penang ni dia dinamik. Dia ada dua PBT saja.
0: Okey.
1: Majlis Perbandaran Penang, Majlis Perbandaran Perai.
0: Ya.
1: Dan dua-dua ni ialah majlis perbandaran yang bertaraf 5 star.
0: Wow, itu.
1: Mengekalkan 5 star bukan mudah.
0: Betul.
1: Bukan senang. Dan apabila kita mengekalkan 5 star, kita datang sini kan. Kita datang sini nak tengok macam mana. Kita nak tengok di Penang sini kan. Macam mana amalan-amalan di Penang ni kita boleh jadikan sebagai satu orang panggil success story yang boleh dicerita. Share of the success story. Yang mana kita tak boleh tiru Penang. Macam contohlah, the Greek tak boleh tiru Penang. Tapi Greek boleh melihat macam mana Penang menjalankan usaha-usaha rakyat, dan juga Penang boleh membantu Greek. Kita nak compare saja tak boleh. Jadi dalam platform ni, kita rasa Penang ni satu pilihan yang paling tepat lah untuk kita buat dalam untuk ni. Sebenarnya kita nak menjadikan PBT itu lebih responsif, selari, pendigitalan, dan paling penting dekat dengan rakyat. Bila sebut PBT ya, rakyat happy. Kita tak nak dengar bila PBT masalah PBT tak selesai semua apa benda barang. Kita tak nak dengar PBT ni macam tu. Orang pinjam kata main pinjam A sini. Macam makan resep kandang. Pergi mana dia maju tak sempo A. Kita boleh nak dengar pinjam PBT A. Tu kita nak dengar sebenarnya.
0: Okey, tu dia. Jadi apa tu, convention juga saya difahamkan akan diadakan di Bertam Resort Penang ya. Itulah tempat yang sangat menarik tu. Mungkin nak tahu jugalah tema yang dipilih oleh KPKT tahun ini, dan apakah aspirasi yang ingin dicapai melalui convention ni, tuan?
1: Kita telah banyak tema. Dalam tahun ni kita telah bersetuju tema kita Sinergi Madani PBT Lestari Persekitaran Harmoni. Yang mana untuk mencerminkan komitmen kementerian kita ni untuk memperkukuhkan PBT tu atau kita majlis lah sebagai peneraju penyampaian perbuatan perikat tempatan. Kalau kita dulu kita duduk kita government delivery services dari rakyat untuk PBT, PBT untuk rakyat. Itulah kita sebenarnya. Biar PBT itu di mata rakyat. Apa-apa sajalah. So kalau kita kalau kita benarkan ke sinergi ni, ialah kerjasama antara kementerian, JKT, PBT, agensi kesihatan, komuniti, sektor swasta dan semua stakeholder dalam memastikan pembangunan bandar tu dan perkhidmatan bandara diselaraskan secara bersepadu, inklusif dan mampan. So itulah kita wawarkan kemampanan bandar tu. So mampan bandar tu lestari untuk next 20 years saja. Kita ada smart city, kita ada SDG, kita ada apa-apa lestari semua. Yang itulah semua untuk rakyat. Kita jangkakan benda tu, kita cadang, kita bangunkan untuk kemampanan tu untuk next 20 or 50 years. Kita ada dasar, macam dasar tu, dasar ni, dasar macam-macam, semata-mata untuk kemampanan bandar. Yang mana dia akan berdaya huni dan berdaya saing untuk next 30 years or 50 years. Tidaklah kata ketinggalan semua kan. Dan Penang ni, yang mana maju ni, akan berkongsi dengan the whole around 20,000 peserta nanti.
0: Ramai tu.
1: Satu Malaysia.
0: Satu Malaysia.
1: Sabah Sarawak datang.
0: Semua turun.
1: Semua tu ramai sini.
0: Itu yang nak tahu tu. Yang paling best kali ni nak tahu apa sebenarnya pengisian convention PBT tahun ni tuan.
1: Kita amat bertuah lah sebab yang amat berhormat Ketua Menteri Perpindang sudi hadir untuk merasmikan dengan yang berhormat Menteri kita. Dengan ke isu kita semua. Dan kalau dalam pengisian ni kita ada town hall dengan town hall dengan Wabi Menteri sendiri. Dengan kemudian kita ada fokus kepada konsep PBT 360 dari lapangan ke meja kepimpinan. Kita ada forum perkongsian dengan pakar-pakar panel, isu-isu kerja tempatan. Orang lama kan, orang lama berkongsi pengalaman macam mana nak membangunkan. Kalau dulu kita ada IRU kat sini, kita ada Dato' Rosali kat sini. Benar-benar macam tu, bila kita berkongsi macam mana daripada dulu sekarang berbeza. Walau bagaimanapun pengalaman orang dulu tu boleh dijadikan sebagai khidmat nasihat, panduan dan juga pandu pedoman untuk kemudiannya. Tak kata orang dulu tak bagus. Orang dulu bagus tapi pengalaman.
0: Pengalaman.
1: Tapi sweet dengan keadaan semasa. Dulu kita bayar kat kaunter. Sekarang kita bayar dengan handphone saja. Parking pun bayar dengan tu. Semua bayar dengan handphone saja.
0: Ujung jari.
1: Kita tak ada QR kan. Sekarang ada QR ujung jari semua. Orang-orang tak buat cash lah sekarang ni. Orang buat handphone je. Bila handphone hilang habis semua. Apa kita? Kita nak relikkan benda macam tu. Kemudian kita ada perkongsian dan perbentangan daripada Ketua Audit Negara sendiri, Datuk Seri Wan Suraya Wan Muhammad Razi, yang mana akan membentangkan mengenai isu-isu audit. Dan juga kita ada Datuk Seri Norida daripada Institute of Security dan juga beberapa panel lah. Di samping itu juga convention ini ialah satu pengiktirafan PBT melalui empat anugerah. Ini paling penting. Penerapan pihak berkuasa tempatan tahun 2026 iaitu kita buat star rating PBT. Tahun ni lain, kita buat online dan kendiri. Jadi adalah PBT akan turun, ada PBT akan naik, ada PBT akan kekal. The whole 156 PBT. So dia akan tertunggu-tunggulah siapa tahun ni akan naik star, siapa siapa apa H, 5H dia dah 5 star. Macam tu. Dan kemudian kita ada CJPPT Cemerlang, program penerapan bintang audit teknikal perkhidmatan persekitaran, yang mana pada hari kedua konvensyen ni kita adakan hari persekitaran, hari kesihatan persekitaran sedunia. Kita adakan serentak. Kemudian kita adakan anugerah dan penerapan PPT Cemerlang kempen kesihatan persekitaran, dan juga anugerah transaksi tapak tunai tertinggi PPT pada tahun 2026. Nak maklumkan juga Puan dan semua, PBT KPKT telah mendapat tempat kedua dalam anugerah cashless pada tahun depan. Kita kalah dengan MITI 3-4 poin saja. Tapi itulah yang reformasi yang kita perkenalkan, yang mana semua kita akan arah ke arah pendigitalan PBT. Sekarang bayar cukai pintu 3 minit terus online. Tak payah pergi dah.
0: Sekejap je siap. Tak payah beratuk dah.
1: Tak payah pergi dah kaunter dah.
0: Betul-betul.
1: Bayar parking, bayar lesen. Nanti kita akan buat bayar lesen semua. Akan semua online. Semua online lesen. Dan parking semua online lepas ni. Lesen tekan-tekan-tekan. Siap. Kalau contoh kan, kita duduk sini Penang nak tekan lesen. Oh, cik ada masalah di Johor dulu. Cik kena settle dulu Johor. Ha, dia online. Tak payah lari lah. Macam tu. Itulah antara yang kita nak cashless dan counterless. Kita akan selari dengan arah ke arah dasar pendidikan negara sekarang.
0: Ya, itu dia. Kemudian yang dimaksudkan tadi, yang Tuan kongsikan tadi dengan sinergi madani tadi kan. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan sinergi madani itu dalam konteks PBT itu sendiri?
1: Dalam sinergi madani kan, kita mahu masuk persepaduan kerjasama erat. So kita work together as a orang kata support system. Kerajaan federal ke atas mahu support system. Support system kita ada cikit jabatan PBT, agensi kerajaan komuniti swasta dan sektor pengantara. Kalau semua jabatan dan agensi itu bergerak dengan support system dan menghala kepada federal semua, insyaAllah semua akan berjalan lancar. Kalau satu loophole hilang, habislah. So sebagai contoh kan, PBT ini dia adalah macam pemuda secara setempat. Semua pergi PBT kan?
0: Betul.
1: Nak tu, nak ni, nak semua pergi PBT. Nak komen semalam lah. Semalam dia datang komen pasal rumah renovate tanpa kebenaran. PBT juga. Kita juga kena PBT juga. Jadi apabila kita macam tu, kita memerlukan satu tadbir urus yang baik. Satu, yang mana telus. Yang ketiga, integriti. Yang ketiga, cepatlah tindakan. Kalau kita tak buat macam ni, itulah inspirasi Malaysia Madani yang menekankan kepada perkhidmatan kerajaan yang lebih inklusif, responsif dan berorientasikan rakyat. PM dia sebut macam rakyat, berorientasikan rakyat. Apa rakyat nak dengar, suara rakyat, keprihatinan rakyat. Bila kita dengar macam ni lah, kita sekarang, kalau orang dulu nak bayar ni terpaksa pergi kantor, tak ada sekarang. Sekarang lepas ni lesen, tak ada orang tengah-tengah orang lesen ni semua dah. Macam kawan saya, dia pergi nak bayar lesen RM60. Orang tengah cah RM200 200 gone. Selepas ni kalau lesen-lesen yang kita buat secara online, lesen-lesen yang tak berisiko, lesen yang mudah semua, tuti fauh boleh duduk lesen. Macam penjaja-penjaja kecil kan, kita nak bantu penjaja-penjaja, tak kira apa mitra penjaja-penjaja, kita nak selaraskan balik. Dan benda tu data. Nanti dia kata, oh, orang dekat dengan jalan Burma ni berapa peniaga? Tekannya online dah ada. Ada 50 pun peniaga yang didaftarkan. Macam tu. Tak payah pening dia puan ni semua. Semua online. Jujur jari ya semua.
0: Betul kan? Sekarang dah zaman digital orang katakan.
1: Zaman digital.
0: Okey, akhir sekali tuan, kita pun betul masa begitu mencemburi, kita banyak nak sembang sebenarnya kan. Tapi itulah, apa amanat dan harapan tuan lah kepada semua PBT untuk menjayakan tema Sinergi Madani PBT Lestari Persekitaran Harmoni ni.
1: Dia Dulu kalau kita tengok PBT dulu, orang pergi counter sampai 2 jam 3 jam
0: aku tengok. Betul.
1: Mama ayah kita dulu kan. Sekarang kita tak ada business as usual. Tak ada dah. Business unusual sekarang. Maksudnya kita tak boleh dah orang pergi counter tu terus selesai. Pukul selesai. Kalau dulu kita cuba berani orang panggil satu anjakan paradigma yang mana orang cepat pantas tindakan. Kalau dulu nak data dulu, puan terpaksa minta-minta kan. Sekarang data, wujud jari. Maklumat wujud jari. Macam saya tadi kan. Okey, itu. Semua lah. So, satu lah. Apabila macam tu, yang sinergi badan ni, bukan setakat slogan je. Apabila dah gitu, kita mesti transform dia dalam perkhidmatan. Perkhidmatan, persetaraan dan berintegriti. Kalau kita lihat dah, PBT ni bukan sekadar pengurus bandar lah, tapi sebagai pemacu kepada kesejahteraan rakyat. Lepas tu apabila kita bagi banyak bajet pada PBT, kita bagi SMK, kita bagi BP1, PBT harus berdaya saing dan anjak paradigma. Tak boleh macam dulu lah, tunggu orang datang. Sekarang PBT kena turun tengok apa kehendak rakyat sebenarnya. Apa kehendak rakyat? Alang kita buat dalam proses penjitilan ni, kita lah spend dalam 42.3 juta untuk membuat OSC perlesenan kepada OSC ni, EPBT, kita buat PBTP, bayar parking dan bayar lesen semua melalui handphone. Itulah kita nak adakan supaya rakyat tu mudah dan selesa. Mungkin rakyat jadi malas, sebenarnya tidak. Rakyat akan jadi lebih komprehensif dan comfortable dalam memastikan kelastrian servis dia PBT pada rakyat. Seperti saya cakap tadi, dari PBT untuk rakyat, dari rakyat untuk PBT, PBT untuk rakyat. But we are taxpayer. We are taxpayer, kita bercukai pintu kan. Tapi inilah yang PBT patut bagi pada rakyat dalam memantap lagi-lagi PBT. Orang tak tengok PBT sebagai PBT, biarlah, tak apalah, masalah lah. Dulu 4 jam kaunter. Sekarang 4 minit saja.
0: Dulu betul ramai.
1: 4 jam. Bergantung kan. Ambil pajak nombor dulu. Betul. Sekarang tak ada. 4 minit je.
0: Betul.
1: Pergi kaunter ada masalah saja. Yang tak boleh selesai.
0: Sekarang saya buat cukai pintu pun hujung jari je. Senang je kan.
1: Puan, saya bayar cukai pintu masa 3 minit saja. Satu lagi kita boleh trace. Oh, kita dah bayar dah.
0: Betul.
1: Yang kedua ni kita ada SMS. Tak boleh lagi.
0: Puan
1: tak boleh cukai pintu.
0: Peringatan.
1: Peringatan satu. Yang ketiga ni tak boleh lagi saman. Sama lama-lama boleh bayar.
0: Boleh bayar.
1: So apabila macam tu, apabila rakyat tunaikan tanggungjawab sebagai taxpayer, daripada duit taxpayer itulah PBT untuk bagi pada rakyat balik kemudahan. Lepas tu kita bising, call longkang, sumbak gitu. Kita apa tanggungjawab kita? Kita bayar tax lah. Dengan tax tu yang PBT bagi pada rakyat balik. Lepas tu kita bising jalan, teruk, longkang macam lubang semua. PBT pun tak ada duit nak tak bayar. Begitulah kita. So convention lah kita menemukan semua dalam 156 PBT dalam 2000 orang. Kita berbincang, berdiskusi, bertukar-tukar pendapat, kita share the best practices dalam memantapkan lagi PBT di Malaysia.
0: Baik, terima kasih banyak kepada yang berusaha, Tuan Omran bin Omar, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Pembangunan Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, yang bersama-sama dengan kita berkongsi berkenaan dengan sempena konvensyen pihak berkuasa tempatan PBT tahun 2026 di Bertam Resort Penang. Saya doakan semoga berjalan lancar, Tuan.
1: Terima kasih lagi bagi pihak kami di jabatan dan menjemput kami pada hari ini. Walaupun sekejap, insyaAllah besi dia akan disampaikan kepada semua.
0: InsyaAllah. Terima kasih banyak, Tuan.
1: Sama.
0: Untuk anda juga, teruskan kesedihan anda mendengarkan Mutiara FM. Kejap lagi rakan saya akan bersama-sama dengan anda, dan kejap lagi juga kita ada Usrati nanti. Okay? Jadi pastikan terus kekal mendengarkan Mutiara FM. InsyaAllah esok saya kembali menemani anda lagi.
1: Hadirlah.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

0: Dengarkan PRFM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan PRFM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor pulut hitam.
2: Bukan. Obor-obor je dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
1: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Ya, Mutiara FM segalanya untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM 18 jam setiap hari untuk edisi hari ini. Petang Kru Amin Yusof gerak Solo untuk Khamis 10 September bersamaan 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan apapun untuk anda semua untuk jam yang pertama ini, macam-macam benda yang kita nak kongsikan yang pastinya untuk anda dalam usrati. Jadi untuk apa semua bersama-sama dengan tidak lain dan tidak bukan ustazah yang kita raikan, iaitu Ustazah Fatihah binti Abdul Rahman. Hari ini kita nak cerita berkenaan dengan bolehkah seseorang itu lelaki, yakni lelaki, menjadi nusyus, dan apa dia punya kesannya, apa menjadi sebab-sebabnya seseorang itu menjadi nusyus. Selepas ini kita akan terus bersama-sama dengan anda. Jadi terus stay bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kemudian FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kemudian FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Suasana rumah tangga yang bahagia bermula dengan ilmu, diperkukuhkan dengan bimbingan dan dipandu dengan nilai Islam. Setiap hari Khamis, jam 3.15 petang, ikuti rancangan Usrati hanya di Mutiara FM. Rancangan Bual Bicara yang menyentuh topik undang-undang keluarga Islam, diselangi motivasi dan nasihat kehidupan yang menyentuh jiwa. Sama ada anda seorang suami, isteri, ibu, ayah atau anak, Usrati adalah untuk anda kerana keluarga adalah permata yang perlu dijaga dengan ilmu dan kasih sayang. Usrati, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, setiap Khamis 3.15 petang hanya di Mutiara FM.

0: tahu lebih lanjut tentang undang-undang keluarga Islam? Perlukan suntikan motivasi dan nasihat kehidupan dari perspektif Islam? Dengarkan Usrati setiap Khamis jam 3.15 minit petang hanya di Mutiara FM. Rancangan bual bicara yang menyentuh isu kekeluargaan dengan panduan Islam yang menyentuh hati. Usrati, keluarga bahagia, hidup bermakna.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Seperti biasa insyaAllah untuk anda semua untuk hari ini, hari Khamis, yang mana kita terus nak membawakan kepada anda semua untuk jam yang pertama ini dalam segmen Usrati. Dan insyaAllah juga untuk hari ini kita nak sembang satu topik yang sangat dekat dengan kita, iaitu untuk kaum lelaki di sana yang membawa tanggungjawab yang besar berkenaan dengan apabila seseorang menjadi pemimpin dalam keluarga. Dan ini kita nak kongsikan berkenaan dengan bolehkah seseorang lelaki itu menjadi nusyus dan apa sebabnya. Dan insyaAllah untuk menghuraikan lagi dengan lebih mendalam akan topik yang kita akan bincangkan hari ini, kita bersama-sama Ustazah Fatiah binti Abdul Rahman, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Keluarga Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Sihat Ustazah?
2: Alhamdulillah.
1: Masya Allah. Pagi tadi pun sibuk Ustazah.
2: Ha, sibuk biasalah.
1: Ha, kan? Ya, dengan ada tugasan. Oh. Allah cerita macam-macam lah hari ni. Dan hari ni pun kalau kita tengok pula Ustazah, macam-macam kes juga.
2: Betul.
1: Baik daripada kes buli, baik daripada kes keganasan rumah tangga, baik kes penceraian dan sebagainya. Dan statistik pula di Malaysia ni menunjukkan kadar penceraian yang sangat tinggi.
2: Sangat tinggi.
1: Dan untuk hari ni pula kita nak cerita berkenaan dengan menjadi nusyus ni Ustazah.
2: Ya,
1: satu istilah yang orang kata dengar pun dah seram, tapi mungkin pada hakikatnya kita ni lelaki lah, kita sembang pasal lelaki ni yang dia tak sedar pun sebenarnya dia dah pun ke arah nusyus tu, ataupun dia dah jadi nusyus ataupun macam mana. Jadi insyaAllah untuk mukadimah kita, silakan Ustazah.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih pada DJ Amin yang bersama dengan saya pada petang ni. InsyaAllah kita nak bincang kenaan dengan topik yang sangat penting lah untuk pelaksanaan tanggungjawab masing-masing dalam dalam institusi kekeluargaan yang kita bangunkan. Baik, berkenaan dengan perkara ini, kalau kita perhatikan tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 122 122 sampai 128. Dan saya akan fokus pada ayat 128 kenaan dengan nusyus ini. Sebagaimana Allah SWT telah firmankan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh. وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Ayat ini maksudnya, dan jika seorang perempuan bimbang akan timbul dari suaminya nusyus, iaitu kebencian atau tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi mereka, iaitu suami isteri, membuat perdamaian di antara mereka berdua. Dalam ayat ini kita disebut sebagai وَصُلْهُ خَيْرٌ. Suluh itu lebih baik. Dan istilah suluh inilah yang digunakan di dalam mahkamah syariah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat ini, Allah SWT telah firmankan satu perkataan, iaitu khafat. Khafat ni perkataan maksudnya takut. Takut, bimbang, rasa tidak ada keyakinan dalam diri dia terhadap suami yang dinikahinya. Ha, jadi peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah sendiri pun dah ada. Sebab tu Allah Ta'ala ni dia turunkan ayat bagi menjawab persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat umat manusia. Jadi kalau hari ini orang lelaki jangan rasa terkejutlah, sebab orang perempuan daripada dulu memang Allah Ta'ala tahu perangai orang perempuan ni, dia rasa bimbang. Nak kahwin dia bimbang, dia fikir adakah pasangan dia ni mampu melaksanakan tanggungjawab ataupun tidak. Sebab tu dia sentiasa akan bertanya, betul ke ni? Betul ataupun tidak? Boleh tak nak jalan tanggungjawab? Dia akan tanya. Betul tak, Amin? Tanya Amin orang berkahwin ni.
1: Rasa lagi lah.
2: Rasa lagi kan. Jadi orang perempuan ni memang macam tu. Dia sejak daripada dululah, kalau kita tengok hijrah kita 1448 hijrah, maksudnya selama itu dah memang ada dalam catatan Al-Quran sendiri. So khawfat ni, orang perempuan ni dia rasa takut, sebab dalam rumah tangga ni dia ambil masa panjang. Umur kita kalau macam saya dah 50 plus ni, maksudnya kita dah kahwin lebih daripada 20 tahun. 20 tahun ni satu masa yang sangat panjang. Jadi sekiranya pelaksanaan tanggungjawab tak berlaku di dalam sesebuah rumah tangga daripada awal perkahwinan, sampailah melalui masa yang sepanjang itu, apa akan terjadi? Jadi sebab itulah Allah Ta'ala sebut ni dalam Quran. Dan perkara ni disebut sebagai nusyuzan au i'radan. Dia ada, suami tak laksana tanggungjawab ni nama nusyuz juga. Dan kita selalu apa, dalam kehidupan seharian kita, yang selalu kita dengar orang perempuan ni lah nusyuz. Orang perempuan lari daripada rumah, orang perempuan lari bawa diri, sembunyi daripada pasangan dia, tak nak melakukan arahan dan sebagainya. Dan ada perintah di dalam undang-undang untuk orang perempuan kembali taat. Tetapi andai kata bagi pasangan bagi wanita tersebut, iaitu suamilah, tidak melaksanakan tanggungjawab tersebut, adakah dia dikira sebagai nusyuz ataupun tidak? Inilah ayat ini Allah SWT jelaskan kepada kita bagaimana kekhawatiran atau kebimbangan yang ada dalam diri wanita tu disebabkan suaminya tu nusyuz. Sebab dia tak laksana tanggungjawab pertama. Kedua, apa yang kita tengok pada hari ini, macam contohnya berlakunya keganasan rumah tangga. Jadi itu pun boleh dikategorikan sebagai suami yang nusyuz juga. Dan hasil daripada perkara-perkara yang tidak baik yang dilakukan oleh suami ini, maka boleh menyebabkan pelbagai kesan negatif lah dalam kehidupan mereka. Antaranya ialah, satu, hubungan kekeluargaan tu menjadi longgar lah. Lepas tu sekarang ni kita tengok diistilahkan sebagai komunikasi breakdown ataupun diam. Diam tu bukan bermaksud diam yang sikit-sikit satu hari dua hari. Ini diam yang bertahun-tahun.
1: Allah, macam perang dingin.
2: Perang dingin. Ataupun mengambil keputusan tak nak ambil peduli lah. Tak ambil peduli, tak hirau tu. So bila tak hirau, dia tak melaksanakan tanggungjawab lah. Dia abaikan nafkah. Dan kalau kita perhatikan kes-kes yang berlaku dalam masyarakat hari ini, bagaimana macam kami di bahagian undang-undang keluarga sendiri, bila kita buat sesi khidmat nasihat, runding cara, antara faktor utama perceraian tu adalah suami tidak bertanggungjawab. So tanggungjawab ni apa? Kena faham lah. Dan pelaksanaan tanggungjawab ini adalah hasil daripada timbulnya rasa belonging, rasa sepunya dalam diri tu. Bila kita duduk satu rumah, siapa nak beli makanan, siapa nak uruskan, siapa nak keluar belanja. Jadi dia belonging tu. Isteri rasa dia bertanggungjawab terhadap rumah tersebut. Dan suami juga rasa bertanggungjawab ke atas rumah tangga tersebut. Waktu berdua, kemudian tambah satu lagi anak. Waktu bertiga, berempat, berlima dan sebagainya. Seterusnya lah. Jadi inilah cabaran-cabaran dalam kehidupan berkeluarga, yang mana pihak suami dan isteri perlu belajar di situ perasaan tolak ansur, perasaan berterima kasih, perasaan bagaimana nak meminta maaf jika berlaku kekurangan, kelemahan masing-masing. Jadi inilah antara perkara yang perlu diperhatikan oleh pasangan hari ini, sama ada pasangan yang dah dewasa ataupun pasangan yang baru meninggal rumah tangga ataupun pasangan yang 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Dia kena lihat baliklah. Sekiranya apa muhasabah yang dilakukan tu tidak berjaya, maka dia perlulah mencari orang ketiga ataupun pihak ketiga untuk membantu mencari titik temu yang boleh menyelesaikan masalah antara mereka berdua. Dan di sini kita selalu lihat bagaimana hukum syarak itu yang difahami oleh kita semua adalah terbahagi kepada dua, kan, hukum taklifi dan hukum wada'i. Hukum taklifi ni iaitu yang kita duk faham wajib, makruh, harus, haram dan mubah tu, sunat tu. Jadi perkara ini yang kita duk fahami. Dan hukum wada'i ini kita selalu abaikan, iaitu perkara apa yang penting dalam sesuatu kehidupan kita, satu hukum syarak ni, sebab kita sebagai seorang Muslim yang ada perkataan Islam dalam IC kita masing-masing, maka kita perlu laksanakan kedua-dua hukum ni dalam kehidupan kita. Hukum taklifi tadi dan hukum wada'i tadi. So kita, kalau kita tak ingat dah hukum wada'i ni apa, kita kena pergi ngaji balik lah. Sebab dia dah ada dalam silibus zaman kita ngaji sekolah agama dulu-dulu. Jadi kalau kata kita dah terlupa berkenaan dengan perkara tanggungjawab dalam rumah tangga ini, maka kita kena pi ulang kaji semula lah berkenaan perkara-perkara yang perlu kita laksanakan. Dan tuan-tuan dan perempuan yang saya kasihi sekalian, ayat 128 ini dia berkait juga dengan ayat sebelumnya. Bagaimana kalau Allah SWT telah firmankan di dalam ayat 122 itu, iaitu di dalam ayat 122 sampailah ayat 127, bagaimana Allah SWT minta kita ni sebagai manusia yang bernama hamba ni kena ada dalam diri kita perasaan untuk berbuat baik. Laksanakan tanggungjawab itu adalah salah satu amal soleh kita. Jadi tanggungjawab ni iaitu tanggungjawab zahir dan batin ni lah. Tanggungjawab zahir ni makan, minum, tempat tinggal yang kita duduk usahakan ketika ini. Bagaimana setiap dalam diri kita, memang semua orang yang mendirikan rumah tangga ni, dia akan faham bahawa dia kena bayar rumah. Dia kena sediakan penginapan untuk orang rumah yang dia kahwini. Dan isi rumah tu, takkan nak duduk rumah kosong.
1: Kena ada fasiliti
2: tu. Kalau dalam bahasa Arab disebut mafrushat.
1: Mafrushat
2: ni perabot-perabot lah. Jadi rumah tangga yang kita diri tu, kita tak letak, tak bawa. Jom, yang kita duduk rumah kita, rumah sewa kita, yang ni pun pi tengok, tak apa, redha sebab cinta, apa pun tak ada, kosong. Macam mana kita nak duduk? Kan? Jadi sebagai seorang suami yang bertanggungjawab, maka dia perlulah memenuhi semampunya lah, untuk sekadar yang dia mampu, untuk memenuhi rumah tu lah, keperluan isteri dia, dan dia sendiri. Dari segi perabot-perabot yang ada, keperluan, macam hari ini kita tengok apa yang perlu, yang wajib ada. So kita kena sediakan lah. Dari segi nak tidur dengan selesa, kena ada katil, kena beli katil, bukan rumah tu saja. Saya duk faham, saya sebut sedia rumah bagi rumah
1: Seketul terih,
2: apa pun tak ada, tak boleh. Jadi kita kena faham lah, bila ada rumah mesti nak ada dia punya apa, hiasan dia, perabot-perabot yang ada, benda-benda asasnya. Kalau kita beli makanan pula, makanan tu kena cari makanan yang sihat lah. Bukan sekali hari-hari makan nugget saja. Tak boleh. Dah tengok isteri kata, tak apa, saya sayang kat abang, cinta kat abang ni, tak kisah makan apa, belilah nugget hari-hari. Tak boleh lah.
1: Mi segera pun semua.
2: Tak boleh. Jadi kita tengok bagaimana tanggungjawab kita tu dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Mm-hmm. Dan itu adalah amal soleh kita. Jadi inilah cabaran. Cabaran terhadap kekuatan dalaman diri seseorang individu tu. Dia kena ada intelligent, IQ dia ada, dan dia kena ada juga emosi dia juga. Dari sudut kebijaksanaan jangka panjang dan juga kefahaman melihat situasi tu. Ini yang perlu kita perhatikan lah, tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian ya. Jadi kita tak nak lah akibat daripada kita tidak, kita rasa kita dah buat sehabis baik dah, tetapi masih lagi ada komen-komen daripada pasangan kita berkenaan dengan nafkah, tuntutan dan sebagainya. Maka perlu difahamilah, perlu berbincang, perlu berdiskusi antara satu sama lain. Sebab perkahwinan ni mengambil satu masa yang sangat panjang. Habis umur kita. Habis umur tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan bayangkanlah kalau tuan-tuan diberi umur sampai 70 lebih. Kalau sekarang ni saya perhatikan bagaimana pihak kesihatan telah membuat kajian, umur lelaki dia majoriti jangka hayatnya sehingga 73. Perempuan dia lebih sikit, dia 88. Kenapa? Allah SWT maha mengetahui lah kenapa kan. Tapi maksudnya di situ range apa, purata umur yang diberikan kepada lelaki ni dia lebih kurang daripada wanita. Mungkin sebab faktor dia fikir lebih.
1: Saya dah tengok juga dalam video tu, lelaki ni dia punya kadang-kadang kelasakan dia tu di luar kawalan. Iyalah, mungkin dari segi kata apa, keberanian kau.
2: Sebab tu dalam apa-apa pun kita bersederhana, kan. Sederhana dalam kita punya apa-apa tindakan. Kadang-kadang kita ni over, kita melampau. Bila kita melampau ni lah menyebabkan timbul masalah dalam hubungan kita. Ya, sayang melampau pun masalah, benci melampau pun masalah. Sayang melampau menyebabkan kita kongkong orang tu. Kita jadi hang tak boleh pergi sana, tak boleh pergi sini, kan. Menyebabkan orang tu jadi rimas, jadi rasa dah keluar daripada kehidupan dia.
1: Rasa macam dia tak dipercayai. Nak mana-mana pun tak dipercayai, no?
2: Handphone nak check, semua nak check. Jadi menyebabkan akan timbul sedikit masalah dalam hubungan lah. Kalau terlampau benci ni pun masalah juga. Over benci ni, oh tak boleh tengok muka. Tak mau dah cakap. Benci sangat-sangat. Sedangkan kita nak hidup lama. Kan? Jadi nak hidup tu nak kena ada sederhana lah. Tuan-tuan perempuan ya. Jadi saya rasa kita berhenti seketika.
1: Boleh, insyaAllah. Jadi mungkin untuk anda semua yang nak tengok juga apa yang tengah dibincangkan ini, boleh juga tonton secara live di Facebook live kita di Muter FM RTM Pulau Pinang. Dan insyaAllah ini kita bersembang berkenaan dengan bolehkah seseorang lelaki menjadi nusyus. Dan kita nak bercerita terlebih dahulu untuk anda terus setia bersama kami di Muter FM. Sekarang jumpa.

0: suasana rumah tangga yang bahagia bermula dengan ilmu, diperkukuhkan dengan bimbingan dan dipandu dengan nilai Islam. Setiap hari Khamis, jam 3.15 petang, ikuti rancangan Usrati hanya di Mutiara FM. Rancangan Bual Bicara yang menyentuh topik undang-undang keluarga Islam, diselangi motivasi dan nasihat kehidupan yang menyentuh jiwa. Sama ada anda seorang suami, isteri, ibu, ayah atau anak, Usrati adalah untuk anda, kerana keluarga adalah permata yang perlu dijaga dengan ilmu dan kasih sayang. Usrati, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, setiap Khamis 3.15 petang hanya di Mutiara FM.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, masih lagi kita bersama-sama untuk sesi yang kedua dalam Usrati. Dan insyaAllah untuk hari ini kita nak bersama-sama Ustazah Fatiyah binti Abdul Rahman. Kita membincangkan berkenaan dengan tajuk, bolehkah seseorang lelaki itu menjadi nusyus dan panjang? Dikongsikan Ustazah bagaimana pentingnya kita lelaki, Amin sendirilah,
2: yeah, Zano,
1: dah menjadi seorang pemimpin, ketua keluarga ni, dan juga mungkin dalam keluarga yang lagi besar, konteks nusyus ni sangat penting untuk kita nak kena ambil tahu lagi, Ustazah. Silakan.
2: Baik. Untuk slot kedua ni, saya nak sambung kenangan ciri-ciri yang boleh menyebabkan seorang suami tu boleh kita istilahkan sebagai nusyus lah. Ya, pertamanya dari sudut pengabaian nafkah.

0: pengabaian nafkah, kalau kita perhatikan dalam masyarakat kita, ya, contohnya nafkah ni yang utama adalah makanan, pakaian, tempat tinggal.
1: Mm-hmm.
0: Jadi biasanya kebiasaan yang berlaku ni, macam saya sebut tadilah, bila tempat tinggal tu kita bagi tempat tinggal yang tak ada apa-apa.
1: Mm-hmm.
0: Dan tempat tinggal ni pula, jika sekiranya kita ada kita duduk sesuatu tempat tu, kita kena jaga dari sudut kebersihan.
1: Mm-hmm.
0: So amalan kebersihan ini juga antara tanggungjawab dan juga pendidikan yang kita kena tanamkan dalam diri sendiri dan juga keluarga.
1: Mm-hmm.
0: Jadi jika sekiranya kita tengok masyarakat kita, kita jumpa berita baru ni bagaimana seorang penyewa dari neraka. Dia tak cuci, tak kemas rumah, sampai setiap tempat tu semua ada sampah.
1: Mm-hmm.
0: Kan?
1: Kena kuih dengan kaki.
0: Jadi itu bahaya. Sebab tu antara perkara yang Islam terapkan adalah an-nazafatu minal iman.
1: Mm-hmm.
0: Di iman ni banyak.
1: Mm-hmm.
0: Kita percaya rukun iman ada 6.
1: Mm-hmm.
0: Dan pasal apa cabang iman tu kebersihan, pasal apa cabang iman tu sabar.
1: Mm-hmm.
0: Sebab perkara-perkara ni lah yang hasil seseorang yang ditanamkan dalam dirinya tu ada iman.
1: Mm-hmm.
0: So dia rasa dengan iman ni Allah Ta'ala tu wujud dalam diri dia.
1: Mm-hmm.
0: So buat apa pun dalam kehidupan dia, dia dikira sebagai amal soleh.
1: Mm-hmm.
0: Bersih itu amal soleh. Pakaian, pakaian dia pun amal soleh juga.
1: Mm-hmm.
0: Beli baju yang menutup aurat keluarga dia.
1: Mm-hmm.
0: Bagi isteri dia peluang untuk berpakaian dengan pakaian yang sopan.
1: Mm-hmm.
0: Yang ikut ciri-ciri yang diperintahkan oleh agama kita.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita tidak memberi kebebasan sewenang-wenangnya kepada pasangan yang kita nikahi itu untuk pakai ikut suka.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian makanan yang seperti mana saya sebut tadilah.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Kemudian ciri yang kedua, iaitu seorang lelaki yang bersikap zalim dan kasar. Zalim dan kasar ni pada tingkah laku dan juga mulut lidah. Tingkah laku kita, sebab tu kita kahwin ni, dia ada tiga benda dalam hidup kan. Dia ada akidah, dia ada syariah, dan dia dalam hidup kita ni ada ada ihsan, iaitu akhlak. Dan perkahwinan ni sepanjang kita kahwin dipenuhi dengan akhlak ini, daripada permulaan perkenalan, kemudian kita menghantar rombongan, kemudian kita sampailah hari akad, penuh dengan tata tertib dan juga akhlak. Bagaimana pi dating dulu sopan santun, begitulah diteruskan sampailah kita berumah tangga, sampailah ketua lah. Kita tak bercakap maki hamun. Kita tidak membiasakan perkataan-perkataan yang tak patut kita sebut. Walaupun kita orang utara, orang Pinang terkenal dengan percakapan yang kasar-kasar ni, tapi kita tidak melazimi dalam kehidupan. Dan tidak membudayakan harian kita tu dengan perkataan-perkataan yang kasar sebegini. Jadi apatah lagi apabila kita bercakap dengan orang yang kita sayang. So kita jaga tata tertib kita tu daripada untuk orang luar rumah dan untuk orang dalam rumah. Kadang-kadang kita perhatikan bagaimana kita bergaul dengan manusia di luar rumah sangat bagus. Tapi apabila kita pulang ke rumah, masya-Allah tabarakallah.
1: Tukar terus.
0: Tukar. Jadi tak tahu manusia apa. Dengan isteri kita cakap kasar, dengan anak lebih-lebih lagi.
1: Allah.
0: So untuk apa? Jadi sebab tu sangat penting kita menjadi manusia yang sama di rumah dan sama juga di ketika kita di luar. Kalau kita lihat berita bagaimana seorang ayah dia pijak anak lah tu kan. So sampai anak tu habis umur lah. Jadi wala'iyazubillah, kita cuba elakkan perkara ni daripada berlaku dalam masyarakat. Maksudnya ciri-ciri suami yang nusyus ni, dia ada perkataan, dia ada perbuatan zalim dan kasar dalam hidup dia. So benda ni kita cuba elakkan lah, kerana kita nak jadikan masyarakat negeri Pulau Pinang ni, membangunnya masyarakat negeri Pulau Pinang ni dengan keluarga yang sejahtera.
1: Mm-hmm.
0: Jadi keluarga yang sejahtera ni bukan sahaja kita punya fizikal kehidupan sejahtera, tapi diri kita tu, dalam diri itu ada akhlak yang mulia. Dia ada adab, ada sopan santun, budaya cakap yang baik-baik dalam kehidupan. So perkataan lemah lembut, bukan kita orang LGBT, tidak. Bukan sebab kita LGBT kita nak cakap lemah lembut, tidak. Tetapi sebagai seorang Muslim, kita cakap yang sopan, cakap yang tidak maki hamun, menjauhkan diri daripada memanggil orang dengan perkataan yang kasar. Setiap orang ada nama, maka kita panggil lah nama dia yang mak ayah dia bagi nama. Kita tidak manggil perkataan hoi, hei, hang, apa benda, tak, tak. Kita sebut nama. Jadi itu antara contoh lah. So suami ni lebih-lebih lagi kena cakap bagus-bagus lah dengan dia punya pasangan. Begitu juga dengan isteri. Isteri pun kena cakap elok-elok dengan pasangan dia. Kita perhatikan hari ini, wanita pun tak nak kalah. Kalau kata suami cakap satu, dia jawab dua. Suami cakap dua, dia jawab empat. Kan? Sebab tu timbul masalah dalam rumah tangga tu. Kemudian ciri yang ketiga, iaitu sekiranya perkahwinan poligami, maka dia gagal melaksanakan keadilan dalam kehidupan berpoligami. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang ada membuat keputusan untuk melakukan poligami dalam dalam perkahwinan tersebut, maka perlu laksanakan tanggungjawab dengan seadil mungkinlah. Dan Allah SWT sebut kita memang tak boleh nak berlaku adil, tapi cuba sedaya upaya untuk melaksanakan keadilan dalam hubungan. Kemudian ciri yang keempatnya adalah pengabaian tanggungjawab, iaitu tinggal isteri tanpa khabar berita. Sebab ada orang, saya perhatikan ya, sampai ada kes di mahkamah bagaimana seorang isteri ditinggalkan 8 tahun tanpa ada keputusan sama ada ia diceraikan ataupun tidak.
1: Tergantung.
0: Tergantung saja.
1: Allah.
0: 8 tahun. Bukan isteri itu tidak failkan kes, tidak, tetapi suami ni hilang tak tahu ke mana. Ya, jadi tuan-tuan dan perempuan yang mendengar dengan saya pada petang ini, saya berharaplah supaya sama-sama kita jaga tanggungjawab masing-masing agar kehidupan kita ni sejahtera. Hati pun tenang kalau kita tidak melakukan perkara yang negatif dalam kehidupan ni. Seorang yang bertanggungjawab, dia buat tunaikan nafkah, hatinya tenang. Kalau bulan tersebut pendapatannya susut sedikit, maka dia bagi penjelasan kepada isteri, bulan ni abang tak dapat nak bagi jumlah yang sebagaimana selalu, sebab apa. Ya, jangan tipu. Tu konsep, jangan tipu dalam kehidupan. Sebab tu ada satu syekh yang saya lihat dalam video media sosial ni lah, Syekh Mat Saleh ni kan, dia sebut 4 kataan. Empat perkataan tu iaitu C-A-S-H.
1: C-A-S-H.
0: Cash.
1: Cash.
0: C tu caring. A tu attention. S tu support. H tu honest. So kesemua 4 huruf ni cash, kena ada duit. Betul tak? Betul kan? Jadi nak laksana tanggungjawab tu kena ada duit lah. Jadi nak beli makanan, nak beli rumah, perabot semua tu kena ada duit.
1: Tu orang kata tak semua perlu, tidak semua perlukan duit, tapi semuanya memerlukan duit.
0: Ya, betul. Simple-simple pun kena duit. Jadi nak berakhlak pun kena dengan duit lah. Kalau ikut bagaimana wanita ni ya, wanita yang Allah SWT firmankan dalam Quran tadi, kebimbangan-kebimbangan ni, ya, kalau kita perhatikan dalam ayat 127 surah An-Nisa ni, wanita ni pergi tanya kepada Nabi. Kisahnya bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat 127 tu, A'udzubillah minasyaitanir rajim, wa yastaftunaka fin nisa. Dia minta, mereka meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai hak dan kewajipan kaum perempuan. katakanlah olehmu, Allah akan memberi keterangan kepada kamu mengenai mereka, dan juga ada difatwakan dalam apa yang selalu dibacakan kepada kamu dalam kitab Al-Quran ini, mm-hmm, mengenai perempuan-perempuan yatim yang kamu tidak memberi kepadanya. Jadi andai kata tuan-tuan di luar sana yang mendirikan perkahwinan dengan anak-anak yatim, yang isteri yang tak ada mak ayah dah, mm-hmm, maka lebih-lebih lagi kena jagalah perkara ni. Ya, sebab hak anak yatim ni sangat-sangat penting untuk kita apa ketahuilah. Dan yang kamu suka berkahwin dengan mereka, dan juga mengenai anak-anak yang lemah, yang masih kecil. Apabila kita kahwin, kita ada anak, anak-anak kita ni lemah. So tanggungjawab memberi nafkah tu tanggungjawab kita lah, mm-hmm, sebagai ibu dan ayah yang dah dewasa. Mm-hmm. Maka kita janganlah duk mengungkit. Tahu makan saja, mm-hmm, ha, kan? Orang, kadang-kadang masyarakat kita suka cakap kat anak-anak kan, dahlah malah, tahu makan saja, jangan. Sebab itu tanggungjawab kita. Yang Allah SWT sebut di awal ayat 122 tu kenaan dengan waman asdaqu minallahi qila, kemudian sampailah kepada ayat orang yang buat amal soleh ni, waman ya'mal minas salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Tuan-tuan, Allah janji apa? Allah janji orang yang buat amal soleh ni, lelaki atau perempuan, sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga. Semua kita nak pergi syurga, kan? Hereafter tu, kehidupan selepas kematian tu, kita nak masuk syurga Allah SWT. Dan mereka pula tidak akan dianiaya atau dikurangkan balasannya sedikit pun. Allah SWT ni dah janji kat kita syurga. Jadi tanggungjawab kita untuk buat amal soleh. So semua dalam kehidupan kita, daripada awal pagi sampailah ke malam harinya, adalah amal soleh. Apabila kita penuhi dengan akhlak yang mulia, kita apa penuhi dengan kasih dan sayang, dengan senyuman, kemesraan, maka akan adalah keluarga yang sejahtera. Kalau kata ada masalah, ada syiqaq antara kita, benda tak setuju, maka kita kena berbincang. Dan berbincang tu, kalau tak boleh kita nak selesai berdua, carilah orang ketiga. Siapa yang mampu untuk menasihati salah satu. Sebab kita dua-dua orang ni keras kepala. Kan? Orang perempuan dia ada ego, orang lelaki pun ada ego. Masing-masing ada ego, dan ego itu akan turun apabila seseorang itu mendirikan solat berjemaah. Jadi ego orang perempuan ni, tinggi mana pun pangkat kita, tinggi mana pun gaji kita, melebihi pada suami, dia akan turun ego apabila suami tu laksana tanggungjawab. Tu penting solat jemaah tu. Ya, tuan-tuan dan perempuan, jadi kalau kata kita tak pernah solat jemaah dengan pasangan kita, maka mulai hari ni bila dengar pada petang ni, buatlah solat jemaah. Lepas semayang jemaah, tuan-tuan pegang ubun-ubun isteri, bukan hari yang akan nikah saja, tapi setiap hari. Pegang ubun-ubun isteri, bacalah doa. InsyaAllah hati isteri akan lembut. Dan komunikasi akan berterusan akan ada antara pasangan tersebut apabila kita lakukan kerana Allah SWT. Sebab Allahu latifun bi'ibadih, Allah maha latif, maha lembut. Jadi kita minta dengan Allah Ta'ala yang melembutkan hati pasangan kita. Kalau kita tak berjaya juga, pergilah ke mahkamah. Begitulah. Itu dia jalan akhirnya. Ya, tuan-tuan dan perempuan, jadi saya haraplah dengan perkongsian yang sedikit pada hari ini, dapat memberi pencerahan kepada kita semua untuk menjaga kerukunan rumah tangga masing-masing. Andai kata kita tidak menemui pintu keluar dari masalah kita, maka Islam telah sediakan satu jalan penyelesaian, iaitu fasakh ataupun talak lah. Dan selama mana kita berpegang dengan akad nikah itu, maka laksanakan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Sebaik mungkin lah. Tak kira lah kena mengalah. Kalau kata sampai hari kita terpaksa minta maaf, minta maaf. Bukan susah pun. I'm sorry. Kan? Cakap maaf je.
1: Ego nak berkata tu.
0: Paling penting Orang perempuan ni dia dua perkataan. Satu, minta maaf. Kedua, terima kasih. Masak, cakap terima kasih. Terima kasih yang. Terima kasih abang. Lepas tu anak-anak pun kita latih. Daripada kecil lagi. Jangan kita kata tunggu sat. Tunggu sat. Baba buat susu. Tunggu sat ayah buat susu. Tak, kita cakap sabar sekejap. Gantikan dengan perkataan sabar ya. Jangan guna perkataan tunggu sat. Ini yang saya amalkan dah daripada dulu dengan anak-anak. Apabila saya pula hari yang kita kalut tidak sabar, anak-anak cakap kat saya, mama sabar.
1: Depa pula peringat.
0: Depa peringat kita.
1: Guna ayat yang kita
0: dok cakap. Ya, daripada kecil.
1: Allah.
0: Jadi itulah. So kita usahakan dalam kehidupan tuan-tuan ya. Sebab kita ni hamba yang berdosa. Semua orang tak sempurna. So kita cuba sedaya upaya dalam kehidupan untuk buat yang terbaik, bukan yang perfect. Okay, sebab seorang wanita bukan seorang bidadari ketika di dunia, tetapi di syurga dialah bidadari. Dan seorang lelaki bukan malaikat. Maksudnya tak ada kesalahan. Tapi kita cuba usahakan buat yang terbaik. Kerana itulah yang akan memastikan perjalanan kehidupan kita kekal bahagia sehingga ke hari tua. Wallahu alam. Mohon maaf anda ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Fatiah Binti Abdul Rahman, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Keluarga Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. Yang ini berkenaan dengan bolehkah seseorang lelaki itu menjadi nusyuz. Jadi insyaallah untuk anda semua yang mungkin terlepas untuk bersama semangat Ustazah, insyaallah boleh terus tonton semula kita di Facebook Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Terima kasih Ustazah.
0: Ya, sama-sama.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam laut yang untuk kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Hai, inilah Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru, masih kami Yusof, teman hampa semua hingga jam 8 malam. Dan insyaAllah untuk anda semua yang mana terus bersama-sama dengan kami untuk jam ini, terima kasih banyak-banyak. Ada yang tengah memandu sekarang, hati-hati dalam pemanduan. Ada juga yang rakan-rakan kita ada urusan di luar untuk diselesaikan. InsyaAllah moga urusan anda dipermudahkan. Kadang-kadang kan dalam kenderaan kita ni, setiap daripada kita ni, ada pelbagai ujian, ada pelbagai rintangan yang perlu nak dihadapinya tu. Jadi pastinya dalam kenderaan itu stresnya itu berbeza-beza. Jadi jangan kita ingat dalam kenderaan itu hanya kita sahaja. Kita sahaja nak cepat. Kita sahaja yang betul. Jadi apapun untuk anda semua, toleransi dan juga tolak ansur itu perlu untuk kita terapkan. Jadi insyaAllah untuk anda yang mungkin terlepas join dalam Usrati bersama-sama Ustazah Fatihah, boleh tonton semula di Facebook kita di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Terus layan Petang Kru.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
3: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
4: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
5: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
6: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman anda semua petang kru hingga jam 8 malam. Dan insyaAllah untuk maklumat muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 4.19 petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutarFM Prihatin.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Aku dah penat. Aku cuba untuk bertahan. Tapi kenapa semuanya rasa macam tak ada jalan keluar? Aku rasa kalau aku pergi, mungkin semua orang akan lebih senang.
2: Tak apa kalau awak tak rasa mampu hari ini. Kita tak perlu tanggung semuanya seorang diri.
3: Hey, okey ke tak ni?
4: Alah, benda kecil je ni. Semua boleh settle. Aku kan ada.
2: Kadang-kadang, seseorang tidak perlukan nasihat yang panjang. Dia cuma perlukan seseorang yang sudi duduk di sisinya dan berkata, "Aku ada." Sempena Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, dengar, temani, peduli. Kerana satu suara yang lembut mungkin menjadi sebab seseorang memilih untuk terus hidup. Jangan biarkan mereka berjuang bersendirian. #DurFM Prihatin.
5: Inilah Mutiara FM.

0: FM。
1: Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Masih lagi dengan perkembangan nahas helikopter di Long Lelang Miri, Sarawak. Dua daripada lima mangsa nahas merupakan pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan waris mereka layak menerima faedah bulanan. Demikian menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan. Waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Manakala, waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Baraah Kamarudin turut layak menerima pencen penakat bulanan. Kedua-dua waris itu turut menerima faedah pengurusan jenazah sebanyak RM3,000. Beralih ke perkembangan budi madani, meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi 95 dikekalkan pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel 400 liter sebulan ketika ini. Menteri Keuangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Sebelum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan pembelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ialah dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Ini pula mengenai letusan gunung berapi di Indonesia. Tiada bukti debu beracun daripada letusan tersebut merentasi ruang udara Malaysia seperti yang tular di media sosial. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, abu gunung berapi dikesan bergerak ke Lautan Hindi dan bukan ke arah Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Letusan gunung berapi dan fenomena El Nino yang berlaku ketika ini tidak mempunyai kaitan. Sementara itu, empat gunung berapi di Indonesia termasuk Gunung Anak Krakatau merekodkan sekurang-kurangnya 13 letusan hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memaklumkan, setakat tengah hari tadi, 6 letusan direkodkan di Gunung Ibu di Maluku Utara, 4 di Gunung Ili Lewo Tolok di Nusa Tenggara Timur, 2 di Gunung Semeru di Jawa Timur dan 1 di Anak Krakatau yang meletus pada pukul 9.10 pagi waktu Indonesia Barat. Gunung berapi itu kekal pada tahap 3 atau siaga, tahap kedua tertinggi dalam sistem amaran gunung berapi 4 peringkat Indonesia. Dalam peringkat itu, fenomena El Nino dijangka boleh menimbulkan risiko inflasi lebih besar berbanding kesan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Susulan potensi kenaikan harga makanan utama seperti beras, gandum, jagung dan minyak sayuran. Kumpulan penyelidikan OCBC berkata, Filipina, Indonesia dan Thailand antara negara yang paling terdedah. Manakala Malaysia dan Vietnam turut berdepan risiko. Kemuncak El Nino atau Super El Nino dijangka berlaku antara Oktober hingga Disember 2026. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi optimis kuartet 4x100 meter lelaki mampu mencipta kejutan pada temasya yang bakal membuka tirai 19 September ini. Azim berkata, persiapan skuad negara kini berada pada tahap terbaik berbanding edisi terdahulu dengan gabungan pelari muda dan berpengalaman. Bagi acara 100 meter individu, pemenang pingat gangsa edisi Hangzhou itu menyasarkan mara ke peringkat akhir terlebih dahulu sebelum memburu slot podium. Sementara itu, pemain bola keranjang negara bakal menerima ganjaran sebuah unit pangsapuri dan wang tunai RM50,000 setiap pemain sekiranya berjaya membawa pulang pingat emas Sukan Asia. Presiden Persatuan Bola Keranjang Malaysia, Datuk Sri Lee Tian Hock berkata hadiah itu ditawarkan sebagai suntikan semangat buat skuad negara yang menyasarkan sekurang-kurangnya satu pingat.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersembilan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Suara Satu Jiwa.
1: Mana nak cari pengisi yang lengkap dalam satu petang? Ada pengisi rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
2: Urat tegang, weh. Krem kaki.
3: Bayangkan satu kilo, eh. Oh. Saya sedap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
2: Teruk, weh.
1: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang E, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
4: Ya, Metro FM segalanya untukmu. Petang kru, masih dengan Yusof, teman hampa semua hingga jam 8 malam. Selamat petang untuk hampa semua yang terus bersama-sama dengan Amin untuk jam ini. Ada yang dalam pemanduan sekarang ni, hati-hati dalam pemanduan tau. Moga selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui. Dan insyaAllah, jam biasa jugalah untuk jam ini.
5: Based on air.
4: Based on air kadang-kadang kan, untuk hampa semua yang tertanya-tanya bagaimanakah kami nak mempromosikan perniagaan kami ni, Amin. Ini kita nak bagi ruang dekat hampa semua secara percuma saja untuk kita nak mempromosikan pengusaha-pengusaha di Pulau Pinang. Jadi untuk hari ni, kita nak bersama-sama dengan Puan Rifka. Hello, Assalamualaikum.
6: Hello, Waalaikumsalam.
4: Ya, Rifka, awak ada kat mana ni?
6: Saya sekarang dekat kafe. Petang-petang ni datang melawat.
4: Datang melawat kafe lah. Bukannya tengah memakan lah.
6: Bukan.
4: Wan Rifka dekat food port dekat Sungai Dua.
6: Ya,
4: ini
6: betul, ya.
4: Antara salah satu kafe yang kalau tengok sekarang jadi trend jugalah dekat media sosial. Dan sekarang ni pun dah ada pelbagai juga menu-menu yang baru diperkenalkan dekat food port. Jadi antara signature lah orang pergi kat food port, apa yang patut orang try, Rifka?
6: Kalau datang food court ni, Amin, saya memang akan suruh cuba 3 menu signature kita ni.
4: Okay.
6: Yang pertama, kita ada mie kari istana. Yang tu memang saya start dengan tu daripada rumah lama lagi.
4: Okay.
6: Dia, saya pun tak sangka dia nak viral sebenarnya. Tapi bila sekali customer try tu, Amin, sampai sekarang dah repeat. 2021 sampai 2026. 6 tahun kita punya repeat customer. Betapa, bukanlah kita nak membangga kan. Tapi betapa dia ada dia punya peminat dia tu, mie kari kita ni.
4: 6 tahun dah?
6: 6 tahun, Amin.
4: Dia apa yang menyebabkan mie kari istana tu sebenarnya, dia apa, dia punya menu dia tu utara punya ke, selatan ke, ataupun istana di mana?
6: Okey, dia sebenarnya asal daripada Pahang. Okay. Kita ambil resipi tu daripada tok nenek saya dulu, resipi asal istana Pahang.
4: Okey.
6: Kita kekalkan dia punya resipi tu daripada asal sampai sekarang ni. Rasa dia, lemak dia, kalau orang tua-tua makan, masa awal-awal saya meniaga dulu, dia akan cakap, rasa macam ni kari orang tua-tua buat. Orang dulu-dulu buat. So, kebanyakan customer kita yang tak makan mie kari pun, dia akan fall in love bila makan mie kari istana ni, Amin.
4: Masya Allah.
6: Sebab tu sampai sekarang tetap menjadi kita punya best seller dekat kafe Kupon.
4: Itu yang saya tengok dalam gambar tu, Puan Rifka. Dia punya kuah dia tu kadang-kadang, dia tak nampak mie. Kalau ke setengah tu, kalau kuah kan dia ceroy kan, kita boleh nampak mie. Mie kira tak nampak lah.
6: Ya, betul, sebab kuah kita memang pekat. Dia sebenarnya lain daripada mie kari utara ni. Kalau mie kari utara ni dia macam kuat rempah, tapi mie kari istana ni dia very light. Lepas tu santan dia pekat, kena perah limau, ada ada cili. Jadi dia pedas, manis, masam, dia semua lengkap. Cukup rasa.
4: Okey, baik. Tu mie kari istana.
6: Ya.
4: Jadi yang lagi dua lagi tu?
6: Yang kedua kita ada soto temenggung dan juga tahu bergedil. Hak ni pun, tiga ni memang wajib cubalah. Selalu orang akan mai, sama ada dia akan try mie kari istana dulu ataupun tahu bergedil dulu. Tapi nanti dia akan mai try hak lain-lain tu, dia takkan tinggal dah lah. Dia mesti macam, hari ni saya sebenarnya mai nak makan mie kari, tapi tak boleh tinggal lah soto dengan tahu ni, nak kena order tapau bawa balik.
4: Dia kira makanan sampingan.
6: Sampai ke malam dia order terus.
4: Jadi sebenarnya kalau food court ni, dia buka daripada daripada pukul berapa sampai pukul berapa?
6: Okey, kita ni buka 12:30 hari okay. sampai pukul 10 malam uh-huh. pada hari biasa lah. Kalau uh-huh. Jumaat, Sabtu, Ahad ni kita lajuk sikit sampai pukul 11. Oh. Tapi janganlah pukul 11 baru nak mai. Uh-huh. Oh, dia pun suka main hujung-hujung. Dia kena mai satu jam awal lah. Uh-huh. Kita nak prepare semua kan.
4: Bekerja-bekerja pula jenis macam tak sampai hati nak halau. Silakan datang.
6: Oh, tapi duduk kat belakang tu gonyo ni. Awak duduk main hujung-hujung ni.
4: Jadi kalau korang pergi ke food port, itu tiga menu yang wajib orang kena try. Dan mungkin ada special kata apa, tertentu juga kata apa, tawaran oleh food port kepada pelanggan-pelanggan ni.
6: Betul. Disebabkan kita ni banyak sangat repeating customer, jadi kita ada satu program membership. Mm-hmm. First time datang tu terus masukkan nombor telefon waktu nak scan order.
4: Okay.
6: Nanti setiap kali datang tu kita pembelian tu dia akan ada point. Ha. Oh. Makin banyak spending dekat food court ni makin tinggilah darjatnya nanti. Makin banyaklah dia punya promotion yang boleh dapat. Selalunya kita akan bagi discount lah setiap setiap pembelian di food court ni. Jadi sebenarnya untung sangat. Uh-huh. Ramai orang tak mau isi nombor telefon tu.
4: Dia takut, kot nanti orang duk spam dia apa ke.
6: Oh, kita tak ada spa. Kita cuma nak bagi customer makan free. Oh. Ada first time isi nombor telefon ni dapat ayam free. Amin. Oh. Siapa tak mahu?
4: Dia kiranya bukan macam apps lah. Kiranya data tu di food port saja kita isi. Betul. Nombor telefon. So dat, kita boleh tengok tak kita ada berapa point?
6: Boleh. Kita boleh tengok. Lepas tu nanti birthday kita boleh claim makan free lagi.
4: Oh, boleh nak claim free tu, lagi?
6: Setiap hari Rabu pun ada membership day, boleh dapat ayam free ataupun kek free ikut kepada spending kita. Ada persen-persen dia.
4: Menarik. Jadi nak daftar ahli ni senang saja, nombor telefon sajalah eh.
6: Nombor telefon saja, tak ada minimum spending pun. Ha, punyalah kita nak bagi customer ni.
4: Betul.
6: Orang kata makan. Ha, kita tak suruh pun dia spend sampai RM50 baru nak dapat. Jadi member tak payah.
4: Kadang setengahnya macam tu kan.
6: Betul.
4: Bagus. Jadi kalau untuk kawan-kawan kita yang nak sampai kat food port tu macam mana, Arif?
6: Okey, kalau hampa berada kat sekitar Butterworth ataupun Sungai Dua, hampa wajiblah main food port ni. Nak cari senang je, buka je food port Sungai Dua Utama dekat Google Map tu. Mm-hmm. Ataupun hampa follow kami dekat TikTok, Facebook dan Instagram kita, foodport.my.
4: Cantik. Terima kasih banyak-banyak Rifka untuk hari ni.
6: Sama-sama. Jangan lupa lah, saya jumpa tunggu hampa dekat food port.
4: Baik. Kami ramai-ramai jadi member nanti. Ha, mungkin dapat banyak lagi promosi-promosi. Jadi untuk apa semua nak rasa kenikmatan food port di Sungai Dua, boleh terus singgah. Alright? Terus layan Petang Crew.

0: Dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru, masih kami Yusof, teman hampa semua. Dan apapun untuk anda yang terus bersama-sama dengan kami sekarang ini, terima kasih. Ada yang layan dekat dalam kenderaan sekarang, ada yang layan dekat rumah, ada yang layan dekat kedai makan, ada yang dengar dekat petrol pump. Terima kasih, thank you very much untuk anda. Dan untuk rakan-rakan kita yang memandu sekarang ni, mungkin kenderaan di jalan raya semakin sesak, nak-nak pula di atas Jabatan Pulau Pinang, sepanjang lebuh Raya Lee Chong Yew tu, dari Sigi sampai ke Jabatan Pulau Pinang, menaik ke atas, ke Perai dan sebagainya.

Dekat Pulau Pinang ni, kalau anda lapar, makanlah nasi kandak. Kalau nak tengok pemandangan cantik pula, pergilah Bukit Bendera. Tapi kalau bosan, dengarlah Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Assalamualaikum, saya Sarah Suhairi. Apa abang orang Penang? Jangan lupa dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kali pertama bertemu, kasihku kenang bertengkar.
2: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk petang kru masih dengan Amin Yusof. Jujur, ada yang duk kata ni, Amin, sekali lagi boleh kami sekali lagi untuk...

0: sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Selamat 15.7, selamat 15.9 dan juga 90.9. Kutiara FM, segalanya.

Yeah. Dah ready ke untuk teka tiara nyanyi tu, sahabat-sahabat kita yang share? Terima kasih banyak-banyak yang hantarkan di ruangan WhatsApp 010-508-0957. Ada juga yang kawan-kawan kita yang duk tanya, Amin, ada lagi ke tidak untuk hadiah dalam teka tiara nyanyi ni? Untuk hari ni, kita dah hadiah eksklusif. Dah habis musim, season untuk teka tiara nyanyi. Jadi nantikan untuk next nanti, mungkin bersempena dengan Hari Malaysia 16 September juga, kita ada hadiah eksklusif untuk anda semua. Dan untuk sekarang ni, dalam teka tiara nyanyi, dah standby ke belum? Nampak macam dah standby dah tu. Okay, tiara sekali lagi dah tiara. Mereka kata macam tak ready lah. Okay, baik-baik. In 3.

0: Angkalan nyawaku. Lagu apa yang Tiara nyanyi tu? Boleh hantarkan dengan WhatsApp di 0105080957. Dan lagu ini sebenarnya dikeluarkan pada tahun 2011. Dan apa dia punya asal penyanyi adalah berasal dari Indonesia. Iaitu kalau lebih tepatnya dari Cianjur, iaitu Jawa Barat. Bukannya dari Malaysia lah. Jadi kalau untuk apa semua yang duk teka, ada juga yang kau kata duk teka dari Malaysia ni. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Lagu yang yang Tiara nyanyi tu lagu Aizat Amdan, Pergi. Kau pergi. Betul ke? Tadi kita dah bagi keludah. Tapi tak apa, yang hantar tak apa, Amin baca je. Ini daripada sahabat kita yang hantarkan ni. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Lagu yang Tiara nyanyi tu lagu Yuna. Dan sebenarnya, okey baik, ada yang hantar ni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya rasa lagu yang Tiara nyanyi tu lagu lagu ni, The Masses Band. Okey, dengarlah Bintang Hatiku. Baik, ada juga yang hantar daripada Farah katanya, Amin, lagu yang Tiara nyanyi tu lagu ST12 Puspa. Baik, baik, baik. Siapa lagi ni? Daripada Badrul. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Kacang je ni lagu The Masses Band. Dengarlah Bintang Hatiku. Okey. Kacang ni. Ada juga yang hantar dari Liani. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Lagu yang Tiara nyanyi tu saya rasa lagu dari Armada harusnya aku. Okey, baik. Lagu yang Tiara nyanyi tu ni hujung daripada Abang Zamri katanya lagu The Masses Band. Dengarlah Bintang Hatiku. Jadi ini siapa yang hantar ni? Ada lagi. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Dari Abang Sabarul Aswadi. Dengarlah Bintang Hatiku, The Masses. Okey, baik. Oh, banyak The Masses. Lagu Melayu pun ada juga, walaupun keluarnya tu adalah lagunya berasal dari band Indonesia. Jadi lagu sebenarnya apakah itu? Tiara dah standby ke belum? Hampa dah standby ke belum? Okey. Okay, 8, 3, 4.
1: Kan jagamu semampu dan sebisaku.
0: Dengarlah Bintang Hatiku, The Masses Band. Oh, betul lah. Yang mana kawan kita yang share yang lagu Indonesia tu, dia seakan-akan lah yang ada ST12 lah. Lagi siapa lagi tadi, ada Armada pun ada juga. Tak apa, tak apa, tak apa. Yang mana salah jangan risau. Yang betul tu terbaik untuk apa semua. Kudus. Congratulations. Esok kita ada lagi kami. Esok kita ada lagi untuk teka cara nyanyi. Jadi untuk apa semua, terus dia bersama kami di Mutra FM. Segalanya untukmu.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi mengajar ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GrabFM.
1: Malaysia terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
1: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini tersemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
3: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak dengan izin dan kehendak Allah Rabbil Alamin akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
1: Mujara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: FM segalanya untukmu. Alhamdulillah masih dengan Yusof, teman anda semua hingga jam 8 malam di jam yang terakhir. Alhamdulillah untuk anda semua yang dah sampai ke rumah masing-masing. Ada yang juga yang baru nak gerak dari office nak balik ke rumah, dari tempat kerja, ada yang nak gerak ke tempat kerja yang kerja belah petang ni. Apapun, insyaAllah moga urusan anda dipermudahkan. Terkadang kan tak semua yang lambat itu gagal. Kadang-kadang Allah sedang mengajar kita untuk menikmati proses, kerana proses yang gagal itu menjadikan kita lebih kuat. Mutiara FM, sekalanya untukmu.

0: Orang ramai dijemput hadir memeriahkan Festival Citra Mutiara 2026 anjuran JKKN Pulau Pinang pada 11 hingga 13 September 2026 dari 10 pagi hingga 11 malam di Lebo Armenian Georgetown Pulau Pinang. Pelbagai persembahan kesenian, pertandingan, pameran, perarakan budaya dan aktiviti interaktif yang menarik untuk seisi keluarga. Masuk adalah percuma.
1: Nak tahu lebih lanjut tentang undang-undang keluarga Islam? Perlukan sentikan motivasi dan nasihat kehidupan dari perspektif Islam. Dengarkan Usrati setiap Khamis jam 3.15 petang hanya di Mutiara FM. Rancangan bual bicara yang menyentuh isu kekeluargaan dengan panduan Islam yang menyentuh hati. Usrati, keluarga bahagia, hidup bermakna.
2: Inilah Mutiara FM.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru masih dengan Yusof, teman anda semua. Dan insyaAllah untuk teman-teman muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.22 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

pagi pada hari tersebut sebelum waktu petang, maka dia termasuk di kalangan ahli syurga. Sesiapa yang membacanya pada waktu malam dalam keadaan yakin dengan

0: Bila Allah Ta'ala bagi pada kita satu musibah, satu ujian, satu benda hak menyakitkan, kena tengok apa benda yang hak menjadikan seronok, menjadikan baik pada benda yang menyakitkan tadi. Bila Allah tak bagi saya tidur, sebenarnya Allah suruh saya sembahyang banyak-banyak, Allah suruh taubat banyak-banyak, buat persiapan nak mati. Alangkah ruginya saya kalau saya ni tak boleh tidur, duk habis main TikTok malam-malam, duk main Facebook malam-malam, tak baca Quran, tak sembahyang malam, tak sembahyang taubat. Saya orang paling rugi. Allah bagi satu benda yang siang kamu tak letih, walaupun malam kamu tak tidur, siang kamu tak jadi lemah, walaupun malam kamu tak tidur, tapi sebelah malam kamu tak gunakan untuk ganti balik sembahyang, qada' balik sembahyang, baca Quran. Kita adalah orang paling rugi sekali. Allah dia nak bagi kita syurga, tuan-tuan, dia bagi kita susah dulu dalam dunia ni. Sebab tu jangan jadi hazinan, jangan jadi sedih, jangan jadi sedih dengan benda yang kita rasa susah. Allah nak bagi syurga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3.40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, Ustaz Semak. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk...

Al-Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi dengan ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.
1: FM. Ya, Putra FM, segalanya untukmu. Petang kru, Amin Yusof, teman hampa semua dah sampai ke penghujung dah pun. Alhamdulillah, terima kasih untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan kami untuk jam ini. Dan insyaAllah lepas ni kita nak pass baton pula dekat Faruk. Faruk akan sambung lari hingga jam 12.30 malam. Ikan hibur-hibur yang terbaik. Ada juga rakan-rakan yang hantar request lagu lah, hantar ucapan lah yang tak sempat kita nak baca, yang tak sempat kita nak tunaikan lagu. Boleh hantarkan selepas ini. Faruk insyaAllah akan tunaikan untuk anda semua. Dan nombor untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan, jaga mood anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Aku dah penat. Aku cuba untuk bertahan. Tapi kenapa semuanya rasa macam tak ada jalan keluar? Aku rasa kalau aku pergi, mungkin semua orang akan lebih senang.
0: Tak apa kalau awak tak rasa mampu hari ini. Kita tak perlu tanggung semuanya seorang diri.
2: Eh, hey, okey ke tak ni?
3: Alah, benda kecil je ni. Semua boleh settle. Aku kan dah.
0: Kadang-kadang, seseorang tidak perlukan nasihat yang panjang. Dia cuma perlukan seseorang yang sudi duduk di sisinya dan berkata, "Aku ada." Sempena Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, dengar, temani, peduli. Kerana satu suara yang lembut mungkin menjadi sebab seseorang memilih untuk terus hidup. Jangan biarkan mereka berjuang bersendirian. #GerFM Prihatin.

dosa kita dengan orang lain, bukan dengan Allah saja, kita dengan orang lain kena pergi settle dengan orang tu dulu. Selagi tak settle dengan dia, dengan Allah tak settle. Apa dia benda yang melibatkan kita dengan orang lain apa dia, kita hutang duit dia tak bayar, lepas tu pergi minta ampun kat Tuhan. No, Tuhan kata pergi settle dengan dia dulu. Apa dosa kita dengan orang yang Tuhan tak mau masuk campur, selagi kita tak settle dengan dia apa dia, kita pernah fitnah dia. Oh, ini ramai ya. Ini ramai. Kita pernah fitnah dia. Kita pernah, sama ada kita yang start create satu cerita, merosakkan nama dia, kemudian cerita kita tu orang pakai share, dosa tu semua duk mai kat kita. Ataupun orang yang buat cerita tu, kita tolong sebarkan, juga kita mendapat dosa. Hak tu tak settle. Allah Subhanahu Wa Taala kata, yang tu hang kena pergi settle dengan dia dulu. Hang kena pergi jumpa dia, settle dengan dia dulu. Kalau zaman lah ni, pakai WhatsApp, pakai message, hantar dekat dia, assalamualaikum tuan, saya pernah macam ni, macam ni, macam ni dengan tuan. Saya buat tu kerana saya percaya apa yang dia habar dekat saya. Saya minta maaf, saya minta ampun banyak-banyak. Saya berjanji saya tak buat dah benda ni. Saya harap tuan maafkan saya. Saya tak mau bawa balik dosa ni sampai ke akhirat esok. Kita settle tahun ni. Sekurang-kurangnya buat macam tu. Berapa ramai manusia yang buat fitnah dekat orang tak pernah minta maaf? Berapa ramai manusia yang dia bukan sikit punya cerca, caci, maki, fitnah, tohmah, aibkan orang, jatuhkan orang, burukkan nama orang, macam-macam benda dia buat dekat orang. Tidak pernah sekali dia pergi minta sorry dekat orang yang dia buat. Berapa banyak dosa ni dia nak bawa balik pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syarat-syarat kita nak bertaubat kepada Allah.

Nabi SAW kata, mau tak aku ajak dekat kamu satu doa, yang doa ni Allah ampun dosa-dosa kamu. Doa apa ya Rasulullah? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Doa ni hebat tuan-tuan. Doa ni setiap hari kita semua hafal doa ni. Kalau tu imam dia tengah duduk sembahyang, lepas sembahyang tu imam baca doa tu, Rabbana, tahu doa dia nak habis. Tahu tu doa tu nak habis tu. Oh, salih tuan-tuan. Rupanya doa tu doa sangat hebat. Nabi SAW tak pernah tinggal, dia panggil ibu segala doa tu. Ibu segala doa. Semua dalam tu terkandung segala benda yang kita nak dalam kehidupan kita, semua himpun dekat dalam tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Rabbana wa ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia kami. Apa saja tuan-tuan nak dalam kehidupan dunia ni? Kebaikan semua ada kat dalam tu. Wa fil akhirati hasanah, akhirat pun nak baik juga. Semua tuan-tuan nak benda dekat akhirat kebaikan. Tuan-tuan nak duduk bawah masyarakat arash Allah nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan nak nanti timbang hisap tuan-tuan duduk sebelah kanan berat. Tuan-tuan nak melintas titian sirat dengan sempurna. Tuan-tuan nak masuk syurga. Tuan-tuan nak dapat tingkatan paling tinggi dalam syurga. Semua ada kebaikan ke akhirat kita. Dan Allah spesifikkan dalam doa tersebut satu doa yang sangat penting. Apa dia? Waqina azaban nar. Yang ni conclusion dia, jauh pada api neraka. Maksud dia apa? Kalau jauh pada api neraka, dia masuk syurga. Faham tak Azimat? Ada seorang lelaki pergi mengadu kat Rasulullah, ya Rasulullah, saya ni tak pandai nak doa. Ada orang yang Allah bagi dekat dia pandai doa bunga-bunga, belit-belit doa dia. Dia pandai susun doa, semua orang teriak ni dengan doa dia. Ada orang Allah bagi doa, ada orang Allah bagi macam tu. Kita tak reti nak buat doa aku tu. Tapi ada orang, dia terror buat doa aku tu. Dia pergi mengadu kat Rasulullah, ya Rasulullah, saya tak pandai nak susun-susun doa, nak buat bunga-bunga doa, saya tak pandai. Rasulullah, macam mana saya nak buat? Rasulullah kata, sallallahu alaihi wasallam, kamu duk baca doa apa? Saya duk baca satu ya Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu je doa saya baca. Rasulullah kata apa? Saya pun duk baca yang tu ajalah. Oh subhanallah. Jadi tuan-tuan, tu doa yang sangat hebat. Yang kita tak tahu, kita ingat macam biasa-biasa aja. Tu doa yang paling istimewa sekali, dia panggil ibu segala doa tu.

di dada beliau telah ada mazhab Maliki. Dia anak murid Imam Malik. Hasil dengan ujian yang Allah Ta'ala takdirkan Imam Syafi'i dirantai, dibelenggu, dipenjara itu, Tuhan nak takdirkan Imam Syafi'i berguru dengan anak murid Imam Hanafi, yang akhirnya Imam Syafi'i inilah satu-satunya ataupun satu orang wira yang menyatukan pemikiran ru'yi, pemikiran mazhab Hanafi dan pemikiran mazhab Maliki yang menyatukan penduduk Islam masa itu. Sebab dalam era itu tuan-tuan, dia jadi sedikit perselisihan. Satu kelompok di Hijaz, mazhab hadis, mazhab Malik. Satu kelompok di luar Hijaz, mazhab pemikiran, mazhab Hanafi. Tak berapa nak ngam. Masing-masing rasa cara mereka paling betul. Allah Ta'ala takdirkan ujian yang datang pada Imam Syafi'i ini menyebabkan dia menerima kedua-dua ilmu, yang akhirnya dialah yang menjadi penyelamat, mengintegrasikan antara dua mazhab besar ini dan mewujudkan mazhabnya yang mendamaikan antara puak yang berbala. Maknanya apa? Ujian yang datang kepada Imam Syafi'i, ujian yang datang kepada kita pun tuan-tuan, bila mana Tuhan tak kedirkan kita dipindah ke sana sini ke, diuji itu dan ini ke, rupanya Allah Ta'ala sedang memberikan kepada kita ilmu dan pengalaman. Begitulah kalau kita nak nisbahkan dalam kehidupan kita pun.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

satu ingatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Safiyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man ata arrafan fasalahu an syai' summa tuqbal lahu salah summa lam tuqbal lahu salah 40 lailah atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Safiyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata man ata arrafan, siapa yang pi jumpa bomo. Bomo ni dia ada nama macam-macam, ada nama kahin, ada nama araf. Araf daripada perkataan arafa, arafa maksudnya tahu, araf maksudnya dia tahu semua benda. Satu orang ada masalah pi jumpa dia, dia ni araf. Dia ambil mangkuk ayam satu, dia ambil limau nipis, dia potong, dia lepas masuk dalam ayam, dia potong, dia lepas masuk dalam ayam. Dia duduk tengok mangkuk ayam tu, dia kata bukan orang lain, dia kata yang buat ni bukan orang lain, dia beradik kak. Yang buat sihir dekat hang ni bukan orang lain, adik beradik. Dia apa pun tanya, adik beradik dekat ke jauh tok? Tok pergi ke dia. Dia pun kalih mangkuk pergi sengit sikit, adik-beradik dekat tapi rumah dia jauh. Hei, adik-beradik tu dekat, dekat maksud abang adik kau macam tu punya dekat, tapi rumah jauh. Kawah tanya ni, otak dah duduk jalan lah, duduk cari lah, tik jari. Patut lama tak main, dia kata patut lama tak main, aku duduk rasa dah punya pun. Apa tuan-tuan, yang ni araf, dia mengaku dia tahu benda orang tak tahu. Nabi kata apa? Nabi kata man atta arrafan, siapa pi jumpa orang macam ni ni, hak jenis mengaku tahu benda-benda orang tak tahu ni, fasa'alahu an syai', pi tanya kau ni tentang sesuatu, tanya siapa buat sihir kat saya, tolong tengok Ustaz, pi tanya sesuatu, lam tuqbal lahu salah 40 lailah. Nabi kata Allah tidak akan terima semayang orang yang pergi jumpa bomo ini 40 malam. Kalau tak semayang berdosa, semayang Tuhan tak terima. Ada kata Tuhan tak terima semayang buat apa? Tak semayang berdosa. Semayang, semayang Tuhan tak terima. Pasal apa? Pasal yang sudah pergi buat satu benda yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.

0: Weh, tengok dia ni. Dah lah tak helok. Ada hati weh nak jadi model.
1: Weh, siapa tu weh? Tengok.
0: Ni ha, ada talent tapi tak helok pun. Nak jadi model, perasan cantik sangat tak mana tau.
1: Toh, dah lah rupa pun tak ada. Macam mana tak boleh terfikir nak jadi model. Mai, aku nak komen weh. Gatal ingat tengah aku
2: ni. Syampu ni, tak baiklah kata lagu tu kat orang.
3: Perkhidmatan doktor udara di Sarawak ditangguh sementara. Takti istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Berita seterusnya. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yoh, mengesahkan perkara itu dan memaklumkan beliau turut dipanggil menghadiri mesyuarat berkenaan. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang akan dibincangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India Sharifah Esnida Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Prasad Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan dua hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Sidang kemuncak BRICS kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Laporan bersama Vimala Kasturi Verasamy di New Delhi.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah, tahun ini India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK global. Nilai perdagangan sesama anggotanya pula melebihi $1 trillion Amerika pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Verasamy untuk berita RTM.
0: Jepun meminta peta dunia baharu yang diterima pakai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dipinda kerana memaparkan kepulauan Kuril yang dipertikaikan sebagai sebahagian wilayah Rusia. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata, paparan itu bercanggah dengan pendirian Tokyo mengenai wilayah berkenaan. Jepun turut mengemukakan bantahan melalui saluran diplomatik dan menuntut pembetulan dibuat bagi mengelakkan kekeliruan mengenai wilayahnya. Kepulauan itu dikuasai bekas Kesatuan Soviet pada 1945. Akhir sekali sukan, persiapan penganjuran perlombaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bulan depan kini mencapai 80%. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, ketika ini kerja pembaikan dan menaik taraf SIC yang dilakukan sejak Isnin lepas mengikut garis masa yang ditetapkan supaya penganjuran acara itu dilaksanakan dengan baik serta memuaskan. Setakat ini beliau berpuas hati kerana kerja penambahbaikan akan mematuhi keperluan Formula One Management dan Persekutuan Automobil Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Taktik istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, Mitra FM sekalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda yang mendengarkan sudah tentunya di Mitra FM menerusi frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Untuk hari ini, Khamis 10 September 2026 bersamaan dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik kepada anda, terima kasih mendengarkan kami waktu ini. Tak kira di mana jua anda berada, di rumah, di dalam kenderaan, di gerai-gerai makan. Juga terima kasih kepada sahabat-sahabat kita, ada yang di food truck, di bayar lepas. Juga terima kasih. Dan di mana jua anda berada waktu ini yang mendengarkan kami di Mutiara FM, terima kasih kami ucapkan. Dan juga jom kita terus layan lagu-lagu terbaik untuk anda. Dan untuk makluman awal untuk anda, hari ini merupakan hari terakhir saya sebagai penyampai di Mutiara FM. Baik, jom kita layan dulu lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

bu abang kali ni. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya.

0: Ni, Mami, awak tak pasang lagi ni.
1: Lah, tak pasang apa pula dah?
0: Ish, tanya lagi Mami ni. Ha, lah. Semua orang dah pasang dah.
1: Pasang apa? Hang ni, ya? Apa dia? Apa
0: pasang jalur gemilang lah, Mami. Oi.
1: Ni, Mami duk tunggu hang lah. Mami duk sakit lutut ni, tau tak?
0: Oh, ya, Kak. Tak apa. Main, cik nak tolong, Mami.
2: Ayuh, semarakkan bulan kebangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

Baik, untuk laporan ramalan cuaca bagi negeri Pulau Pinang untuk pada esok. Okey, esok Jumaat 11 September 2026 yang mana pada sebelah paginya dijangka ribut petir menyeluruh di kawasan pantai. Ribut petir juga pada sebelah petang di kebanyakan ke tempat di kawasan pantai dan pada sebelah malam tiada hujan. Jadi orang kata ini ramalan cuaca bagi negeri Pulau Pinang untuk esok. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang menghantarkan kiriman di ruangan WhatsApp anda di 0105-080-9557 atas ucapan-ucapan anda, noh. Dan juga hari terakhir, noh, saya sebagai penyampai di Mutiara FM. Baik, terima kasih juga kepada rakan-rakan yang juga hantarkan kiriman-kiriman yang baik-baik untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kita sentiasa gembira dengan apa yang kita buat. Okey, baik, jom kita terus layan lagu-lagu lagi untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Puasa okok ni lah. Cik, minta maaf ya. Ni kedai makan. Saya pula ada budak kecil. Duduk tengah mengandung pula tu.
1: Dah tu, apa guna-guna dengan saya?
2: Cik, kecil ni tak boleh isap rokok.
0: Maaf cik, atas teguran anak saya tu. Betul tu cik, kalau cik nak isap rokok, baik kat luar sana.
1: Yelah.
3: Jangan menghisap rokok di tempat awam. Hormatilah keadaan persekitaran kita.
2: Salam ini dibawakan oleh Mutiara FM.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Assalamualaikum ya, Mak.
1: Waalaikumsalam.
2: Yang, buatkan kami kopi O.
0: Baiklah, Bang.
2: Yang, jangan lupa ya, satu sudu gula je tau.
0: Takkanlah satu sudu gula je, Bang. Tak terasa manisnya nanti.
3: Satu sudu je? Cukup ke?
4: Udin, kalau kita nak terus sehat, kita tak boleh ambil gula berlebihan.
2: Terima kasih, Mak. Yang, Intan, Udin, ingat ya, elok kita kurangkan manis dalam minuman. Dan
5: lebihkan manis dalam senyuman.
2: Satu sudu dah cukup, kurang lebih baik.
6: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: FM. Baik, Mujara FM, segalanya untukmu. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami waktu ini. Di waktu ini 10.23 minit malam. Dan juga terima kasih juga anda mendengarkan kami melalui penstriman secara percuma RTM Klik, yang mana anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada waktu ini. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih juga untuk anda. Selepas ini kita nak teruskan lagi dengan hiburan yang lebih rancak lagi atas permintaan rakan-rakan juga. Kita bila lagi kan kita nak bawakan kepada anda. Okey, tapi jangan lupa esok ada beberapa program yang menarik untuk kita bawakan kepada anda. Menerusi Bicara Prisma juga esok kita bawakan kita bawakan pengarah KPDN Negeri Pulau Pinang untuk membicarakan berkenaan dengan Festival Jom Malaysia atau Festival Pengguna Confess 2026. Kita bersama dengan Tuan Jagan R. Subramaniam, iaitu pengarah KPDN Negeri Pulau Pinang, pada 2.15 minit petang esok untuk kita bicarakan Bicara Prisma esok. Baik, itu ceritanya. Esok juga ada beberapa program juga untuk anda. Kita akan dengarkan Tahsin Al-Quran juga untuk kita bersama-sama memperbaiki bacaan-bacaan kita. Okey, dan selepas ini kita nak dengarkan lagu-lagu yang lebih bertenaga. Jom kita terus layan lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM.

0: Pernah dengar suku-suku separuh? Suku-suku separuh tu bukan orang tau. Suku-suku separuh tu disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam pemakanan harian kita. Apa itu suku-suku separuh? Suku pertama untuk makanan berkarbohidrat. Suku kedua untuk makanan berprotein. Dan separuhnya pula mestilah untuk sayur-sayuran dan buah-buahan segar. Jom kita amalkan suku-suku separuh dalam pemakanan harian kita bermula hari ini. Pesanan ikhlas daripada saya, Siti Nur Husna, pakar dari anda dari Hospital Pulau Pinang. Teruskan mendengar Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Baik, Menteri FM, segalanya untukmu. Demikian tadi isi dan kulit, dan juga dia sebelum itu dengan lagu-lagu yang bertenaga untuk kita dengarkan waktu ini di Mutiara FM, segalanya untukmu. Baik, untuk jam yang terakhir ni, kita nak teruskan lagi hiburan-hiburan yang santai-santai, yang kata apa, mengimbau nostalgia anda. Tapi sebelum tu juga pastikan juga kepada anda yang sedang memandu ketika ini, pandulah dengan cermat, pandulah berhati-hati, dan juga sudah tentunya mengikut undang-undang jalan raya, supaya bukan sahaja anda yang selamat, malah semua pengguna yang berada berdekatan tu juga selamat dalam perjalanan ke tempat masing-masing. Baik. Okey, ini ceritanya. Okey, Kerajaan Negeri Pulau Pinang mempertahankan tindakan pengosongan kediaman di program perumahan rakyat PPR di Taman Manggis selepas ada penghuni yang didapati tidak lagi memenuhi syarat kelayakan. Jadi, ia memberi laluan, sebenarnya memberi laluan kepada golongan yang lebih layak. Jadi, menurut Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Alam Sekitar Negeri, tindakan itu dilaksanakan secara berperingkat bergantung pada kes. Selain penghuni terlibat diberi peluang membuat rayuan dan tempoh munasabah untuk berpindah. Jadi, Kerajaan Negeri mengeluarkan notis pengosongan selama 3 bulan pada Mac lepas sebelum dilanjutkan pada 3 bulan lagi. Malah terdapat kes diberi kelonggaran hingga Disember. Jadi, ia bukan isu usir, tapi mahu pastikan kes yang kita kendalikan ini memang benar-benar telah diteliti dan kita tahu mereka tidak layak. Jadi, Kerajaan Negeri melalui Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang turut menawarkan unit kediaman lain termasuk menerusi skim sewa beli. Namun ada yang tidak menerima tawaran berkenaan disebabkan faktor lokasi. Jadi beliau berkata tindakan pengosongan itu penting kerana masih ramai lagi golongan berpendapatan rendah tidak mempunyai kediaman dan dan memerlukan bantuan perumahan, termasuk mereka yang ditempatkan sementara di pusat transit. Jadi itu ceritanya. Untuk makluman anda berkenaan dengan kes pengosongan kediaman oleh Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang. And then it hit me.

Baik, Mutra FM segalanya untuk terima kasih kepada anda mendengarkan kami waktu ini. Ini dia daripada Mei Suci untuk anda, nyanyian Yan Zain bersama dengan Mei pada tahun 1994. Baik, untuk anda waktu ini, okay, sekian saja untuk tugasan saya untuk hari ini. Dan sebenarnya inilah kali terakhir suara saya akan menemani anda di Konti Mutiara FM. Dan genap sebenarnya lebih kurang 6 tahun lebih, nak maksud nak dekat 7 tahun saya bersiaran. Dan pelbagai kisah, berkongsi lagu, mencipta kenangan bersama dengan anda semua. Dan Mutiara FM segalanya untukmu. Jadi terima kasih kepada yang tidak terhingga, kepada segala sokongan, pesanan mesra, kesetiaan anda yang berikan sepanjang perjalanan saya di stesen Mutiara FM ni. Setiap teguran dan senyuman anda amat bermakna buat saya. Dan mohon maaf atas sebarang khilaf dan salah kata sepanjang saya mengendalikan di Mutiara FM ni. Saya undur diri dahulu, tetapi kenangan manis di Mutiara FM akan sentiasa terpahat di hati. Terus setia bersama dengan Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan sehingga kita bertemu lagi, salam sayang dan assalamualaikum. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Inilah Mutiara FM. Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Bagi anda yang berada di luar Kuala Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya. FM.

Persembahan kumpulan Slam dengan Nur Kasih memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Bagi semua rakyat Malaysia, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, National Game Burung Hantu, untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari 11 September 2026, 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa, saya doakan anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Dan kalau sihat, syukur selalu. Yang tak sihat, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, di segmen Nasional Game Buruh Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701 Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu tentunya. Geng Buruh Hantu, di mana anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih sebenarnya untuk anda semua kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai tempat untuk anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda untuk sejam setengah ini, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Jadi terus luncur, terus layan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur.

Harry Khalifah dengan Semakin Hari Semakin Sayang. Dan semakin hari anda semakin sayang dengan National FM, betul ke tidak ni? Sayang kepada DJ-DJ-nya, penyampai-penyampainya, dan semakin hari semakin ramai pendengar National FM. Jadi terima kasih banyak-banyak lah, terutamanya menerusi National Kim Burhan tu. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Apa ada hari Jumaat? Apa yang ada pada hari Jumaat? Apa istimewanya hari Jumaat? Yang pertama, hari Jumaat adalah hari yang paling mulia kan, hari bagi kaum muslimin dan muslimat, penghulu segala hari, hari kebesaran mingguan kita, hari perhimpunan bagi solat Jumaat, hari ramai malaikat turun ke bumi, hari mustajab untuk kita berdoa, lagi apa lagi, hari yang dihapuskan dosa, hari lebih utama bersedekah, dan hari yang untuk kita meraih seberapa banyak pahala. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah daripada Allah SWT. Itulah istimewanya hari Jumaat. Mana dia geng-geng berhantu? Laporkan diri anda pada saya. Saya tahu ramai yang tengah bertugas, tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bertugas, selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu. Yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas, kasih horn satu kali untuk abang manis. Pam-pam-pam. Luncur terus sampai ke destinasi. Mudah-mudahan selamat dalam perjalanan ya. Saya doakan semoga pemandu-pemandu Malaysia selamat sampai ke destinasi. Ramai juga yang sedang bertugas di sektor keselamatan abang-abang polis, kakak-kakak polis, peronda-peronda se-Malaysia, peronda-peronda MPV se-Malaysia yang sedang mendengarkan pada waktu ini sambil-sambil meronda. Selamat meronda. Yang bekerja di sektor kesihatan juga, selamat bekerja. Ramai yang bekerja di sektor kesihatan, jururawat-jururawat, doktor-doktor, attendant-attendant hospital juga, kaki tangan hospital, semua sekalilah. Terima kasih kerana menjaga kesihatan rakyat Malaysia. Cuaca di tempat anda macam mana? Di ibu negara cuaca boleh saya katakan sejuk-sejuk je. Sesejuk air di kali, sesejuk hati ini kan. Ada juga kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star dan juga Pokok Sena, termasuklah di Kelantan, di jajahan Gua Musang, Terengganu, di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Setiu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Jelantut, Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan Belaga, Miri, Marudi, Telang Usan dan juga Bario, Sabah, di Sandakan, Kinabatangan, Labuk, Sugut, Terupit dan juga Paitan, di Sepitang, Beaufort, Kuala Penyu, Pensiangan dan juga Tenom, termasuk di Kota Marudu serta di Ranau dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Jom terus berhibur lagi. Ini semua lagu persembahan Cranberries dengan Zombie. Luncur terus sampai pukul 6 pagi di National FM, sentiasa di hati.

untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain, Nun Alif Zain Alif, di hari Jumaat penghulu segala hari. Kita terus kibarkan jalur gemilang, berbaki 5 hari saja lagi kita akan menyambut Hari Malaysia yang ke-63. Dan sambutan untuk peringkat kebangsaan akan berlangsung di Sarawak. Jadi mereka yang berada di Sarawak, jangan lupa untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan kita terus kibarkan jalur gemilang bendera kesayangan kita, maruah negara kita. Kita kibarkan biar dunia tahu bahawa kita adalah bumi yang berdaulat. Bumi ataupun Malaysia yang kita cintai ini ada macam-macam budaya. Dan budaya inilah menjadi khazanah dan juga aset terbesar Malaysia yang menjadi asas kepada pembentukan identiti sebenarnya. Identiti negara kita kan. Dan sekaligus menjadikan Malaysia sebuah destinasi pelancongan yang unik dan juga istimewa di mata dunia. Betul. Saya ada tanya beberapa pelancong, kadang-kadang jumpa pelancong kan, kita tanya dia, ada yang kata dah kali ketiga datang ke Malaysia. Saya tanya, kenapa kali ketiga datang ke Malaysia? Kenapa suka datang Malaysia? Dia kata, macam-macam ada dekat Malaysia ni. Berbagai kaum, bahasa, adat dan juga seni. Dia seronok-seronok. Selain daripada keindahan alam negara kita kan, yang diberikan oleh Allah SWT, serta warisan budaya dan juga tradisi yang menjadikan Malaysia destinasi pelancongan unik dan juga menarik pelancong antarabangsa. Dan pengalaman budaya termasuklah makanan, perayaan, keraf, apa lagi, persembahan dan juga membawa cerita tersendiri dan menjadikan satu kenangan buat pelancong-pelancong dari luar negara. Dan pengalaman budaya menjadi terus menjadi teras pelancongan untuk memperkasakan ekonomi komuniti secara inklusif sebenarnya. Jadi kita jagalah negara kita, kita jagalah budaya negara kita, kerana kita antara destinasi pelancongan yang terbaik di dunia. Terima kasih geng-geng berhantu yang bersama-sama dengan saya, yang melaporkan diri, ramai-ramai yang melaporkan diri. Kita ada Jordan Jimmy Tangai dari Singapura hadir. Princess Sue, siapa lagi, ramai-ramai sebenarnya. Kita ada Indra Angkasa, Nip Mas dari Kota Baru, Razak Balangi, Zainal Enal dari Karimun Kipri. Terima kasih pendengar kita di Indonesia. PKA Amin, Nani Ani, Junaida Ilyas, Intan Hamid antaranya yang hadir. Nida Wahida, Ahmad Nurul Amri, Muhammad Yusof, Iskandar Putri, Johor, ada bida dari Salju di sana. Rakib Reza Azman, Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori, Pembangun hadir runcur. Itu antara yang hadir dekat live TikTok. Gabriel hadir juga, anak Anton, Amy, Arena. Kita ada Virginia Vanessa, Nur Cahaya, Perlis, Mawar Jiga, Karamel Lati, Mama Asyari, Asang, Fikri 92, Ajib 8189, Ani, Maktuk, Zina Tasnim. Ramai sebenarnya, ramai tu. Siapa lagi? Akak Comel juga terus bersama-sama. Tiger Aini, ada Ajimi, terus Maizan Juso. Semuanya hadir, bukan saja melalui Facebook rasmi National FM, Instagram juga di live TikTok pada waktu ini. Rosli Lee, Hanim Tujo, Asmalini Hanan, Nobody Get Hard, oh, Metal Sejati, kita salam GBS, Haziq Iskandar juga, Amy Black Panther, Yuswai MC, Perlis juga luncur, Zainab Morad, Kak Yana, Fahim Burger Saban Ibaling. Ok, terus beribu lagi. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Datuk Ramli Sarip, Life Ended dengan seruan. Terus dengarkan National Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: zam, men num pah kasih dan Tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan kita Peng Yu. 1.4 minit pagi, sekejap masa berlalu, dah masuk jam kedua Nasional Game Berhantu. Jadi selamat pagi untuk anda. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM di seantero dunia. Bertemankan pemilik suara ini di penghulu segala hari Jumaat 11 September 2026 yang menyambut hari lahir sama hari lahir untuk anda. Semoga terus ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Juga kita nak ucap ribuan terima kasih sebenarnya kepada pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Terima kasih yang bayar zakat, zakat fitrah masa bulan puasa, zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, macam-macam zakat lagi untuk kita agih-agihkan kepada mereka yang lebih memerlukan, kan. Dan di Kuala Lumpur, di Ibu Negara sendiri, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP mengagihkan 84.36 juta ringgit dana zakat setakat Ogos lepas bagi membantu pendidikan anak asnaf merangkumi keperluan dari peringkat sekolah hingga institusi pengajian tinggi IPT. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyatakan kecemerlangan pelajar menjadi bukti keberkesanan sumbangan para pembayar zakat. Jadi dalam usaha kita mempertingkatkan ekonomi dan juga taraf hidup umat Islam, pendidikan adalah yang terbaik. Jadi anak-anak ini sebenarnya yang dibiayai menerusi wang dana zakat, alhamdulillah mereka menunjukkan kecemerlangan. Syukur. Terima kasih pembayar-pembayar zakat. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain, kan. Itu yang kita kena ambil maklum. Kadang-kadang seringgit yang kita dapat tu bukan untuk kita semua. 20 sen untuk isteri, 20 sen untuk anak, 20 sen untuk ibu dan ayah, 20 sen untuk adik-beradik, 10 sen bayar zakat. Yang tinggal dalam kocik kita betul-betul adalah 10 sen saja. Baik, Nizam Bandar Tenggara hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. SP Brembo, Lan Hashim dari Perlis, Rosnani, Mat Beho, Suhaila, Nizam, Ayati Ahmad, Tengku Din, Pamamang, Anisha, Angri, ada Roha, Muhammad Syafiq, Abah Tom, kasut dah buruk. Ini pun semuanya pilot-pilot darat se-Malaysia ni. Azimah 59 dari Perlis, Donor Dongai, Raihan, Zarina Ina, kita ada Black Ants, kita ada Syahmat, Nizam, Karkun, Ida Khairi dari Pasir Mas, Lia, Ifa, Mustafa, siapa lagi, siapa lagi, Izian, Gentleman, Gentleman pun hadir, MZ777, Salizal, Kak Yana, Jilok, Azlan Abdul Wahid, Mona Rahim, ada Sofi, Aini Sofia, Murni Saan, Halimah Ahmad, Azmi Rina, Bunga Kebangsaan, Hamba Abadi, oi, Cinta Hati Dila, Farid Abdullah, Putri Lilian, Jajah 83, Zul Honda, Diana, katanya teman suami dia naik lori hari ini, jadi adalah kawan berborak-borak, sambil-sambil layan Nasional FM dengan lagu-lagu terbaik. Remy 78, ada Nirosha dan 6979, Tok Man, semuanya hadir. Rohani Muhammad Nazwah dari Gemenci juga terus bersama-sama. Terus beribu-ribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu Angguk Kepala, sekarang kita layan lagu, kita buka warung joget kita lah. Ini lagu dan diri ciptaan Hermantino, Kak Melah kita, lontaran suara Ramlah-Ram, antara kasih sayang dan juga cinta. Mana penting? Pada saya semuanya penting. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

lagu ciptaan Utam Singh oleh Anan Bashki. Paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan menerusi lagunya Dil Terpanggil Hey. Lagu dalam filem Dil Terpanggil Hey juga lakonan Shah Rukhan, Madhuri Dixit. Satu 27 minit pagi waktu ini. Terima kasih buat anda semua. Terus kekal setia. Stay tune dengan National FM. Untuk geng-geng berhantu, semakin hari semakin ramai geng-geng berhantu. Oh, persatuan. Kita boleh buat persatuan tau, geng-geng berhantu se-Malaysia. Geng-geng berhantu National FM. Kita boleh buat persatuan. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, di Pulau Pinang, di Timur Laut dan juga Barat Daya, Terengganu, di Kemaman dan juga Dungon, Negeri Sembilan di Pordisan dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, Johor di Muar Tangkak, Sarawak di Kapit, Bukit Mabung, Belaga, Miri, Tulang, Usan dan juga Bario, Sabah di Pedalaman, di Kuala Penyu, serta Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya, hujan ni bang, cuaca sejuk ni, tarik selimut. Ui. Tapi biasanya cuaca sejuk ni perut cepat lapar tau. Kalau cuaca sejuk je perut cepat lapar. Pergi ke dapur, bancuh kopi O. Cari biskut-biskut yang ada, roti-roti ke. Sambil makan, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Selain daripada hujan lah dekat negara kita, kita ada terima panas juga. Apatah lagi bila kita memasuki El Nino tu kan. Tapi kalau kita tengok kan sejarah negara kita, bukan saja El Nino tapi Super El Nino. Kita pernah berdepan dengan Super El Nino tau, pada episod tahun 1982, 83, 97, 98, 2015, 2016 kan. Dan kita untuk tahun depan sebenarnya kita dijangkakan, kita Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia menjangkakan kita akan sekali lagi mengalami Super El Nino. Iaitu bila, masa bila tu? Untuk tahun depan. Iaitu ketika memasuki bulan puasa. Bulan puasa hari raya tahun depan, kita dijangka berada dalam keadaan cuaca kita Super El Nino yang menyaksikan kita berkemungkinan suhu akan mencecah hingga 41 darjah Celsius. Melihat kepada fenomena yang diramal lebih kuat daripada episod sebelum ini, ditambah pula faktor pemanasan global kan, adalah tidak mustahil suhu kita boleh melepasi rekod dan juga mencecah hingga 41 darjah Celsius. Itu yang dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Apapun, kita terus jaga kesihatan kita baik-baik. Sama ada cuaca hujan, cuaca panas, cuaca tak panas, cuaca sejuk ataupun cuaca apa pun, jaga baik-baik kesihatan anda ya. Periksa badan kita selalu. Okay, Zamri Abu melaporkan diri bersama dengan saya. Lama tak nampak Mr. Zamri Abu. Lola Love. Kita ada Fisa Bidil, Musang Berbulu Sigala, pom-pom-pom. Mantap, kasih orang satu kali lah. Pilot-pilot darat se-Malaysia, Mama Nina, Boy Tobing, Cik Nana, Rozila Ramli, Cik Nan. Kita ada Joe Teknisi, pendengar kita dari Riau, Indonesia. Terima kasih banyak-banyak. Mr. Mayat ada, Eda Sofia, Zam Zawawi, Topeng Pening ada, siapa lagi? Lavender Girl, Nur Julai, Osman Mat, Hana, kita ada Zai, Fawzia Osman, Rose, Baktia, Ainun Putih, Nur Pinang, Siti Fatima, Puan Siti, Yus, Rohaya, Zahariza, Senik, Wan Baling dari Perodua, Rawang, dari member-member Bumper Pain katanya. Okey, kin salam semua geng-geng Perodua yang ada situ. Bukan saja bumper-bumper pain tau. Yang tak ada bumper pun kin salam juga. Sabaria, Awang, Ita Chot. Ramai lagi lah. Kita ada siapa lagi? Jua, ada Jun, Hero Zero. Terima kasih banyak-banyak Mr. Kuzi, Zidin Pada Daran, hati-hati memandu pada darat se-Malaysia katanya. Amirul Hakimi, Bunga April juga bersama-sama. Okey, tadi kita sebenarnya kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampai ke lagu Hindustan tadi kan. Kini tibalah masanya
Tibalah masanya ramai yang tak sabar nak menangis tepi baju katil. Katanya hari ini dah standby tisu banyak-banyak bang. Ada 3 kotak tisu ni. Tak perlu tisu banyak-banyak, ambil tuala je cukup. Tuala kan sambil lak air mata, terkenangkan satu kenangan. Kadang-kadang kita boleh juga menangis bila terkenangkan kenangan manis. Bukan kerana kita menangis kerana kita sedih, tidak. Kerana kita tak dapat mengulangi saat itu. Apatah lagi kalau kenangan pahit kan. Kenangan pahit tentunya kita menangis. Kadang-kadang bila kita terkenangkan, betul-betul terkenangkan, luka lama boleh berdarah kembali. Jangan main-main. Sungguh. Saya sendiri pun pernah mengalami perasaan seumpama itu kan. Bila kita kenangkan kenangan pahit je, hati kita mula jadi sayu, jadi sedih dan sebagainya. Tapi sebenarnya itulah, kenangan itulah yang memberikan kekuatan kita kepada kepada kita, kekuatan diri kepada kita hari ini kan, yang menjadikan kita dewasa, yang menjadikan kita lebih matang dalam kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hashtagnya Sarum Mawar. Dahulu saya mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil melalui lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Patrick Khamis, Nana dan juga Allahyarham Haji Spin, Gurauan Berkasih. Jangan main-main tau, bila bergurau-gurau pun boleh jadi jatuh cinta, boleh jadi berkasih. Ya, sungguh. Terus layan Nasional Game Berhantu.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya. Zon.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Spring dengan kita ditakdirkan jatuh cinta. 1.57 minit pagi. Kita ditakdirkan jatuh cinta. Betul juga kan? Kadang-kadang semuanya kerana takdir kan? Kadang-kadang kita tak pernah termimpi pun untuk berjumpa dengan si dia. Tak pernah termimpi untuk berjatuh cinta dengan si dia. Tapi takdir telah pun menemukan yang membawa kebahagiaan. Dia juga memisahkan yang membawa kedukaan, kekecewaan. Begitulah takdirnya sebuah cinta. Dia ada dua je, bahagia ataupun kecewa. Bila bahagia tersenyum sampai ke telinga kan. Bila kecewa, makan tak lalu, tidur tak lena, hati gelisah sepanjang masa, sepanjang malam keresahan. Terima kasih geng-geng berhantu yang baru bertemankan nasional geng berhantu. Anda semua memang yang terbaik lah. Geng-geng berhantu di seluruh negara seantero dunia berhimpun untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Layan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, jadi benar, mereka benar sahaja. Kita bulan depan, Oktober, kita dijangka ataupun Perdana Menteri dijangka akan membentangkan belanjawan 2027 pula. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan akan membentangkannya di Parlimen. Tapi apakah harapan rakyat untuk belanjawan 2027? Apakah harapan kita? Adakah harapan kita untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan juga menjadikan peluang pekerjaan yang berkualiti antara perkara yang dilihat wajarlah diberi perhatian dalam belanjawan 2027? Dalam usaha kita sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan, boleh guna kekal menjadi fokus penting demi masa depan kesejahteraan ekonomi rakyat. Jadi pertama persoalannya, bagaimana pendapatan rakyat itu dapat ditingkatkan? Mungkin tiba masanya untuk kita menilai semula kadar gaji minimum. Mungkinlah itu pendapat ramailah yang berpendapat seumpama itu. Ada yang bertanya dengan saya, bang, macam mana belanjawan 2027 ni? Saya senang je jawab. Belanjawan 2027 sudah tentunya akan memberikan fokus kepada semua golongan. Golongan kurang berkemampuan, B40, M40, T20, semua golongan. Jangan risau. Kerana kerajaan juga akan menjaga kebajikan semua rakyatnya. Rakyat Malaysia. Okey, geng-geng berhantu. Maishita 82, Nuraz, kita ada Syarul Azri, Azila MTJ melaporkan diri bersama dengan saya, Muhammad Rusli Seli, kita ada Me'as, Siti Hajar, Dins Ghani, Baby Arisha, Ahmeng Zaketin, Nur Safa Marwah, siapa lagi, ramai yang bersama-sama dengan saya ni, Halim Taro, Zaitun Harun, Encik Azmi, Mizi 85, Gang Rimba, kita ada Zaketin juga, Sabri Rajman, Zajakfah dari Kuala Terengganu, Puteri Nur Rakan Liza, Noran Yasin, Usop dari Perdua NDC Tintern. Selamat bekerja, Cop. Cakap dengan kawan-kawan, jangan tidur ya, Cop. Botak Bahau, Junenda Kamarin, Muhammad Faizal, Azkit. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tepi-tepi lightnya hari ini nampak macam slow je. Bad SB, masuk pam-pam-pam, 3-0. Katanya GBH radio nombor 1 terbaik. Segmen nombor 1 lah. Abang Sepawi hadir, bang. Mantap. Saya suka geng-geng berhantu ni. Zaidi Abang Lori juga. Sebab geng-geng berhantu ni, dia datang dari pelbagai sudut tau. Yang memandu, yang tengah bekerja, tengah menjahit, tengah buat kuih, tengah masak macam-macam untuk jualan awal pagi, tengah meniaga, yang tengah makan pun ada juga. Yang baru balik kerja pun ada juga. Yang memang tak tidur, tergolik sana, tergolik sini kan, mata tak boleh nak lelap pun ramai juga di seantero dunia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lontaran suara era bersama dengan Daddy Dores, Mendung Tak Bererti Hujan. Ini lagu tahun 1991, lagu kenangan anda. Terus layan, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya.

lagu ciptaan Wan Zul, Sera dengan Di Badai Asmara. Mencintai tanpa memiliki adalah sebuah luka sebenarnya. Merindu tanpa boleh bertemu, itu adalah menjadi duri dalam hidup kita. Sebab itulah kita kena sedar bahawa kita ni tak berhaklah merindui yang bukan milik kita. Percayalah, rasa cinta dan sayang akan tetap dalam hati kita walaupun ianya tak mampu kita miliki. 2:27 minit pagi. Ramai yang baru bangun tidur. Baru terjaga ni bang. Okey. Baru terjaga, baru nak menyapa, baru nak menghadirkan diri. Terima kasih banyak-banyaklah walaupun terjaga sanggup cari cari National FM sebab nak layan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Baik, kita tahu pergolakan di Asia Barat semakin meruncing antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan harga minyak dunia sebenarnya kalau kita lihat kan memang pada ketika ini sangat-sangat kenaikan harganya itu sangat ketara lah. Namun begitu, kerajaan juga akan terus mengekalkan kuota budi madani RON 95, budi 95 pada 300 liter sebulan dan juga kuota budi diesel sehingga 400 liter sebulan ketika ini. Meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global. Dan Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan langkah itu sebenarnya mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup dan beban untuk kerajaan sebenarnya memang besar. Sebelum ini kalau kita lihatkan di isu Asia Barat, belanjawan negara menunjukkan perbelanjaan subsidi minyak tahun ini dalam lingkungan 15 bilion ringgit sahaja. Dan sekarang anggaran itu meningkat kepada 40 bilion ringgit kerana berlaku kenaikan harga minyak. Jadi walau apapun, kerajaan akan terus berusaha kerana komitmen untuk membantu dan juga meringankan beban rakyat. Pelbagai usaha sebenarnya kerajaan lakukan dalam membantu meringankan beban rakyat. Apapun, kita kena berusaha bertawakal, kemudian berdoa. InsyaAllah kalau ada rezeki tak ke mana kan. Macam Abir Farhan katanya, hari ni dah habis dah 4 beg dah burger. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, 4 beg burger. Peniaga-peniaga burger se Malaysia, okey. Jangan lupa burger untuk Abang Manis. Hari ni saya nak burger daging, sos kurang, burger biasa je, tak nak special. Umi 75, Fiona Ita, jom manja juga bersama-sama. Lagi kita ada Bang Cik Motor, Syahrin, Brother Amit, Miza 82 dari Tol Bentong, Hilmi, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, Pampampan, Bahrum, Nasi Lemak, Kerang Bakar, Khairul Anwar, Mat Nijam, Lina Marina, Nisa Jerantut, Mandy 123, Permaisuri, ada Azlan Nordin, Lovely Lin, ada Amy, kita ada Zenu juga. Irwan Aming, salam dari Kalimantan Utara Indonesia. Terima kasih mendengar di Kalimantan. Tak tidur lagi ya. Seronok saya ditemani ramai pendengar-pendengar walaupun dekat Facebook dan juga di live TikTok pada ketika ini. Dia katanya baru lepas makan ni bang. Alhamdulillah, Nizal Lady Driver. Mantap, Nizal Lady Driver, kakak teksi kita pun hadir juga bersama-sama dengan saya. Hashtagnya Tur Untuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Syahri Amri, persembahan daripada Shima. Setelah Aku Kau Miliki. Luncur sampai pukul 6 pagi.

Duhai seribu kali sayang, persembahan kumpulan Iklim. Seribu kali sayang. Sebab apa seribu kali sayang? Sebab cinta bukan untuk dimiliki. Tapi memang semua cinta tak seperti tak semestinya untuk kita miliki. Ya, betul, kadang-kadang cinta yang hadir itu sebenarnya untuk mengajar kita tentang erti kasih sayang, bagaimana menghargai kasih sayang. Dan bila dia dah hilang, baru kita rasa kehilangan, kan? Dia mengajar kita tentang itu sebenarnya. Supaya bila kita bertemu dengan cinta yang lain, kita akan lebih menghargai cinta itu. 2.57 minit pagi waktu ini. 3 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat, Nasional Game Burhantu. Banyak kawasan lagi, banyak kawasan masih lagi dilanda jerebu pada ketika ini, terutamanya di negeri Sarawak lah. Beberapa kawasan masih lagi berada dalam keadaan tidak sihat bacaan IPU-nya, terutamanya melibatkan IPD Serian, Kuching, Samarahan, Samalaju, Bintulu, ada Mukah juga, Sibu, Sariki dan juga Seri Aman. Jadi dalam keadaan jerebu ni, diharapkan anda semua jaga kesihatan baik-baik, minum air banyak-banyak, kurangkan aktiviti luar rumah. Kalau nak keluar tu, pakailah pelitup muka yang sesuai, terutamanya pakai yang N95 tau. Ucup MSC Pro 2 Tinted, laju terus Ucup. Pom pom pom. Terima kasih untuk Cik Yah yang hadir, Mama Siti Aminah, Yusanusi Jusso, Mak Sunna, Siti Nurza, Noliana, Miss Kayoy, Abang Latif, Lady Heda, Habibah Azman, Azri, Kangan Polis, Lain Clear katanya, Nur Ati, Awin, Yang Muhammad, Adi Unding. Kita ada Arman Man dari Rawang, Ana Azizi juga terus bersama-sama, Aini 67, Tuah Deraka, Salam Lapor. Tuah tak pernah deraka, yang derakanya jebahan. Ini tuah zaman sekarang, tuah pula deraka, ya. Ramai lagi yang tak sabar nak untuk menangis. Ramai lagi yang katanya lagu apa seterusnya? Lagu kenangan. Kenangan yang membuatkan kita kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang menangis. Tapi itulah kenangan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Persembahan Safura dengan Cinta Bersulam Dusta. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Aku cipta Lisa Gravity, lirik oleh saudara Iwa In dengan Setiamu Gugur di Mata. Setia gugur di mata kan, tiba-tiba dia senyap je. Rupanya dia telah pun bersama dengan orang lain, melukai hati kita. Kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan membawa bahagia hingga ke akhir hayat, tetapi akhirnya kecundang di tengah jalan, membawa luka yang membekas sehingga kini. Meskipun dah bertahun-tahun perkara itu berlalu, sukar untuk kita lupakan. Itulah kenangan sebenarnya. Kenangan itu akan terus hidup bersama dengan kita. Apatah lagi kenangan-kenangan itu yang memberikan kebahagiaan buat diri kita. Okey, jangan lupa untuk kita sama-sama saksikan pukul 9 malam hari Sabtu ni ya. Di TV2, 12 bintang, satu pentas, satu impian. Jom kenali peserta-peserta Debaran Bintang Kecil 2026. 12 wakil dari setiap negeri di peringkat semenanjung akan bertanding menerusi Debaran Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung di RTM Negeri Sembilan. Jadi anda boleh datang beramai-ramai untuk ke Auditorium Tunku Puan Cik, RTM Negeri Sembilan, untuk kita menyokong bintang kecil, anak-anak kita ataupun adik-adik kita yang kini akan berentap untuk merebut empat tempat ke peringkat akhir di Sarawak nanti. Sama-sama kita sokong, sebab RTM ni memang dari dulu sampai lagi saat ini, dan insyaAllah untuk di masa akan datang kami akan sentiasa mencongkir bakat-bakat, bukan saja dalam bidang nyanyian, bukan saja dari bintang kecil, bintang RTM yang banyak melahirkan nama-nama besar. Datuk Jamal Abdillah, Allahyarham Sudiman, Datuk Sudiman Haji Arsyad, Ramlah Ram, Siti Nurhaliza, Datuk Seri Siti Nurhaliza, sampai menjadi bidu wanita negara, diangkat sebagai bidu wanita negara. Liza Hanim juga dari RTM, Annie Zakri, dan ramai lagi lah nama-nama besar yang RTM congkil bakatnya. Bukan saja bidang nyanyian, bidang lakonan juga. Itulah RTM, kerana kami mahu melahirkan generasi dalam bidang bakat, generasi yang berkualiti, yang mengangkat seni dan budaya itu sendiri. Termasuklah kata orang tu, Abang Manis pun sama juga, dicongkir bakatnya menjadi penyampai radio. Okey, geng-geng berhati, semua okey lagi. Abang Tanker melaporkan diri bersama dengan saya, Alifah Imani. Kita ada Aizan Zek, Kemboja Putih, Hazliza Baha, Idawati, Cik Ila Yunus, Ikin, Iris Chow, Mewak Kapi 50, Mael, Syaz, katanya dalam perjalanan ke selatan. Hati-hati Syaz, mudah-mudahan selamat sampai ya. Junada Ilyas 75 katanya okey lagi, mantap. Mona Rahib pun okey. Muhammad Ridwan, mantap. Abang Manis dia mantap juga. Terima kasih kerana mendengarkan. Dan seorang lagi berhati, Mio Satria. Okey, siapa lagi, siapa lagi? Alhamdulillah, kalau okey, luncur terus. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Tapi untuk setengah jam ini, boleh tak saya hentikan seketika untuk Menangis Tepi Bujuk Katil, sebab kita nak berikan laluan kepada koleksi 80-an lagu-lagu yang memberikan, kata orang tu, dengan hashtagnya kenangan lalu. Ada masanya kita teringatkan kenangan bersama dengan kekasih lama. Ada masa kita ingatkan kenangan bersama dengan adik-beradik kita dahulu, sama-sama kita membesar. Waktu siang kita bergaduh dengan abang kita, adik kita kan. Tapi malam kita boleh duduk bersama-sama, makan berebut-rebut. Tapi kenapa bila dah dewasa kita jadi bermusuhan antara adik-beradik, sedangkan itu darah daging kita. Kita kenangkan mengenai perkara itu. Adikalanya kita terkenangkan sahabat-sahabat lama kita. Kita pernah ketawa bersama dengan sahabat lama kita. Tapi kini jalan hidup telah memisahkan, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin tak akan terulang, tapi kenangannya tetap akan tidak dilupakan. Asal ini kenangan lalu, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Abdul Wahid Malik dan Datuk Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Terus layan Geng Buruh Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

lagu dan lirik ciptaan Zamri. Lontaran suara Zamri juga menerusi lagunya Tugu Cinta. Menutup tirai koleksi 80-an untuk pertemuan hari ini. Saya percaya ramai yang dah terbuai dengan kenangan-kenangan indah. Kenangan-kenangan masa lalu. Kadang-kadang kita rindu bukan pada tempatnya tau, tapi pada saatnya, pada momennya, pada sejarahnya. Momen yang pernah membuatkan kita benar-benar rasa bahagia kan. Tentang kita ketawa di pinggir sawah, kita mandi sungai, terjun parit, panjat pokok. Kita pulang dengan hati yang sangat-sangat gembira, hati yang tenang, macam tak ada apa-apa dalam hidup kan. Gini semuanya tinggal kenangan lah. Tapi setiap kenangan itu pasti kita ada punya cara untuk kita kenangkan sambil tersenyum. Okay, tepat jam 4 pagi waktu ini, berada di jam yang kelima, Nasional Geng Burhantu. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Geng-geng Burhantu, 12 malam sampai kesan ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Baik, di samping kita menyambut Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan negara kita, kemudian tak lama lagi kita bakal menyambut Hari Malaysia pula yang ke-63 tahun. Tapi kita jangan lupa, jangan kita pernah lupa akan perjuangan saudara Islam kita yang berada di Palestin. Mereka sedang berjuang mempertahankan tanah air. Kita mendoakan semoga Palestin akan bebas merdeka satu masa nanti. Dan Malaysia juga mengecam sekeras-kerasnya gesaan terhadap gesaan terbarulah rejim Zionis Israel untuk memindahkan rakyat Palestin secara paksa dari semenanjung Gaza. Dan kecaman itu termasuklah tindakan keganasan berterusan oleh pendatang haram Israel terhadap penduduk Palestin di tepi barat serta Baitul Maqdis di timur. Kementerian Luar memaklumkan dan Malaysia menolak sebarang cubaan untuk memindahkan secara paksa ataupun menempatkan semula rakyat Palestin dari tanah air mereka. Jadi pembunuhan, ugutan, pemusnahan harta benda dan juga pemindahan secara paksa oleh pendatang haram Israel merupakan pencabulan serius terhadap undang-undang antarabangsa dan juga undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kita rasa sedih kan? Rasa sedih mereka diugut, dibunuh, kanak-kanak diseksa, wanita juga diseksa. Kita doakanlah semoga Palestin akan terus mendapat kemerdekaan satu masa nanti. Free Palestin, insya-Allah. Sama-sama kita doakan. Rakib Riza Azman melaporkan diri bersama dengan saya. Ina Ina dari Melaka, Kak Ngaji, Siti Khalijah, Matahari, Kiara Ati Azurati, Abalung Awang dari Bintulu, Isa Isa Lara Sofi, Zulaika Azurin, Lin Putri, kita ada Bunga Larangan, Dapur Mio Riza juga. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri bersama dengan saya. Tak henti-henti mereka melaporkan diri. Mantap. Oh iya, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang katanya dah sampai lokasi bang. Alhamdulillah, syukur dah sampai lokasi kan. Penat memandu. Ada yang memandu beratus-ratus kilometer, utara, selatan, selatan, utara, pantai barat, pantai timur, beratus-ratus kilometer tau. Siapa kata memandu ni tak penat? Alah, duduk je bang, pegang steering. Amboi, cakap boleh. Cuba buat kerja tu. Cuba jadi pilot darat. Jangan sehari, sehari dua mungkin boleh kita tahan. Cuba tengok pilot-pilot darat Malaysia. Setahun, dua tahun, kini dah berpuluh tahun pegang steering kan. Jadi bukan mudah untuk menjadi pilot darat ni. Tak ada kerja yang mudah. Jangan kata kerja pilot darat adalah mudah. Tak ada kerja yang mudah. Nak makan pun susah. Nak makan kena masak. Ataupun pergi ke pasar dulu kan. Dah balik daripada pasar, siang ikan, siang ayam, basuh ayam, potong sayur, potong bawang, kemudian baru kita masak, dah masak baru kita hidang, hidang baru kita nak makan. Nampak banyak peringkatnya tau. Tak ada kerja yang mudah. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Hashtagnya pula Seharum Mawar. Berusi kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika, menerusi paduan suara Arjit Singh dan juga Antara Mitra. Lagu dia ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh. Sebuah lagu yang diberi judul Gairua. Jadi terus dengarkan, terus raya Nasional Geng Burhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Persembahan kumpulan dinamik dengan Biar Putih Tulang. 4:35 minit pagi. Bagi mereka yang tinggal di sekitar Pekan Pahang, sama-sama jom meriahkan lagi program Kampung Angkat Madani dan juga Sekolah Angkat Malaysia Madani, anjuran Jabatan Immigration Malaysia. Bila tarikhnya? Esok 12 September hari Sabtu ya. Bermulanya 8 pagi di Sekolah Kebangsaan Nenasi Pekan Pahang. Jadi pelbagai aktiviti yang menarik menanti anda di sana. Macam-macam lagi lah ada untuk komuniti setempat, termasuklah sukan nikah, pameran agensi, persembahan padang, ziarah kasih, pemeriksaan kesihatan. Ini yang paling penting. Kalau ada pemeriksaan kesihatan tu, pergilah periksa. Janganlah takut. Ada yang kata, saya takut jarum bang. Nampak badan gagah tapi rupanya ada yang badan sadar dengan jarum takut. Betul. Jadi periksalah kesihatan anda. Jadi program servis motosikal dan juga kenderaan. Yang paling penting juga ada jualan rahmah. Ini saya juga suka. Jualan rahmah. Jualan yang memberikan anda diskaun yang banyak lah pada saya, 10 hingga 30% daripada harga pasaran. Jadi bolehlah jimat-jimat duit kan, duit-duit ada barang dapur dan sebagainya. Cabutan bertuah serta penampilan khas Papa Zola. Banyak lagi lah, ada persembahan macam ragam, Jabatan Immigration Malaysia, pasukan khas Tactical PASTAK dan juga pasukan kawalan khas PKK. Jadi bawa keluarga dan juga ajak rakan-rakan anda jumpa di Nenasi Pekan Pahang, Sekolah Kebangsaan Nenasi Pekan Pahang ya. Jangan lupa warga Pekan, warga Pahang, sama-sama memeriahkan program Kampung Angkat Madani dan juga Sekolah Angkat Malaysia Madani. H dari Pekan Pahang. Okey, budak H ni eh, dari Pekan Pahang. Jangan lupa datang ke Sekolah Kebangsaan Nenasi Pekan Pahang esok. Kita ada Mrs. Vario juga sama pagi. Cahaya. Kita ada siapa? Ju 8754, Aidil Amar Pining, Snow Sebuti Salju, Alisha Wang Semaju, Tok Wan Urban. Ramai lagi yang melaporkan diri. Ramai yang baru bangun sebenarnya. Sebab apa baru bangun? Cuaca hujan bang, sejuk je, sedap, tarik selimut. Okey, faham, faham. Saya pun sama juga, kalau cuaca hujan, tarik selimut kan. Tidur tak menyedar tau. Sebab kata orang tu tidur mati. Tapi bahaya juga tidur mati ni kan. Kalau boleh jangan jadi macam gitulah. Okay, terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Melalui lagu ini pula. Ini persembahan daripada Wawa Shazwa, daripada komposernya Ayu Rizki Yani. Tajuk lagu ini Undur Diri. Tapi saya belum nak undur diri tau. Saya undur diri pukul 6 pagi. Jadi terus luncur berteman ke pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif di National FM, Geng Buruh Hantu.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran.

0: Tanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Yerham Salim menerusi lagunya Firasat Kasihku menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. Dan lagu ini membawa kita ke 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng burung hantu, geng-geng burung merpati, burung puyuh, burung enggang. Ramai yang baru bangun pagi ini kan. Alhamdulillah kita masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini. Jadi kita hirup udara yang segar sambil kita ucap syukur kerana kita masih lagi hidup untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walau apa pun, jangan kita membenci sesiapa pun walaupun diri kita dizalimi ya. Jangan kita benci walaupun diri kita dizalimi. Jangan kata orang tu bersedih berlebihan sangat walaupun masalah begitu berat kan. Hidup kita perlu sederhana saja dengan apa adanya. Dan yang paling penting, jangan kita pernah berhenti berdoa kepada Allah SWT. Semoga dipermudahkan segalanya. Jadi kita perbanyakkan sedekah walaupun kita ni tengah susah. Kita tersenyumlah walau hati kita menangis. Untuk geng-geng burung hantu semua okey pagi ini. Ada yang tengah sibuk buat sarapan pagi tu ha. Nampak tengah goreng sedap tu. Lemping. Lemping cicah apa tu? Sambal tumis ikan bilis. Oi, memang mantul pagi ni. Kena pula kopi O. Baiklah, sebagai banduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Jumaat penghulu segala hari 11 September 2026, 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:59 pagi, Labuan 5:02 minit pagi, Kuching Sarawak 5:25 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:58 minit pagi, manakala Kuala Terengganu 5:51 minit pagi, Kuantan Pahang 5:53 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5:55 minit pagi, Johor Bahru Johor 5:50 minit pagi, Bandar Melaka pula 5:56 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan 5:57 minit pagi, Shah Alam Selangor 5:58 minit pagi, Ipoh Perak tepat jam 6 pagi nanti, manakala Johor Pulau Pinang, Alustan Kedah dan juga Kangar Polis 6:02 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada, di Sabah dan masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk pendengar Nasional FM, pendengar geng buruh hantu di Sabah. 5:15 minit pagi seperti biasa, Raudah akan saya putarkan ataupun saya pendengarkan kepada anda Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Cik Wan Mansur dengan tajuknya apa dia? Riwayat Teladan bahagian yang pertama, yang telah pun dirakamkan di Masjid Ria Husolihin Asiasyen 17 Shah Alam. Okey, ya jom kita berhibur untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Semoga lagu-lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda, memberikan ketenangan kepada anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang kalau kita dengarkan liriknya itu, kita rasa lirik yang sangat-sangat mendalam, boleh menyentuh jiwa kita. Lirik ketuhanan, kesedaran dan pelbagai lagi lah. Mudah-mudahan ianya juga tak kisahlah lagu macam mana pun, yang penting dapat menghiburkan anda. Mudah-mudahan saya hadir di ruang udara Nasional FM dengan ikhlas hati untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan anda terhibur. Lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nasir Jani, persembahan Rahim Ma'ruf dengan Cinta Kristal. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengimarahan rumah Allah Subhanahu wa taala ini selagi mana kita hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sertakan kita di bawah naungan istimewa arasy Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dijanjikan oleh Allah melalui kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi, sab'atun yadhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Di hari akhirat nanti hanya ada 7 golongan sahaja yang akan mendapat naungan istimewa arasy Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari tersebut tidak ada yang lain melainkan 7 golongan tersebut sahaja yang akan mendapat naungan istimewa tersebut. Dan salah satunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, iaitu seorang pemuda, seorang lelaki yang mana hati dia sentiasa diikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan ikat kita sampai Allah Ta'ala ambil nyawa kita dalam keadaan kita dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum kita sambung kisah Nabi Musa alaihi salam di dalam Al-Quranul Karim, saya suka untuk membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan sebagai ingatan, yang ingatan bersama, iaitu perkara yang dilihat kecil oleh kita tetapi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam sahihnya daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud di antara 3 sahabat Nabi yang terkenal pada tafsir Al-Quranul Karim. Kalau tuan-tuan sebelum ni ustaz-ustaz juga sebut, dia ada 3 madrasah tafsir, school of tafsir, dia ada 3 ulama hebat di kalangan para sahabat. Yang pertama Abdullah ibn Abbas, yang kedua Abdullah ibn Mas'ud, dan yang ketiga adalah Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab. Maka salah seorang sahabat Nabi yang besar dalam ilmu tafsir adalah Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ni dalam riwayat sirah, dia ni orangnya kecil, pendek. Nah, dan dia ni kurus dan badan dia tak besar. Sehingga kan satu hari Abdullah ibn Abbas dia panjat pokok al-Araq. Pokok Araq ni pokok ni yang kita duk sugi ni, kita panggil apa? Pokok sugi ya, nah. Pokok sugi. Nah, pokok sugi. Satu hari dia panjat pokok depan Nabi, depan para sahabat lain. Tiba-tiba angin datang, bergoyang pokok tu. Sekali dengan dia bergoyang. Sebab dia kecil dan dia ringan. Batu kain dia terselak sikit. Bila terselak kain dia, nampak betih dia kecil sangat. Betih kecil ni macam orang Afrika. Tuan-tuan, kalau kita tengok orang Afrika, pelari Kenya kan, yang duk cipta rekod dunia selalu tu, apa nama dia, Klip Kata ke apakah, nah? Dia orang kulit hitam ni, kaki keting dia kecil tapi power, tuan-tuan. Nah, begitulah sahabat Nabi apabila melihat Abdullah ibn Mas'ud ni keting kecil, kaki dia kecil, bila terselak, maka mereka gelakkan dia. Mereka gelak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Madha tadhakun?" Kamu gelak kenapa? Sahabat-sahabat kata apa? Tengoklah kaki ibnu Mas'ud kecil sangat. Maka mereka gelak kat dia ramai-ramai. Body shaming, tuan-tuan. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi kata, "Sesungguhnya kaki yang kecil itu adalah lebih berat sekiranya kita timbang amalannya, lebih berat daripada bukit Uhud." Betapa itu adalah satu pujian kepada Abdullah ibn Mas'ud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud dia dengar Nabi SAW bersabda. Nabi kata apa? Laqitu Ibrahim lailata usriya bih. Pada malam aku diperjalankan, iaitu pada malam Al-Isra wal Mi'raj. Laqitu Ibrahim. Nabi SAW jumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Tuan-tuan pun tahu, Nabi SAW naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khilaf di kalangan para ulama berdasarkan kepada hadis Nabi Ibrahim duduk langit yang keberapa. Yang paling popular riwayat Imam Muslim yang sampai kepada kita, Nabi Ibrahim berada di langit yang ketujuh. Nah, dan dalam riwayat Al-Bukhari menyatakan Nabi Ibrahim berada di langit yang keenam. Tak apalah, yang penting ada kat langit. Dan Nabi SAW betul-betul jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi SAW bila jumpa dengan Nabi Ibrahim pada malam Al-Isra dan Mi'raj, Nabi Ibrahim memberikan satu pesanan kepada Nabi SAW. Faqala, kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Nabi Ibrahim kata, wahai Muhammad, kamu sampaikan salam aku kepada umat kamu. Tuan-tuan, kita baca banyak hadis, tak ada lagi Nabi yang kirim salam kepada umat Nabi SAW melainkan Nabi Ibrahim AS. Sebab apa Nabi Ibrahim kirim salam dekat umat Nabi SAW? Kirim salam kat kita, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab umat Nabi SAW adalah umat yang paling ramai sekali yang Allah SWT janjikan untuk masukkan mereka di dalam syurga Allah SWT. Maka Nabi Ibrahim kirim salam dekat umat Nabi SAW. Dan apa kata Nabi Ibrahim? Wa akhbirhum, Muhammad, bagi tahu kepada mereka cerita tentang syurga. Annal jannata tayyibatut turbah. Cerita kepada umat kamu bahawa sesungguhnya tanah yang berada di dalam syurga itu adalah sangat subur. Tanam apa pun naik. Kemudian Nabi Ibrahim kata, wa uzbatul ma. Air yang ada dalam syurga ni sangat sedap. Uzbah ni kalau terjemah satu-satu secara literal, uzbah tu maksudnya tawar. Tawar yang dimaksudkan di dalam syurga Allah Subhanahu Taala adalah yang sangat sedap. Kemudian satu benda yang kita perlu tahu, Nabi Ibrahim pesan dan Nabi SAW pun tahu. Cuma Nabi Ibrahim menyatakan apa? Wa annaha qi'anun. Sesungguhnya dalam syurga ini, seluas-luas syurga ni, ada banyak tanah di dalam syurga yang banyak dikosongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tanah kosong. Rupanya Allah Taala sengaja tinggal tanah kosong dalam syurga. Kalau kita tak baca hadis ni, tuan-tuan, kita pun tak tahu. Kemudian Nabi Ibrahim kata apa? Tanah yang kosong itu harus ditanam dengan tanaman. Apakah tanamannya? Adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dalam hadis ni nak bagi tahu kepada kita apa? Kita nanti masuk syurga, kita masing-masing, syurga masing-masing. Dalam syurga ada taman dalam syurga. Taman kita dalam syurga tak sama dengan taman jiran kita dalam syurga. Taman kita dalam syurga, taman kita. Dan tanaman dalam syurga adalah tanaman kita. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim AS menyatakan kepada kita, anna ghirasaha, dan tanaman dalam syurga ni kita kena tanam sendiri. Sejak bila, tuan-tuan? Atas dunia. Apakah tanaman dalam syurga nanti? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada kita? Nak bagi tahu kepada kita, selain daripada yang kita duk nampak zikir ni, Allah Taala bagi tahu dalam Quran, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Zikir ini memberikan ketenangan kepada manusia. Zikir ini memberikan pahala kepada manusia. Satu benda yang peri penting yang kita kena tahu, rupanya zikir ini nanti dalam syurga akan ditukar dalam bentuk redemptionnya, rewardnya dalam bentuk apa? tumbuh-tumbuhan dalam syurga. Lagi banyak kita berzikir kepada Allah, lagi cantik dan lagi indah taman kita di dalam syurga. Tanaman-tanaman dalam syurga ni apa dia? Allah Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala Ilaha Illallah, Allahu Akbar. Dan kita seringkali kita berzikir kepada Allah, apakah faedahnya? Di hari akhirat nanti, semuanya akan ditukarkan dalam bentuk, semua yang kita zikir ni akan menjadi tanam-tanaman kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi banyak kita berzikir, lagi cantik taman kita dalam syurga.
1: Allahumma

0: zam, men nung pah kasih dan Tuan setia kita, negeri kita ini, ding dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Tiara Rosa menerusi lagunya Gering. 5.38 minit pagi. Baik, sementara itu ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Selangor, di Kelang, Kuala Langkat dan juga Sepang, termasuk dah di wilayah persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, di Port Isen, Rembau dan juga Seremban, seluruh negeri Melaka, di Johor, di Tangkap Muar dan juga Batu Pahat sehingga jam 8 pagi nanti. Hujan. Ada yang bila hujan tu malas nak bangun pagi. Aduh, sejuknya. Nak pergi kerja pun malas rasanya, kan? Malumlah hujan. Tapi apa pun, selamat pagi. Bangun, bangun, bangun. Yang tengah buat sarapan pagi, silakan buat sarapan pagi. Kejap lagi nak kejut anak pergi sekolah dan sebagainya. Di pagi-pagi ni biasanya kaum ibu lah yang selalu bising je, kan? Oh, menjerit-jerit, kejut anak. Anak kita pula jenis memang liat bangun pagi. Itu jadi masalah tu. Kalau dulu saya liat bangun pagi, arwah abah saya, dia letak apa tau, letak dia ni jirus air terus. Jirus air dekat muka saya, terus taubat. Sejak daripada itulah saya, bila dengar suara dia kejut je, saya terus bangun, taubat. Okay, pukul 6 pagi saya serahkan ruang udara Nasional FM bersama dengan rakan-rakan saya. Tiga suara yang akan bersama-sama dengan anda 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Nasional Pagi, pelbagai perkongsian menarik, macam-macam cerita ada di awal pagi, dan juga hiburan-hiburan yang terbaik tentunya untuk anda menceriakan pagi anda yang nak pergi ke tempat kerja dan sebagainya, kan? Duduk dalam kereta, menempuh kesesakan lalu lintas. Jadi mudah-mudahan Nasional Pagi dapat menghiburkan anda. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Jadi terima kasih untuk geng-geng buruh hantu semua, dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini terus menemani saya, tak kira di mana jua anda berada, di seantero dunia sebenarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong semua segmen di Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kami bersiaran memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar, mendidik rakyat Malaysia dengan perkara-perkara yang baik, juga memberikan hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda semua. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Oh ya, anak Malaysia, jangan lupa ya, berbaki kurang lebih 5 hari lagi kita akan menyambut Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Jadi jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, tanda kita mencintai negara kita. Semangat patriotik kita akan terus kita tanamkan dalam jiwa, kerana kita sayangkan Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang bertuah. Baik, ada yang mempunyai impian, ramai yang mempunyai impian, kan? Kerana impian itu adalah percuma. Jadi tak ramai yang sanggup membayarnya dengan usaha untuk mencapai impian tersebut. Dan semoga hari ini kita semua akan menemui kebahagiaan di setiap sudut. Jadikan hari ini lebih baik dari semalam. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
2: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, Lilo dah panggil.

0: makan ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
4: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi madani RON 95, budi 95 pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel sehingga 400 liter sebulan terus dikekalkan. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ya dalam lingkungan 15 bilion ringgit. Sekarang anggaran kita ialah 40 bilion ringgit kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat lah.
0: Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pasaran hartanah negara bagi separuh pertama 2026 kekal berdaya tahan dengan merekodkan 187,320 transaksi bernilai 105.12 bilion ringgit. Prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil serta aktiviti pembinaan yang kekal aktif meskipun berlaku sedikit pelarasan marginal. Tambahnya, sebanyak 27,832 unit kediaman baharu dilancarkan ke pasaran pada separuh pertama tahun ini dengan prestasi jualan sebanyak 16.6%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi. Ketua Usaha Sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India, Sharifah Esnida Wafa memaklumkan ia bersempena lautan kerja bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi. Sidang kemuncak kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS. Laporan Vimala Kasturi Verasami.
2: Lawatan Perdana Menteri ke India ini adalah atas jemputan rakan sejawatannya Narendra Modi yang juga pengerusi BRICS tahun ini. Datuk Seri Anwar akan menghadiri sidang kemuncak BRICS pada 12 dan 13 September.
3: Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan kenyataan negara semasa sesi terbuka sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS yang bertemakan Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
2: Selesai menghadiri sidang kemuncak berkenaan, Datuk Seri Anwar meneruskan lawatan kerja ke selatan India pada 13 hingga 14 September. Program dua hari di Kerala bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala serta membuka ruang kerjasama strategik dalam sektor-sektor utama merangkumi perdagangan dan pelaburan. Selain ekonomi digital, modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau.
4: Penganjuran lawatan kerja ini dijangka terus mengukuhkan perkongsian strategik komprehensif antara kedua-dua negara selain membuka peluang baharu untuk memperluas kerjasama berimpak tinggi dalam sektor ekonomi, perdagangan dan pelaburan, teknologi digital dan pendidikan di samping menyuburkan ikatan sesama rakyat secara lebih inklusif dan mampan. Vimala Kasturi Virasami, New Delhi, RTM.
0: Susulan nahas helikopter yang mengorbankan 5 nyawa termasuk 4 petugas kesihatan Selasa lepas. Semua operasi perkhidmatan doktor udara FTS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan mekanisme operasi perkhidmatan berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, penilaian menyeluruh dilaksanakan terhadap kerangka penyampaian FDS di Sarawak merangkumi aspek kontrak, tabik urus, keselamatan operasi, keperluan liputan serta keberkesanan model penyampaian perkhidmatan sedia ada. Mengenai laporan awal nahas helikopter tersebut, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, Datuk Kapten Nor Azman Mahmud memaklumkan ia dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Sebarang penemuan berkaitan punca kejadian hanya boleh disahkan Biro Siasatan Kemalangan Udara selepas pemeriksaan menyeluruh terhadap semua bukti berkaitan selesai dijalankan. Dalam pada itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter tersebut yang memerlukan sokongan operasi. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata khidmat itu penting bagi membantu keluarga mangsa yang berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang bersesuaian bagi memastikan keluarga mangsa tidak menghadapi kesedihan dan tekanan seorang diri.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

September 16, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Mohamad Ridzuan bin Mohamad Puzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1 juta dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NAZA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.

0: Malaysia, terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
0: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini. Tersemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
2: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbil Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
0: Mutiara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

Telepon 7.19 mengambil 7.20 minit pagi pada ketika dan saat ini. Jam yang kedua tugasan saya untuk edisi hari ini, Jumaat 11 September 2026, bersamaan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah.

Pagi ini segmen GPM Geng Pagi Mutiara 6 pagi sehingga jam 10 pagi nanti, insyaAllah bertemankan saya Saiful Izam bin Nur Cimi. Macam biasalah, ayam berkokok di atas batang. Ini Izham telah pun datang, a.k.a. Cumi Maria. Apa yang masih lagi dalam manduan, berhati-hati mandu di jalan raya. Mungkin selam jamu selera sarapan pagi. Selamat jamu selera. Dan yang selam bertugas sama dengan saya, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Terima kasih untuk anda yang masih lagi ceria dan masih lagi setia di frekuensi 90.57, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Yang mendengarkan kami di RTM Klik, terima kasih. Dan kehadiran anda yang menemani saya di ruangan live media sosial. Kita ada ruangan live Facebook Mutiara FM, di ruangan TikTok live Mutiara FM, dan juga di ruangan TikTok live Cumi Maria. Terima kasih. Di mana saja anda berada, apa yang sedang anda lakukan, semoga anda semua, semoga kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk pemandu-pemandu yang akan mulakan pergerakan untuk menuju ke tempat tugasan, saya nak kongsikan laporan kesesakan lintas untuk pagi ni. Kita nak kongsikan dulu di kawasan border ni. Border mana, Jomi? Sempadan, Pulau Pinang dan juga Kedah. Pagi ni yang boleh saya kongsikan di kawasan Bertam ya, iaitu di Jalan Tun Hamdan Syed Tahir. Pagi ni sedikit perlahan. Begitu juga untuk masuk ke Plaza Tol Bertam, pagi ni juga sedikit perlahan. Dan untuk terus ke Kepala Batah, ke Pekan Kepala Batah juga perlahan. Dan saya juga dapat kongsikan pada pagi ni di Payah Keladi. Itu baru Kelaki, belum ke bini. Payah Keladi. Apa, Cumi typo? Nak abang kata yang ni bukan rakaman, yang ni siaran langsung. Kalau siaran langsung mesti ada kesilapan. Daripada Payah Keladi ni, pagi ni nak menuju ke jalan mana ni? Jalan Kedah pagi ni. Oh, kesesakan yang melampau pagi ni ya. Ui, ingat kot rakan sahabat bercuti, kesesakan pun bercuti dah. Tak tumpah, sama naik. Di Tasik Gelugong ada pada Taman Sepadu, nak menuju ke Simpang 3. Alhamdulillah, sesak begini. Begitu juga di Pekan Tasik Gelugong, pagi ni juga sesak. Daripada Tasik Gelugong menghala ke Sungai Dua Saintek, pagi ni sedikit perlahan. Jalan Pokok Senar pagi ni juga perlahan. Welcome to Rainwalker. Dan di Pematang Manggih pagi ni juga perlahan pagi ni. Ingin menuju ke Lahak Yui. Daripada Taman Merbau Indah terus ke Taman Sri Murni dan ke Taman Sungai Dua pagi ni sesak pagi ni ya. Begitu juga di Sungai Puyuh juga sesak menghala ke Maklum dan ke Alok Merah pagi ni sedikit perlahan. Di atas Plaza Tol, di atas Lebuh Raya ya, daripada Bertam sehingga ke Permatang Pok, alhamdulillah lancar. Cuma daripada Permatang Pok selepas tu kan, untuk ke Jambatan Pulau Pinang memang kesesakan melampau sehingga ke susur masuk Jambatan Pulau Pinang. Daripada susur masuk Jambatan Pulau Pinang, alhamdulillah lancar sehingga ke Plaza Tol Jambatan. Bermula selepas Plaza Tol Jambatan sehingga sepanjang Jambatan Pulau Pinang pagi ni. Sepanjang Jambatan Pulau Pinang pagi ni memang sesak lah. Hari ni hari Jumaat. Baik, saya nak kongsikan juga daripada Bagan Belat menuju ke Batuas dan juga ke Bagan Lebai Tahir pagi ni sedikit perlahan. Di kawasan Pinang Seram Prai pagi ni sesak menuju ke Bandar Perdah. Dan di kawasan Bandar Perdah juga pagi ni sesak. Dan daripada Tanah Liat, daripada Kampung Tok Elong ke Tanah Liat dan terus ke Taman Serumpun Berapit dan terus ke Bukit Mertajam pagi ni juga terus sesak. Jalan Bukit Tengah pagi ni masuk ke Jalan Kebun Serih pagi ni juga terus sesak. Dan daripada Jalan Kebun Serih untuk masuk ke Jalan So Bangkeng pagi ni juga terus sesak. Di sepanjang Jalan So Bangkeng sehingga ke Jalan Maju pagi ni juga sesak eh. Jalan Cian Hengkai pagi ni juga terus sesak di sepanjang Jalan Cian Hengkai. Di Juru Auto City juga terus sesak pagi ni. Di kawasan Perindasan Bukit Minyak pagi ni ke Taman Kota Permai juga terus sesak pagi ni. Dan terus ke Pematang Tinggi juga terus sesak.
daripada perbatasan tinggi menghala ke simpang 4 sedikit perlahan dan mula sesak daripada simpang 4 untuk masuk ke Jalan Tasik Mutiara dan juga Jalan Tasik Mutiara 2. Begitu juga di Jalan Bukit Tambun, di sepanjang Jalan Bukit Tambun pagi ni ya, sehingga ke Jalan Batu Kawan juga terus sesak. Di Jalan Batu Kawan juga terus sesak pagi ni, mengalah ke Stadium Batu Kawan. Taman IKS Simpang 4 pagi ni juga terus sesak. Dan di Jalan Sungai Bakap daripada Hijauan Valdo menuju ke Jalan Valdo pagi ni juga terus sesak. Dan terus ke Sungai Bakap juga terus sesak. Menghala ke Jawi juga terus sesak pagi ni. Kesesakan yang terlampau pagi ni ya. Di kawasan Jawi dan juga daripada Bukit Pancong ke Plaza Tol Jawi pagi ni juga turut sesak. Ini yang boleh saya kongsikan di Tanah Besar lah. Kalau kita nak kongsikan pula di dalam pulau ni sendiri, seperti yang saya kongsikan, selepas Plaza Tol Jambatan, sepanjang Jambatan Pulau Pinang sehingga susur turun Jambatan Pulau Pinang menggunakan Labuh Raya Tunduk Telim Coyu, alhamdulillah sesak pagi ni. Masuk ke Pengalan Whale pagi ni sedikit perlahan. Explanet pagi ni lancar. Di Jalan Masjid Negeri di kedua-dua arah menuju ke Jalan Sekolan pagi ni juga terus sesak. Daripada Jalan Utama masuk ke Jalan Gottlieb juga terus sesak. Di Jalan Gottlieb di kedua-dua arah ke Jalan Bagan Jermal pagi ni juga terus sesak. Jalan Moniskin ke Jalan Burma pagi ni juga terus sesak. Kelawai Road menghala ke Pesiaran Geni turut sesak. Tanjung Tokong menuju ke Pesiaran Geni alhamdulillah lancar. Cuma sesak di kawasan Jalan Fetus dan Fetus Park. Di Tanjung Bunga dan juga Batu Feringi pagi ni alhamdulillah sedikit perlahan. Saya nak kongsikan juga daripada Jalan Perak untuk masuk ke Jalan Datuk Keramat pagi ni sesak. Dan Jalan Datuk Keramat juga sesak untuk masuk ke Jalan Air Hitam untuk terus ke Padang Tembak, ke Falim dan juga ke Paya Terubung pagi ni juga terus sesak. Di Jalan Tintik juga sesak. Begitu juga di Jalan Tintik Highway untuk masuk ke Lorong Batu Lancang dan di sepanjang Lorong Batu Lancang ya, sesak sehingga masuk ke Jalan Hamilton. Jalan Hamilton juga pagi ni sesak terus ke Jalan Free School. Jalan Free School masuk ke Jalan Perak pagi ni juga turut sesak. Jalan Sungai Pinang pagi ni juga turut sesak. Begitu juga daripada Jalan Tan Sri Teh Yulim menghala ke Jalan Ahmad Noor juga turut sesak. Bukit Dumar pagi ni juga sesak. Jalan Yap Choi di kedua-dua arah juga Jalan Bukit Gambir juga sesak pagi ni. Dan saya nak kongsikan juga di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugok juga turut sesak. Dan terus membawa ke Batu Uban, masih lagi di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Uban juga turut sesak. Dan Jalan Sungai Dua pagi ni juga terus sesak pagi ni. Daripada Lebuh Raya Tunduk Telim Chong Yu menuju ke Belepas dan juga Batu Mua, alhamdulillah lancar. Dan mula sesak saat masuk ke Sungai Nibong Highway sehingga ke Bulatan Bem Baru. Dan daripada Bulatan Bem Baru menggunakan Jalan Tunduk Terawang untuk terus ke Kelau, ke Sungai Arah dan juga Belepas pagi ini juga turut sesak. Jalan Masuri, Jalan Tengah pagi ini juga turut sesak. Jalan Kampung Jawa dan juga Jalan Sungai Tiram seperti kebiasaannya juga terus sesak. Daripada Pekan Mai lepas untuk masuk ke Kampung Seronok pagi ni juga terus sesak. Pagi ni daripada Permatang Damar Laut menuju ke Batu Maung juga terus sesak. Begitu juga daripada Teluk Kumbang terus ke Sungai Batu dan menghala ke Bayar Lepas pagi ni juga terus sesak. Kalau saya nak kongsikan juga di kawasan Balik Pulau, alhamdulillah waktu saat turun Bukit Lama, Jalan Penuh Upi alhamdulillah lancar pagi ni.

iaitu berhampiran dengan bulatan Belik Pulau, iaitu di Bekan Belik Pulau, sedikit perlahan. Dan daripada Jalan Pondok Upih untuk masuk ke Jalan Tun Sadun pagi ni agak sesak . Ini yang boleh saya kongsikan info telah lalu lintas bersama dengan anda. Dan saya nak kongsikan juga daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, ramalan kaji cuaca untuk hari ni, hari Jumaat 11/9/2026, hari Jumaat. Pagi ni dijangkakan ribut petir di kebanyakan tempat. Petang pula dijangkakan ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai. Dan malam tiada hujan. Suhu minimum adalah 25 darjah Celsius, juga maksimum adalah 31 darjah Celsius. Dan seperti kita sedia maklum, cerbu masih lagi melanda negara. Dan saya juga nak kongsikan IPU ataupun Indeks Pencemaran Udara bersama dengan anda, pendengar-pendengar setia di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu. Di Indeks Pencemaran Udara yang boleh saya kongsikan, kawasan Barat Daya IPU-nya sebanyak 33, di kawasan Timur Laut sebanyak 56, di seberang Perai Tengah 54, dan juga di seberang Perai Utara 56. Di mana di Sarawak masih lagi IP-nya sangat tinggi. Yang paling tingginya adalah masih lagi di Serian, iaitu 194. Dan sama-sama kita doakan semoga dimudahkan segalanya, insyaAllah. Kita nak bukakan topik 2107389 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami, telan 0105080957. Hari ni ada yang bercuti ya? Ada yang bercuti ke hari ni? Ada yang bertugas? Ada yang baru balik kerja malam? Ada yang baru masuk kerja? Dan yang paling penting, hari ni hari Jumaat, penghulu segala hari. Apa yang hari yang terindah? Hari ni ada di antara rakan sahabat kita dan juga rakan pendengar kita, sahabat-sahabat Muta FM sendiri, sahabat-sahabat kita, ada yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Jadi di kesempatan ini adalah di antara pendengar juga sahabat kita ni.

2107-3899 atau boleh kan ruangan WhatsApp kami 0105080957 untuk topik yang kita nak bicarakan. Apa topiknya pagi ni? Sama-sama kita nantikan dan sama-sama kita dengarkan, insyaAllah. Kita berhibur dahulu di ruang udara Radio Malaysia Amtra FM, segalanya untukmu.

7.41 menghampiri 7.42 minit pagi. Terima kasih kepada rakan sahabat yang menonton ruangan TikTok live. Khususnya rakan kita yang katanya bangun awal pagi ni. Lah ni baru 3.40 minit.

daripada Abu Dhabi. Terima kasih menonton. Dekat-dekat lah, saya pun pernah jugalah dulu, tapi bukan dekat Abu Dhabi lah. Saya dulu pernah duduk dekat Abu City Lane. Dekat-dekat jugalah. Dekat-dekat lah, dekat-dekat dengan Abu Dhabi. Taman eh, dekatnya macam ni, dekat nama Abu Dhabi, Abu City Lane. Baik, 2107389. Topiknya, dengar betul-betul. Sebut pasal media sosial ni. Kita nak sebut pasal media sosial. Lani tahun 2026. Orang utara kata muhong lah kalau tak ada media sosial kan. Kita ada apa lagi? Kita ada Facebook. Kita ada IG, Instagram. Kita ada tweet. Kita ada TikTok. Banyak lagi lah media-media sosial yang ada ni, yang kita guna pakai ni. Tapi nak membicarakan tentang media sosial pagi ni, saya nak dengar pendapat anda untuk kita bahaskan bersama. Bahaskan yang murni-murni, okey? Kita nak bahaskan yang murni-murni supaya kita dapat untuk berfikir sejenak apa yang kita lakukan tersebut. Jadi media sosial ni, adalah medium ataupun tempat hak untuk bersuara ke? Ataupun lesen untuk menghukum orang lain sebenarnya? Itu kita nak tahu ni. Sebab makin hari kan kita scroll media sosial, banyak berita yang kita dapat. Itu atas apa yang carian yang kita carilah. Kalau kita cari yang bagus, maka kita dapat yang bagus lah. Kalau kita pun cari tak bagus, kita pun duk ada dalam AJK Persatuan Makcik-Makcik Bawang Se-Malaysia.

Lepas tu nak kata kat orang, kalau dulu bak nak mengentam ni, nak menghukum orang ni, dia pun suka bergosip depan-depan sebab zaman tak ada media sosial ni. Jadi bila dah ada media sosial ni, kadang-kadang kan ada yang jenis terus menghentam pula, siap mention nama, bagi tahu duk.

0: 2107-3899 ataupun layangkan ruangan WhatsApp kami talian 0105080957. Kita dah panggil pertama di juang talian pada ketika yang sana ni. Saya cuba untuk terima panggil pertama ni. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello. Ha. Hai. Siapa di antara pendengar-pendengar kita juga penonton-penonton ni yang tak ada media sosial? Saya nak tahu lah juga kan. Dan 2026 ni ada yang kata memang saya tak minat lah, cumi saya tak pakai. Kenapa? Saya takut nak mengelakkan daripada saya ni mengatakan orang ke, terkata dekat orang ke. Ataupun orang kata buat dosa kering lah. Pinah alah baru ni. Ini suka sak sangat nak share, nak menyebarkan. Tak apa, kita tanya panggil pertama lejuan talian. Hello, assalamualaikum. Halo.
1: Mamu makan lagi. Patut letih.
0: Risau tak saat ni telefon letih sangat. Laih sangat dah mamu. Ish lah. Tanya bila lah mamu makan. Bila lah mamu makan mamu?
1: Tak bayangkan duk main dah makan.
0: Dah. Last kali mamu makan bila?
1: Semalam mamu makan apa? Macam-macam.
0: Apa dia mu? Yalah kali mamu makan malam makan apa?
1: Last kali mamu makan cuk pisang.
0: Gamak dia bagi cuk pisang mamu makan malam-malam noh.
1: Makan mula lagu dah.
0: Apa itu?
1: Ni bercuci mulut ya.
0: Cuci mulut. Ya Allah, cuci mulut tu baru cuci mulut. Kalau main dish kemarin apa dia mamu? Ha? Kalau cuci mulut cok pisang, kalau main dish menu utama ke mana yang benar?
1: Nasi kandang
0: mamu tiap hari tak jemur.
1: Mamu tak makan nasi kandang tu. Mamu makan nasi dia, mamu masak.
0: Mamu masak dari nasi?
1: Mami lah masak.
0: Terkejut lah juga ingat kok mamu masak. Okey mamu.
1: Ya.
0: Okey mamu, nak bagilah mamu. Kita ada topik bagi ni mamu. Sebelum tu nak tanya mamu lah kan.
1: Ya.
0: Mamu ada media sosial tak mamu?
1: Mamu tak ada, yang tu semua mamu tak ada.
0: Facebook ke, TikTok ke, IG ke apa ke?
1: Yang tu semua tak ada. Mamu pakai lokal punya telefon je.
0: Tak lah lokal ke original. Katakan tak ada. Mamu tak teringin nak buat Facebook satu apa ke?
1: Mamu tak teringin.
0: Kenapa?
1: Kerja banyak tu.
0: Kerja banyak? Mana ada kerja banyak?
1: Petan sini.
0: Okey, mamu.
1: Dari dosa-dosa.
0: Okey, saya nak tanya mamu. Lah ni media sosial. Mamu tahu dah media sosial ni?
1: Tak tahu.
0: Okey, boy. Dalam tak ada tapi tahu dah. Mamu ambil tahu kau mana ni? Ha? Mamu ambil tahu kau mana? Mamu abang kat Jomi, Zat.
1: Dalam pada anak-anak dok main ni.
0: Anak-anak dok main. Okey, sebut pasal media sosial ni mamu ni kan. Sebenarnya bagi mamu sendiri lah, media sosial ni adalah tempat. Platform ataupun hak untuk kita ni pengguna-pengguna media sosial ni untuk bersuara ke ataupun untuk menghukum orang lain, bagi mamu?
1: Bagi mamu biar nasihat dalam tu, nasihat orang ni bagus.
0: Nasihat orang bagus.
1: Jangan kutuk-kutuk orang.
0: Jangan kutuk orang. Betul.
1: Siapa kita ni buat nasihat kat orang, orang dia dapat faedah anggap kita.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kita ni buat yang tu lah, buat yang ni lah. Kutuk dia ni.
0: Betul, mamu.
1: Apa yang kita dapat ni? Dosa saya kita dapat.
0: Tu dia,
1: tapi mamu. Tapi siapa yang dengar-dengar ni? Buat tabiat tu, berhenti buanglah.
0: Mamu.
1: Antak yang elok-elok dekat orang. Orang antak yang kita pun elok-elok.
0: Betul, mamu.
1: Tapi mau nasihat lah kat anak mamu lah. Pertama kali mau duk nasihat selalu kat anak mamu.
0: Ya.
1: Cucu mamu pun semua ni pandai ni padu. Tapi orang kata hantaknya elok ya hantak. Yang tak elok dia hantak.
0: Betul mamu. Mamu cara mamu sembang, mamu bagi nasihat ni macam

0: mamu ada media sosial. Macam mamu pula duk buat kerja tu, duk kata duk menghukum orang kat dalam media sosial. Tak ada ah?
1: Dah.
0: Mamu bagus, mamu Hanifah siapa? Tak kenal betul tak betul? Satu rawang kenal.
1: Satu rawang kenal.
0: Betul ya mamu?
1: Mamu Hanifah ni mana?
0: Bibah tak ada kat Malaysia dah mamu.
1: Dia dah mana pula?
0: Bibah lah ni kalau tak salah, kali tak akhir yang kami dapat tahu, Bibah ke Thailand pula mamu.
1: Thailand?
0: Dia buka bisnes mamu di sana. Mamu nanti pergi support lah.
1: Hey, baru ni anak mamu dia pergi Thailand, tak jumpa dia.
0: Mamu dia pergi Thailand belah mana?
1: Tak tahu lah anak mamu pergi, mamu tak pergi.
0: Yang ni dia belah Bangkok mamu. Dia buka bisnes jual tikam kuang.
1: Tak
0: apa,
1: kita pergi,
0: Mama. Kita pergi. Betul. Dia buka bisnes.
1: Tak Mama belanja dengan Mama, kita pergi. Tengok.
0: Alamak, jangan cerita ke orang, Mama. Pergi tengok je kan? Pergi tengok, baik, video call, Mama.
1: Tak.
0: Kita
1: pergi tengok dia.
0: Tengok dah. Baik, Mama. InsyaAllah kita pergi tengok. Nanti kita pergi support dia menjaga tikam kuang, Mama.
1: InsyaAllah.
0: Baik.
1: Soalan yang minta dia selamat daripada dunia sampah. Biarlah dia kaya. Sana kita pergi. Kikir dia pula.
0: Baik. Terima kasih, Mamu.
1: Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamu kita. Mamu tak ada media sosial. Tapi Mamu sembang tu macam orang pakai tiap hari media sosial tu. Hak kata orang lama. Jangan macam-macam. 2107-3889. Media sosial ni hak ataupun tempat kita bersuara ataupun lesen untuk menghukum orang lain ni. Bagi anda sendiri ni. Pemanggil berikutnya sebelum kita berhibur. Hello, assalamualaikum. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, boleh saya tahu siapa di talian ni?
2: Mami lah.
0: Katie. Apa abang Katie?
2: Alhamdulillah. Combi okey tak?
0: Combi alhamdulillah, macam inilah Katie.
2: Alhamdulillah, amin.
0: Katie.
2: Ya.
0: Katie ada datang mana ni?
2: Mami ada dalam rumah lah.
0: Rumah siapa?
2: Rumah Mami lah, kat Bukan Senang.
0: Oh, ingat rumah suami Katie.
2: Dah sopah lah.
0: Okay, tak sopah. Dia rumah tu nama siapa?
2: Dua nama.
0: Dia tak mahu kira dua nama ke tiga nama. Hak nama nombor satu tu nama siapa?
2: Nama Mancur lah.
0: Nama suami Katie lah.
2: Ya.
0: Jadi tu tak boleh kira rumah Katie. Sebab bila pi biar ayam pun dia main nama penama hak yang nombor satu, dia tak main penama nombor dua.
2: Betul lah.
0: Yalah kan. Alhamdulillah. Tu Katie menyala ni, Katie bahagia ke bersama Madu?
2: Tak mau lah.
0: Tak mau apa Katie?
2: Tak suka.
0: Pasal apa tak suka?
2: Tak suka orang masuk. Mami.
0: Tak, bukan. Kan Abang Cuk baru ni pergi market.
2: Mana?
0: Abang Cuk baru ni pergi market, katanya beli madu rebah ke madu kelulut lepas sebut tu.
2: Yang tu tak apa lah, Mami setuju.
0: Takkan tak bahagia?
2: Bahagia lah kalau madu tu.
0: Amboi. Belum apa-apa terus jatuh hukum. Memang kan Katie suka menghukum kah? Macam mana?
2: Dah,
0: abang
2: terang,
0: abang
2: boleh kita jawab kan.
0: Okey, baik. Lupa, Comi tak terang sama ni kan. Comi pun nak memang gelap. Dahlah gelap, Comi hitam. Okay. Dahlah gelap, hitam pula tu kan, putih dodoi. Kan?
2: Tu yang tak terang tu.
0: Kalau macam tu, nak dengar dulu lah kata laluan password dia tu.
2: Comi sangat. Asal dia mendengar, sudah.
0: Baik, terima kasih, Katie. Okey, Katie.
2: Ya.
0: Nak tanya satu
2: soalan. Kamu panggil Katie.
0: Janganlah marah Katie. Pagi-pagi ni, pagi Jumaat, pengulu segala hari, siapa nak marah-marah?
2: Katie tu untuk orang muda.
0: Katie tu untuk wanita.
2: Betulah juga, tapi ya, tak mahu.
0: Ya, saya sebab apa, kalau Mami Fatimah telefon saya tak mahu angkat dah. Pasal dia lah ni pun, dia pun lah ni dah menyombong dah, dah siru dah. Tambah pula. Mami Fatimah tu ada fans club dah lah ni. Combi nak sembang dengan Katie dah lah. Kan Katie?
2: Ya.
0: Katie ada media sosial tak, Katie?
2: Adalah juga.
0: Okey, media sosial yang macam mana Katie ada?
2: Salah satu.
0: Tengok. Okey, Katie. Katie, Comi tak mau yang salah. Comi mau yang betul. Comi tak suka salah-salah ni.
2: Alah, dalam salah satu tu.
0: Tak ada salah. Nak yang betul.
2: Okey lah, TikTok lah. Lalu okay. Mami tu guna.
0: Okey, selain pada TikTok, Katie?
2: Facebook tu jarang-jarang.
0: Facebook jarang-jarang. Lagi apa lagi, Katie?
2: Yang tu je lah.
0: Itu sajalah. Apa, macam mana orang kata apa, Katie tertarik untuk menggunakan media-media ni dulu?
2: Okey. Dulu kan, Mami. Amolah, Mami pakai. Amolah, Mami pakai telefon yang ada TikTok semua kan? Baru tahun lepas lah kan?
0: Baru tahun lepas, Katie. Okey, baik, faham.
2: Dulu Mami pakai hak tu lah saja. Tak ada orang, tak nampak orang punya telefon.
0: Tak nampak orang punya telefon. Okey, okey, baik, okey. Okey, lepas tu, Katie, luahkan.
2: Lepas tu, anak birthday last year tu, anak bagi hadiah sampai lah Mami guna. Telefon ada media sosial ni kan?
0: Selalu kalau media sosial ni, Katie pakai untuk apa saja?
2: Mami, tengok untuk yang baik-baik saja.
0: Ya, oh yang baik-baik, alhamdulillah. Ya Allah, tabarakallah. Okey, baik-baik okay, macam mana Katie? Okay, cuba Katie kongsi sikit.
2: Macam kata, apa nak tengok masakan kau. Tu nak tengok macam orang jual-jual apa kan?
0: Ya.
2: Macam kata, mahal lah Mami nak kata kan?
0: Mak risaulah lah ni kalau dia bunyi mahal pun risau lah. Okey.
2: Ya, ya. Macam bagi Mami lah. Tak kata tak siapa.
0: Okey.
2: Kalau kata kita punya peribadi apa tu soalah kita duduk papan dalam media sosial kan?
0: Tak masuk lagi. Tak masuk lagi benda tu. Baru tanya Katie pakai media sosial buat apa saja. Baru tanya Katie. Belum tanya oleh lagi.
2: Alah Mami kata lagu tu lah Mami. Guna lagu tu je lah.
0: Okey. Jadi bagi Katie sebenarnya Katie, media sosial ni Katie sebenarnya hak untuk kita bersuara, untuk berkata-kata, untuk meluahkan sesuatu ataupun lesen untuk menghukum orang lain ni Katie. Bagi Katie sendiri.
2: Itulah macam Mami kata tu.
0: Yeah.
2: Macam kita nak marah siapa-siapa sosial kita luah dalam media sosial tu.
0: Okey.
2: Kan?
0: Ya betul.
2: Habis orang bagat semua tau kan. Itu tak elok. Mami tak setuju kan tu.
0: Tak setuju. Okey. Pernah Katie buat macam tu?
2: Hai. Mami tak ada panggil macam tu eh.
0: Dah Comi tanya. Katie jangan melenting. Tanya tak salah.
2: Dah.
0: Pasal apa Katie melenting bila Comi tanya? Sebab bila orang tu kalau tak buat salah, dia alhamdulillah. Bila Comi tanya, Katie pernah buat tu dah? Alhamdulillah buat masa ni, Katie menggunakan media sosial, Katie akan berkongsikan kata-kata ustaz, mutiara ilmu itu yang Katie akan kongsikan. Itu cara betul eh. Ini bila Comi tanya, Katie pernah buat tu? Tak ada. Nampaknya macam Katie ni.
2: Ya, so orang last time Mami macam tu. Ya. Tapi Mami cakap, orang kata, elok punya. Tapi dah seorang dia tu nampak mentih lah Combi ni.
0: Ya. Kira Combi lah salah ni Katie. Okey baik faham.
2: Tak salah. Mana Mami kata Combi salah.
0: Okey.
2: Kan.
0: Jadi dia orang kata apa, kadang-kadang ada yang mengatakan bahasanya Katie ni kadang-kadang bila terlampau marah dekat seorang tu sampai up di media sosial tu. Sampai orang kata apa, harga asam jawa ni pun tulis marah sangat-sangat. Apa ni meniaga apa ni asam jawa, kemarin beli RM3, ni beli RM3, RM2 sampai macam tu kan.
2: Tak pernah
0: tak payah pilih kena scan sampai tahap macam tu Katie buat, betul ke Katie?
2: Tak pernah. Kalau kata macam contoh lah kan, kalau macam orang kata apa kat Mami pun, Mami simpan perut je lah.
0: Simpan dalam perut. Ya okey.
2: Kami tak luah lah dalam orang kata media sosial kan.
0: Ya.
2: Happy lah dengan panggil mereka tu. Mereka nak kata kat siapa, kata kan. Kita tahu sudah lah kan panggil seseorang tu.
0: Itu bagi Mami.
2: Macam tu lah Mami.
0: Itu bagi Katie sendiri lah. Jadi Katie, selain daripada menggunakan media sosial ni untuk melihat paparan sesuatu ataupun menulis sesuatu, apa lagi yang Katie lakukan dengan media sosial ni sendiri?
2: Untuk Mami ya?
0: Ya, untuk Katie. Katie buat apa dengan media sosial ni?
2: Media sosial ni Mami masa perlu saja Mami guna.
0: Masa macam mana tu? Cuba Katie bagi tahu.
2: Macam kata, tak ni kata Mami duk order barang per bidik pula.
0: Tak, memang betul tu. Itu kenyataan. Order asam, order belacan.
2: Alah, memang Mami baru apa tu, tengok nak order lah ya, kan. Nak minta tolong orang tu, tapi orang tu tak mau tolong order dah.
0: Siapa dia Katie? Siapa dia?
2: Itulah yang huruf S.
0: S? Apa dia? Superman?
2: Saipun Izzaham.
0: Awak pasal apa dia tak mau tolong pasal apa?
2: Zaidi Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Okey, pasal apa dia tak mau tolong pasal apa ni?
2: apa ni tolong sana.
0: Dah yang KT bagi tahu kata nak minta tolong dekat dia, dia tak mau tolong. Apa yang dia tak mau tolong?
2: Kata dia macam dulu dia bagus tau, dulu dia tolong kat mami. Lain ni dia kata tarak man.
0: Oh, dulu dia tolong, dia tolong apa yang dia tolong kat KT ni?
2: Tolong dia asam jawa.
0: Oh, kira KT panggil dia semata-mata nak order asam jawa je lah.
2: Dah lah. Apa kebetulan dah main rumah mami tu.
0: Okey. Yang ni orang panggil sambil menyelam dering water ni.
2: Dah lah. Bukan dekat Saipu tu saja minta tolong kan. Ya. Semualah anak-anak pun minta tolong lah. Tapi semua tarik harga. Tak apalah. Nanti mami belajar ni ria.
0: Semua tarik harga.
2: Dia pertama tolong langsung.
0: Jadi cerita dia yang kira-kira. Apa dia pula dah tu?
2: Apa dia?
0: Bunyi apa tu?
2: Cacau.
0: Ha. Okey, jadi memang KT sendiri menggunakan media sosial, orang kata apa, untuk tengok sesuatu dan juga untuk order barang lah.
2: Yang mami suka sangat media sosial ni tau, Combi.
0: Ya, apa dia mami?
2: Boleh beli barang, dia mai hantar depan rumah. Dia, yang tu mami minat sangat.
0: Dia hantar depan rumah. Kalau macam tu rugi. Kalau macam tu rugi KT.
2: Tak payah kita ada pergi melilau-melilau cari kan.
0: Ya.
2: Seronok sangat.
0: Jadi kira kebanyakannya, khususnya kalau guna media sosial ni, kira memang order asam jawa lah. Barang lain tak order.
2: Hak lain-lain pun ada lah. Ni Combi.
0: Ya.
2: Bila-bila mai mau mami ajar nak mami set cara nak order lah.
0: Tak lama lah. Siapa dia? Mami, Katie, siapa dia? Tadi, Katie, siapa duk bunyi tadi?
2: Tak ada bunyi apa. Kipas angin kot.
0: Baik, KT. Apa pun KT, jaga diri, jaga
2: kesihatan. Itulah Mami kata.
0: Ya.
2: Semua orang nak tarik harga dengan Mami. Anak, pina, anak angkat semua.
0: Allah, sampai tahap macam tu, KT. Dah nak tanya KT satu soalan lah. Tak apa, nanti Comi tolong. Sebelum tu Comi nak tanya lah kan?
2: Ya.
0: Ada gerak rumah lebih tak?
2: Gerak rumah dah lah, insyaAllah. Kalau kata jodoh tu dengan orang lain gerak rumah tu, ha, dapat lah
0: no. Okey, tak apa, insyaAllah nanti saya beritahu dekat Abang Cuk nanti lah.
2: Okey, lebih kurang mami minta maaf lah.
0: Baik, insyaAllah. Terima kasih. Baik, KT. Terima kasih, KT. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tengok KT marah sangat sampai hari ni tak doakan langsung dekat Comi. Kalau dengan Bambam tu ada juga doa, nanti siap lah nak doa. Ada juga. Tapi dengan Comi ni tak ada lah. KT tak mau doa dah. Betapa meluatnya orang dekat Comi ni kan. Tak apalah KT, Comi faham. Orang ni kalau macam tu lah, kalau dah famous ni, memang macam tu lah kan. Sebab tu kalau kita ni, kalau pergi rumah orang tu kan, kalau nak balik tu orang tua kata apa tu, ni senang-senang main lah pula. Macam Comi selalu pesan lah, kalau main rumah Comi, Comi tak kata senang-senang main pula. Comi ni kata tak apalah, susah-susah main pula lah. Sebab bila kita tahu kita susah, baru orang susah, baru orang cari kita. Senang tak cari, doa pun tidak. 8, 1 minit mengambil 8, 2 minit pagi ni. Masih lagi dengan topik kita pagi ni. Media sosial ni hak bersuara atau lesen untuk menghukum orang lain? 2107389 atau boleh layankan ruangan WhatsApp kami, telan 0105080957.